0: di apapun yang ada di asrama itu, supaya dia sama teman-temannya betah.
1: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahada Tularain melaporkan selengkapnya.
3: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
4: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
3: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
4: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
5: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
6: secara nasional.
5: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu. Dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
4: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh Satuan Program Sehati atau Sertifikat Halal Gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makanan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, saya Ratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
8: Jemaah haji wafat telah melakukan...
9: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhum meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
8: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital. total pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Bada operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
9: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
6: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
10: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
6: Ya, satu dengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
13: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
12: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
13: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
14: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
13: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antar kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
15: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
13: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
16: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
17: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli, serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa

0: optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Bass Jam ya. Lagu ini tentunya mengantarkan kita ke pukul 7:35 waktu Indonesia Barat di pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi, Senin pagi. Nah, ini semangatnya harus dong ya, layaknya hari pertama di minggu ini. Oke, pendengar, masih kita di lagu-lagu pilihan hingga nanti ke pukul 8 waktu Indonesia Barat jelang. Kami hadirkan untuk Anda bincang pagi di hari ini. Tentu masih untuk menyemangati Senin pagi Anda. Yuk mari kita sama-sama di Pro 1 FM RRI Bukittinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukittinggi, kanal informasi dan inspirasi.

masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih ada waktu kebersamaan kita di sini ya. Jadi untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan Pro 1 FM, baru style-style radio gitu ya, dan butuh semangat untuk pagi ini, pas banget waktunya. Yuk di sini aja ya, kita akan temani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, dengan tentunya program yang berbeda, dengan penyiar-penyiar yang berbeda, yang tentunya juga akan menghadirkan semangat berbeda untuk Anda. Pastikan Anda tetap di sini, masih bersama kami di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Oke, jelang sesaat lagi kita juga akan mendengarkan bincang pagi ya, di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pastikan Pro 1 FM akan selalu menemani setiap langkah Anda. Oke, okay. Dari Agnes Monica, ini gila ini cinta. Kali ini saya ajak Anda ke T5 dengan lagunya Jangan Pernah, spesial untuk Anda semua.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bung Hatta, sang proklamator yang lahir dan tumbuh di ranah Minang. Bijaksananya membawa ketenangan bagi Indonesia. Kesederhanaan dan kecerdasannya menjadi inspirasi bagi bangsa. Dikenal bukan hanya karena sifatnya yang menunjukkan jati diri bangsa Indonesia, namun juga dengan prinsip dan pola pikir yang selalu mengutamakan rakyatnya. Karena baginya kala itu, Indonesia bukan hanya sebuah perkumpulan manusia yang ingin merdeka, namun adalah rumah dari segala bentuk perjuangan dan pengorbanan yang harus dipertahankan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di manapun berada. Senang sekali hadir menyapa pendengar Anda untuk awal pekan di edisi Senin 8 Juni tahun 2026. Di pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Marsha dan tim pagi akan menemani Anda untuk bincang pagi edisi hari ini.

Serangkaian berita aktual yang sudah kami hadirkan pada pukul 6 pagi tadi, seperti halnya informasi yang ada di Sumatera Barat, di mana Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah pastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026 sesuai jadwal. Di Tanah Datar, pendengar, Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan hunian tetap ramah gempa di Nagari Rambatan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam. Juga informasi, pendengar, di Padang Panjang, Sarasehan dan Temurama pelaku ekonomi kreatif Kota Padang Panjang menyediakan penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal sebagai fokus utama pembahasan. Informasi itu bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Apa kabar Anda pagi hari? Mudah-mudahan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kalaupun sebaliknya masih dengan upaya kesembuhan dengan gangguan kesehatan atau juga penyakit yang Anda derita, kami selalu mendoakan. Mudah-mudahan dari doa-doa terbaik pendengar kami yang mendengar siaran kami pagi hari ini juga bisa segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesembuhan Anda dapatkan, kembali beraktivitas, kembali bersama keluarga tercinta dan orang-orang terkasih yang ada di sekitar Anda. Pendengar, di pagi hari ini kami masih mencoba untuk memberikan informasi-informasi terkini juga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita buka sua kita di Bincang Pagi untuk Alpekan di Senin 8 Juni tahun 2026 bersama Budi. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini lagunya asik banget untuk dinikmati untuk masa pagi bersama RRI Bukit Tinggi. Selam sukses dari RRI Bukit Tinggi di pagi hari ini.

0: Prima, casi.
1: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti. Makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Aur Kuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Portal Digital. Sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.
1: Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran, dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi, berisi video singkat, interaksi dengan pendengar, dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi, ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peringat dimanapun berada sudah di Bogor 8 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Peringat, kami akan perbaiki informasi Anda bagaimana cuaca 3 hari ke depan di wilayah Sumatera Barat dengan kabupaten kotanya. Walaupun secara dominan beberapa hari ini memang lebih banyak ya cuacanya kering ya, tidak ada hujan. Tapi jangan merasa itu aman-aman saja karena juga wilayah Sumatera Barat juga tetap ada potensi hujan dengan intensitas bervariasi. Nah, bagaimana informasi lengkapnya, kami akan menyapa BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman, sudah bersama RRI ujung telepon Prakirawan, ada Bang Edo Latama Febrinal. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Edo.
1: Selamat pagi Mas Isan.
0: Baik. Bang Edo, ini bisa disampaikan bagaimana pengamatan dari BMKG terhadap cuaca 3 hari ke depan Bang Edo, silakan untuk pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi juga untuk para pendengar radio RRI Pro 1 Bukit Tinggi dimanapun Anda berada. Saya akan menyampaikan informasi updatean perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 3 hari ke depan. Sebelumnya saya sampaikan juga informasi cuaca terkini di Sumatera Barat. Terpantau melalui radar cuaca kami bahwa cuaca di Sumatera Barat didominasi kondisi berawan dengan hujan ringan hingga sedang terjadi di wilayah Padang Pariaman, kemudian Kota Pariaman, Kota Padang, kemudian Pasaman, dan sebagian wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk perakiran cuaca hari ini tanggal 8 Juni 2026, diperkirakan cuaca di Sumatera Barat didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai untuk pagi harinya, kemudian Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, pesisir selatan, kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan cuaca di Sumatera Barat juga didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kota Bukit Tinggi, kemudian Kota Pariaman.

0: pesisir selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian untuk dini hari pada hari ini, terkait dominasi kondisi berawan dengan petir hujan ringan di wilayah Pulau Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Pasaman 50 Kota. Untuk besok hari, cuaca Sumatera Barat masih didominasi kondisi berawan, di mana diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi harinya di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, dan Pasaman. Kemudian untuk siang dan sore hari juga masih didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Kota Padang, Sisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Solunto, Kabupaten Solo, Kota Solo, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan cuaca diperkirakan didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan dingin dan sedang di wilayah Agam, Tanah Datar, Pariaman, Kota Padang, Solunto, Solo, dan Sijunjung. Kemudian juga terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Padang Pariaman, pesisir selatan, Pasaman, 50 Kota, Solo Selatan, dan Darmasraya. Kemudian untuk hari ketiga pada tanggal 10 Juni 2026 diperkirakan cuaca di Sumatera Barat pada pagi harinya didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang dan sore hari diperkirakan cuaca di Sumatera Barat didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah 50 Kota, Payakumbuh, Agam, Tanah Datar, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari, cuaca di Sumatera Barat didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Darmasraya. Kemudian untuk peringatan dini diwaspadai untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai dengan petir dan kilat serta angin kencang untuk hari ini di wilayah Pulau Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Kota Padang, pesisir selatan 50 Kota, Payakumbuh, Kabupaten Solo, Kota Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian untuk tanggal 9 juga dapat peringatan dini di mana potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan kilat sedang kencang di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Tanah Datar, Padang Pariaman, pesisir selatan, Pasaman 50 Kota, Solo Selatan, dan Darmasraya. Dan tidak ada peringatan ini untuk tanggal 10 Juni 2026. Demikian, Mas Isan.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Edo sudah hadir menyapa pendengar kami di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, Bang Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikut informasi sudah disampaikan oleh Bang Edo Latama Febrinal selaku prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman di pagi hari ini. Sebagai acuan bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah atau akan berpergian ke luar daerah, juga penting untuk bisa menyikapi bagaimana potensi dan juga prediksi cuaca untuk 3 hari ke depan yang dimulai untuk hari ini di Senin 8 Juni tahun 2026. Pendengar kami baik hibur dulu di pagi hari ini bersama Bu Merang dengan berita cuaca. Salam hangat, salam sukses dari RRI Bukit Tinggi Pro 1 untuk pagi hari ini.

siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar, hukum bukanlah sesuatu yang jauh dan sulit dipahami. Melalui program Jaksa Menyapa, Kejaksaan Negeri hadir memberikan edukasi hukum secara ringan, informatif, dan membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Program ini membahas berbagai isu hukum aktual, menjawab pertanyaan masyarakat, dan memperkuat pemahaman akan peran kejaksaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengarkan dan ambil bagian dalam percakapan yang membuka wawasan hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi, setiap Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jaksa Menyapa, membangun kesadaran hukum, menyapa masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan dimanapun berada, sudah pukul 8 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan kami. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu dan terus setia bersama RRI Pro 1 hingga malam hari nanti. Peringat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah daerah di wilayah Indonesia bagian timur menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Laut Sulawesi pada Senin ini di pukul 06 lewat 37 menit 42 detik waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di koordinat 5,69 derajat lintang utara dan 125,05 derajat bujur timur atau sekitar 236 km dari barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dengan kedalaman 105 km. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Gorontalo, Dr. Andri Wijaya MSI mengatakan gempa tersebut berpotensi memicu tsunami sehingga BMKG telah mengeluarkan peringatan dini bagi sejumlah wilayah pesisir termasuk Gorontalo bagian utara. BMKG menetapkan status siaga untuk sejumlah wilayah diantaranya Kepulauan Sangihe, Kota Manado, Minahasa Utara bagian utara, Minahasa bagian utara, Kepulauan Minahasa, Minahasa Selatan bagian utara, Boloang, Mangondo bagian utara, Gorontalo bagian utara, Buol dan Toli-Toli. Sementara status waspada diberlakukan untuk Kepulauan Talaut, Kota Bitung, Halmahera, Kota Ternate, Kota Tidore, Donggala bagian utara, Minahasa Selatan bagian selatan, serta Kutai Timur, Bulungan dan Nunukan di Kalimantan. Andi juga menyebutkan pendengar gempa terjadi pada pukul 7 lewat 37 waktu Indonesia Tengah dengan kekuatan magnitude 7,7 dan dirasakan di sejumlah wilayah Sulawesi termasuk Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Menurutnya, saat ini BMKG masih berada di tahap kedua pada sistem peringatan dini tsunami. Tahapan tersebut meliputi analisis parameter gempa dan pemodelan wilayah yang berpotensi terdampak. BMKG juga terus memantau data muka laut dari berbagai alat pengamatan yang tersebar di sejumlah titik. Informasi terbaru mengenai perkembangan potensi tsunami akan terus diperbaharui hingga peringatan dini dicabut. Berdasarkan data BMKG, estimasi waktu tiba tsunami di Kota Manado sekitar pukul 7 lewat 12 menit 25 detik waktu Indonesia Barat, sedangkan di wilayah Gorontalo bagian utara diperkirakan terjadi pada pukul 7 lewat 26 menit 10 detik waktu Indonesia Barat. Masyarakat di wilayah terdampak diminta terus memantau informasi resmi BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Informasi itu bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-669-9720, ke 0811-669-9720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi.
3: You are now tuned in to your number one radio station.
2: Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pagi dimanapun berada sudah dibukul 8.48 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, di hari ini juga ada agenda terkini di mana kelanjutan dari rapat paripurna DPRD Kota Bukit Tinggi untuk pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Pendengar ya. Kemudian besok juga lanjutan ya rapat paripurna jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dan di Jumat lalu sukses digelar rapat paripurna terhadap penandatanganan nota persetujuan bersama atas RANPERDA tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah. Kemudian RANPERDA tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Dan juga RANPERDA tentang perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2021 tentang transportasi darat. Serta hantaran RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Peringatan.

ู่สีดำสอบ

ันปานวันสวัน

Ada lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, menutup bincang pagi untuk edisi hari ini di awal pekan Senin 8 Juni tahun 2026. Saya Marsha dan tim pagi pamit mundur, selalu ketemu lagi esok hari dengan topik yang menarik untuk diperbincangkan masih bersama Pro 1 RR di Bukit Tinggi. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

0: You are now tuned in. Anda baru saja mendengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Budiman ya.
1: Pendengar Budiman.
0: Pendengar
1: Budiman. Iya, benar-benar ya. Oke, gimana kabarnya Uni?
0: Kabarnya baik, mau
1: alhamdulillah.
0: Mau mandi.
1: Oh gitu, iya. Jadi sebelum mandi ingat telepon dulu ke Halo RRI gitu ya.
0: Iya, ingat sama kamu Tia yang jelasnya.
1: Wah, masya Allah. Oke, apa nih Uni yang ingin disampaikan di Halo RRI? Silakan.
0: Ini tadi nyambung ujahnya Pak Sultan ya soal program di RRI.
1: Oke, iya baik.
0: Kalau Dinita, kalau Pro 1 alhamdulillah jelas. Pro 2 jelas. Pro 4 nggak jelas kamu sih ya.
1: Jadi Pro 1, Pro 2 jelas. Ya sama dong. Pak Sultan juga tuh jelas juga. Cuma Pro 4-nya enggak gitu ya?
0: Iya, soalnya kan di Pro 4 itu kan ada Bang Romi. Iya kan?
1: Betul.
0: Tapi nggak pernah kedengeran Bang Romi siaran di Pro 4. Jam berapa siaran Bang Romi?
1: Iya, enggak mungkin enggak kedengeran. Mungkin pas Uni dengar lagi enggak Bang Romi yang siaran karena dia siaran terus.
0: Iya,
1: benar. Enggak mungkin dia enggak ada ya.
0: Iya, tapi enggak pernah kalau Nita monitor perempuan enggak ada dengar Bang
1: Romi siaran. Iya, lagi enggak bertepatan padahal, sama Bang Romi yang siaran kali.
0: Iya, padahal Nita kangen benar dengar suaranya.
1: Oke. Jadi tunggu dulu, ini Pro 4-nya yang tidak jelas terdengar atau Bang Rominya yang enggak kedengeran?
0: Enggak, yang pertama yang Pro 4-nya yang memang kurang jelas.
1: Kurang jelas, tapi masih ada ya, tapi kurang jelas gitu ya.
0: Iya, iya masih alhamdulillah masih ada.
1: Oke. Okay.
0: Gitu, tapi kurang bersih, kurang jernih maksudnya.
1: Oh, baik.
0: Terus yang Bang Rominya enggak ada kedengeran. Katanya dia ada di Pro 4.
1: Iya benar, ada Bang Romi. Mungkin enggak pas aja.
0: Jam berapa siaran kalau Bang Romi?
1: Aduh, enggak hafal jamnya Bang Romi kalau Tia sih. Heeh, enggak hafal karena jamnya kita enggak barengan gitu. Jadi enggak hafal nih.
0: Iya. Jadi mungkin belum rezeki Nita dengerin Bang Romi.
1: Iya, betul ya. Mungkin ya.
0: Iya, biasanya kan dengar Pro 1 aja
1: gitu. Iya, mudah-mudahan deh ya. Nanti pas Uni Nitanya dengar Pro 4 pas jam-jamannya Bang Romi.
0: Kangen kan dengan suaranya serah-serah bahasa.
1: Iya,
0: gitu.
1: Baik. Oke. Okay. Ada lagi Uni keluhannya mau disampaikan?
0: Ya enggak itu
1: aja. Itu aja. Ya. Oke. Okay.
0: Kangen dengan suara Bang Romi aja di Pro 4.
1: Baik.
0: Ya.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Boleh minta lagu ya.
1: Wah, ini bukan ajang request Uni. Enggak boleh minta lagu di luar ajang request ya. Nanti aja di Cinderella ya.
0: Oke. Salam sama Bang Romi ya.
1: Iya, insya Allah kalau ketemu ya Uni.
0: Iya. Iya. Maaf ya.
1: Iya.
0: Gak
1: apa-apa.
0: Terima
1: kasih
0: dan
1: iya deh, sama-sama Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Nita di Maninjau ya. Nah, kalau di Maninjau masih kedengeran Pro 4-nya, cuma emang kurang bersih aja siarannya. Oke, beda sama di Solok nih ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya untuk Pak Sultan, Uni Nita juga. Nah, untuk Anda juga yang masih ada yang ingin disampaikan kepada kami di Halo RRI, boleh ya, kita masih akan tunggu. Masih ada waktu kita sampai nanti ke jam 10 pagi. Oke, kalau gitu sekarang kita ke lagu dulu aja kali ya. Tetap di sini masih di Halo RRI Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, atap jam gadang yang ada saat ini ternyata bukan desain aslinya. Saat pertama kali dibangun pada masa Belanda, jam gadang memiliki atap berbentuk kubah dengan hiasan ayam jantan di puncaknya. Ketika Jepang datang ke Indonesia, bentuk atap itu kemudian diubah menjadi mirip pagoda. Setelah Indonesia merdeka, atap jam gadang kembali mengalami perubahan. Kali ini, desainnya dibuat lebih mencerminkan budaya lokal dengan bentuk gonjong seperti rumah adat Minangkabau. Perubahan ini membuat jam gadang semakin dekat dengan identitas masyarakat Sumatera Barat. Menariknya, setiap pergantian atap mencerminkan perjalanan sejarah dan pergantian zaman yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi, saat melihat jam gadang, kamu tidak hanya melihat sebuah menara jam, tapi juga sebuah bangunan yang menyimpan cerita sejarah dari berbagai masa di Indonesia.

0: Ibu, masyarakat Kota Bukit Tinggi yang tercinta gitu ya. Jadi memang ini salah satu fasilitas kita nih untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan atau masukan melalui alur RP ini. Jadi kami berharap dari Dinas PUPR berkaitan dengan fokus Dinas PUPR bisa memanfaatkan fasilitas alur RR ini untuk menyampaikan. Itu juga PR ini juga bisa langsung juga menyampaikan kami kalau ada keluhan-keluhan.
1: Halo RRI, setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan Halo RRI. Anda masih mendengarkan Halo RRI.

0: Masih di Halo RRI pagi ini pendengar, yuk silakan ya, kita masih bisa tunggu satu penelpon terakhir lagi untuk menyampaikan keluhannya di sini. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Divo.
1: Iya.
0: Gimana Uncu, gimana kabarnya, baik ya?
1: Aman, baik. Uni, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga. Oke, Uncu, karena keterbatasan waktu, apa nih yang mau Uncu keluhkan nih? Kita udah hampir ke penghujung.
1: Aku mengeluhkan, kenapa nih udah lama gak hidup-hidup ini prosesnya begitu tingginya?
0: Di sana ya?
1: Udah lama sekali ini aku tuh tunggu, jadi gak ada hiburan aku ini.
0: Iya ya, sabar ya Uncu ya, karena memang, aduh, kalau mau dijelaskan ini komplit ya Uncu, kalau mau dijelaskan, pokoknya intinya ini masalah teknis cepat, gitu.
1: Mudah-mudahan cepat hidup ya.
0: Iya, doakanlah ya Uncu ya, ada jalannya, semoga nanti bisa segera lagi menyala kembali ya pemancar singgalang kita ya.
1: Apalagi ini mau piala dunia ini.
0: Iya betul-betul.
1: Aduh. Aku ingin di komplek aku di kota Solok lah, terutama di Jalan Singkuang, kota Solok, di Jalan Singkuang, kota Solok, Sumatera Barat, belakang makan durian, lampu merah, simpang ambas, yang kurang suku kecamatan Lebuk Utara. Aku pengen hewan liar dan sampahnya, hewan liarnya dipindahkan, hewan liar yang bernama anjing dipindahkan ke habitatnya, dan tempat sampahnya bisa biar bisa hidup lagi. Aku ingin hewan liar, dua itu aja lah, hewan liarnya dipindahkan ke habitatnya, dan tempat sampahnya bisa ada lagi gitu, yang udah yang udah dimusnahkan tuh gara-gara dia beradolkan sama hewan liar tadi. Hewan liar dipindahkan, tempat sampah dihidupkan supaya orang nggak membuang sampah ke sungai lagi dan bakar sampah lagi, kan nggak banget tuh. Itulah keluhan saya, dua itulah.
0: Oke, baik, siap, boleh. Terima kasih Uncu untuk keluhannya, sudah kita catat. Semoga nanti bisa segera ditindaklanjuti kepada pihak berwenang ya.
1: Iya, terutama saya pengen banget suara dari RRI lebih tinggi lagi lah.
0: Iya, oke, insya Allah, mudah-mudahan doakan ya Uncu.
1: Saya juga ingin kedua-dua itu yang saya inginkannya itu. Ya udahlah, kalau udah mau jam 10.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih banyak, maaf.
0: Sama-sama Uncu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Divo ya di Anam Suku Kota Solok. Berarti ini berjauhan ya dengan Pak Sultan tadi, karena Pak Sultan Pro 1 Pro 2 nya bersih, Pro 4 yang hilang siarannya. Kalau di Uncu Divo Pro 1 nya yang hilang gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya doa-doanya juga nih. Mudah-mudahan didoakan, dibantu doa deh ya Uncu. Oke, dan kita akhiri kebersamaan kita di Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan ya, insyaallah Halo RRI akan kembali lagi di Rabu pagi. Oke, tetap di sini, masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Saya Mutia Utami pamit. Setelah ini akan ada Dialog Perempuan Berdaya bersama rekan saya Tuti Widya. Tetap di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Senang sekali kembali saya Tuti Widya hadir menemani Anda di siang hari ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan akan diawali dengan acara Perempuan Berdaya untuk edisi hari ini, hari Senin 8 Juni 2026.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hangat juga untuk Anda semuanya, para perempuan-perempuan hebat dimanapun berada. Senang sekali saya kembali hadir menemani Anda di siang hari ini di acara Perempuan Berdaya, yaitu ruang berbagi kisah, semangat, dan perjuangan perempuan luar biasa yang terus berkarya dan menginspirasi. Dan pendengar, terutama sahabat perempuan berdaya serta pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, dunia usaha tentunya saat ini semakin terbuka lebar bagi siapa saja ya, termasuk bagi perempuan yang ingin mandiri dan berkarya dari passion yang dimiliki. Salah satu bidang yang tak pernah kehilangan peminat adalah dunia bakery ya. Bakery ya, mulai dari roti, kue hingga aneka cemilan manis yang selalu punya tempat di hati masyarakat. Nah, namun di balik lezatnya sebuah produk bakery, tentu ada proses panjang, kerja keras, kegigihan, dan strategi yang matang. Lalu apa sebenarnya resep sukses untuk bisa bertahan dan berkembang di dunia bakery ini? Bagaimana seorang pelaku UMKM bisa memulai dari nol hingga memiliki pelanggan setia? Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah inspiratif sekaligus berbagi tips berharga langsung dari narasumber kita, yaitu seorang pengusaha UMKM bakery yang telah membuktikan bahwa tekad dan kreativitas perempuan bisa berdiri kuat dan mandiri secara ekonomi. Mari kita sapa, ada Ibu Zulfa Natasha selaku owner Ami Love Cake. Selamat pagi Kak Zulfa.
2: Pagi kakak.
0: Iya, tapi panggilnya kakak aja ya, Kak Zulfa aja. Oke, okay. Kak Zulfa Natasha selaku owner Ami Love Cake ya. Ada singkatannya gak nih Ami Love ini?
2: Oh, Ami Love itu kan, Ami itu panggilan saya Ami sebagai panggilan. Ibu. Mm-hmm. Jadi Ami Love itu cinta ibu.
0: Cinta ibu, jadi artinya cinta ibu ya, Ami Love Cake. Nah, untuk pertanyaan pertama kita ya kak ya, bisa gak diceritakan nih awal mula tertarik untuk terjun ke dunia bakery ini kak?
2: Awalnya itu kan saya memang sering bikin makanan buat anak-anak ya. Kebetulan kita tuh pengen menghadirkan makanan sehat di rumah. Jadi dari mencoba-coba resep gitu, responnya positif dari keluarga. Lama-kelamaan jadi mikirnya gini, sesuatu yang bagi keluarga kita disukai, kenapa tidak kita jadikan sebuah peluang usaha ya, betul, gitu. Betul. Jadi awalnya dari situ mulailah kita bikin sedikit jajanan, cemilan gitu dibagi-bagiin. Alhamdulillah responnya positif. Awalnya memang dari situ.
0: Oke, jadi dari hobi juga berarti ya kak.
2: Awalnya
0: ya?
2: Dari hobi.
0: Dari hobi. Oke. Apa yang menjadi motivasi terbesar untuk memulai usaha ini kak?
2: Motivasi terbesar saya adalah menghasilkan sesuatu dari kemampuan yang saya miliki. Selain itu, sebagai perempuan kita kan juga ingin memiliki uang simpanan sendiri Jadi dari hobi ini saya ingin memiliki peluang bisnis yang bisa membantu perekonomian keluarga, membantu tetangga-tetangga, jadi peluang usaha bagi tetangga sekitar saya, begitulah motivasinya kak. Dan saya juga ingin menghadirkan makanan sehat bagi keluarga.
0: Luar biasa sekali nih motivasinya ya, apalagi tadi kakak bilang ingin mempunyai penghasilan sendiri. Wah, ini bisa menjadi motivasi juga nih untuk perempuan-perempuan lain ya, kayak di luar sana ya, yang mungkin juga punya kemampuan barangkali ya, bisa menghasilkan cuan untuk diri sendiri itu bagus loh.
2: Apalagi kan bahasa trennya in this economy gitu ya kak,
0: betul,
2: ya
0: betul.
2: Kalau cuma mengharapkan perekonomian kita hasilnya dari satu sisi ya, dari suami,
0: dari suami misalnya,
2: nanti semua kebutuhan kita itu jadi
0: tergantung ke suami aja,
2: ya, gak bisa terpenuhi otomatis. Kalau kita sebagai perempuan, kita juga punya keinginan untuk mempercantik diri atau untuk me time lah gitu ya. Kalau kita hanya dengan suami, otomatis kita gini, suami kita punya uang gak ya,
0: atau mikirnya gimana, gitu ya,
2: atau anak-anak kita butuh sesuatu yang mereka inginkan, kita harus gimana ya, harus ngomong dulu sama suami. Tapi kalau kita punya penghasilan sendiri, otomatis kita bisa membahagiakan keluarga, memenuhi keinginan anak-anak, kayak gitu. Jadi bagi perempuan memang harus memiliki kualitas diri buat penghasilan sendiri kita.
0: Nah, pemikiran seperti ini harus dimiliki oleh semua perempuan, harusnya ya kak.
2: Mudah-mudahan harusnya. Ya perempuan di luar sana juga sama pemikirannya.
0: Iya harus, karena mungkin ada yang mikir gini, aku nggak punya kemampuan nih, mau bikin apa ya, mau ngapain ya? Kebanyakan perempuan mikirnya gitu, jadi semuanya tergantung pada keuangan suami. Akhirnya mikir mau beli ini, mikir mau beli ini, mikir ini uang buat kebutuhan rumah tangga, ini buat bayar ini.
2: Kalau diambil ini nanti gimana ya gitu.
0: Tentunya kita perempuan juga harus punya plan B kak.
2: Iya betul kakak.
0: Jadi pemikiran seperti kakak Zulfa tadi itu harus dimiliki ya sama perempuan-perempuan lain. Luar biasa sekali ini. Nah, terus bagaimana langkah pertama kakak nih saat membangun bisnis bakery ini?
2: Langkah pertama saya dalam melakukannya itu, saya belajar membuat produk yang konsisten kualitasnya.
0: Nah, iya.
2: Setelah itu saya mulai menawarkan produk kepada orang-orang terdekat dan memanfaatkan media sosial untuk berjualan dan promosi.
0: Iya, oke. Sayang juga ya kalau media sosial tidak dimanfaatkan ya kak ya.
2: Betul. Sekarang media sosial itu juga selain wadah promosi juga menghasilkan, apalagi ada Meta
0: betul.
2: Jadi bisa satu langkah, dua langkah, selain kita promosi jualan kita, kita juga bisa menghasilkan
0: dari konten
2: platformnya
0: kita,
2: platformnya sendiri.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Baik, luar biasa. Ini memanfaatkan semua potensi diri, terus memanfaatkan media sosial juga.
2: Benar.
0: Luar biasa kakak. Nah, apakah kakak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan di bidang ini?
2: Kalau tidak sepenuhnya ya. Kalau latar pendidikan di bidang kuliner, saya tidak ya, tapi saya memiliki berbagai kursus untuk menunjang pekerjaan saya.
0: Oke, ya memang harus ada juga ya kak ya, kursus tadi ya.
2: Iya benar.
0: Sangat membantu. Nah kalau begitu apa nih tantangan yang paling berat di awal merintis usahanya?
2: Betul itu. Itu tantangan paling berat itu adalah membangun kepercayaan pelanggan. Dari di awal itu kan belum ada yang mengetahui produk kita, belum ada mencoba. Jadi untuk meyakinkan konsumen kalau produk kita layak mereka beli, itu ya pertama yang paling susah.
0: Meyakinkan gitu.
2: Iya, benar.
0: Oke. Kak, untuk mungkin tadi kita sedikit tadi bahas ada perempuan atau ibu-ibu yang ragu dengan kemampuannya sendiri.
2: Benar.
0: Belum menggali potensi diri mereka. Aku bisanya apa ya? Atau aku enggak bisa nih, enggak bisa masak, enggak bisa jahit atau enggak bisa apa-apa. Nah, biasanya ketakutan itu juga nanti akan mempengaruhi proses ya kak ya.
2: Iya benar.
0: Nah bagaimana nih cara kakak terutama untuk mengatasi rasa ragu di awal atau rasa takut gagal di awal itu kan kebanyakan gara-gara takut, gara-gara ragu nggak jadi-jadi nih usaha.
2: Iya betul. Ya memang kebanyakan kita sebelum mencoba itu kita udah mundur dulu ya kayak gitu udah. Iya. Terlalu banyak berpikir kitanya. Padahal kalau kita tuh rasa takut itu tuh wajar ya. Memulai usaha yang maksudnya kita belum tahu ke depannya gimana itu wajar kalau takut. Tapi jangan membuat rasa takut itu membuat kita berhenti mencoba gitu kan. Saya pribadi nih ya, lebih memilih seandainya saya gagal, saya mencoba lagi gitu. Yeah. Jadi gagal saya ini saya bikin cambuk buat saya maju. Saya coba memperbaiki dari kegagalan ini. Jadi kita tuh harus berpikir, oh ini gagal ya. Terus di mana ya salahnya? Gimana ya memperbaikinya? Gimana ya kita tetap melanjutkan gitu. Jadi kita nggak usah takut duluan, ragu duluan, coba aja dulu kita.
0: Coba aja dulu ya,
2: kan? Coba aja dulu seiring berjalan waktu nanti PD-nya timbul sendiri gitu.
0: Iya. Kalau kakak pernah gagal di awal nggak nih?
2: Pernah ya, pernah, apalagi ya? Kalau kita awal-awal kan saya belum membuat makanan ini kan dari hobi ya.
0: Hobi.
2: Saya awalnya tuh belum tahu passion saya benar enggak di sini apa enggak gitu. Jadi awal-awal tuh kan otodidak. Otomatis coba-coba resep yang ada di internet. Kadang resep ini kalau kita enggak tahu triknya, mungkin resepnya benar tapi cara kerjanya apanya tidak ada ditampilkan, otomatis kita mencoba-coba sendiri. Hasilnya tidak sesuai dengan yang saya lihat. Resepnya itu dengan gambar yang ada itu tidak sesuai. Jadi pas dikasih ke anak-anak bilang enggak enak mi kayak gitu, dikasih suami kayak ini kurang deh, kurang gula deh. Jadi awal-awal itu saya ingatnya saya bikin donat. Donat itu kan identiknya lembut kayak gitu ya. Ini donat saya malah keras kayak awal-awalnya ya itu deh kegagalannya dari mencoba-coba resep gitu.
0: Tapi nggak patah semangat kan?
2: Nggak dong kak.
0: Iya, memang kuncinya itu kalau dalam usaha itu gagal di awal jangan langsung patah ya kak.
2: Iya betul, coba lagi, coba lagi.
0: Tapi karena mungkin perasaan takut di awal tadi itu yang bikin orang yang udah gagal sekali, dua kali, tiga kali nih, udahlah, langsung patah semangat, gak mau lagi gitu kan?
2: Jadi gini kak, seandainya kita kita nih mempunyai keterbatasan dalam bidang, maksudnya dalam mengolah makanan gitu ya. Otomatis pertama kita coba, terus punya duit sedikit nih, lebih dari kita jualan, kita manfaatin untuk kita kursus. Jadi kita upgrade ilmunya, gak selamanya otodidak gitu.
0: Harus mau juga untuk rugi dulu ya kak. Kadang orang gak mau juga nih belajar, gak mau juga ngeluarin duit buat pendidikan ya, untuk pelatihan atau kursus masak kan ada ya. Tapi kebanyakan orang mikirnya gitu, ah keluar duit nih, enggak lah, akan gitu ya.
2: Jadi kalau ilmu itu penting, kursus itu penting buat upgrade apa kerjaan kita kayak
0: betul. Luar biasa sekali Kak Zulfa ya. Kemudian apa nih produk pertama yang kakak jual?
2: Ya itu produk pertama saya itu donat.
0: Donat.
2: Setelah berhasil mencoba. Terus dipuji lembut kayak gitu ya, otomatis ada kepuasan diri kan. Jadi banyak kenapa tidak donat ini jadi sesuatu yang menghasilkan. Mulailah saya jual donat hias awal awal mulanya.
0: Bagaimana gitu respon pada saat itu?
2: Alhamdulillah responnya baik ya kak ya, karena ya saya mengutamakan kualitas sama rasa gitu kan. Rasanya lembut, enak kayak gitu kan. Alhamdulillah pertama kita coba titip jual gitu kan. Setelah itu ada arisan sama mama gitu kan, coba dipromosiin. Akhirnya dari situlah repeat order kayak gitu awalnya. Dari situ, dari repeat order nanti dari mulut ke mulut, akhirnya tahu oh Amilov jualan donat awalnya kayak gitu.
0: Terus apa nih yang jadi keunikan dari produk atau donatnya Kakak Zulfa itu?

0: Apalagi sekarang teknologi dah maju, internet itu semua bisa akses. Mm-hmm. Mereka itu otomatis, misalnya nih ya, ada kue yang viral di Jakarta.
1: Yeah.
0: Kita di sini, kalau dikirim dari Jakarta ke sini membutuhkan waktu pengiriman. Yeah. Otomatis konsumen ini butuh cari yang di Bukit Tinggi, gitu kan?
1: Mm-hmm.
0: Jadi sebagai pelaku usaha, kita harus mengikutin. Jadi kita harus mengikutin apa yang lagi tren, dan mengikuti itu kita juga nggak bisa harus plek-ketiplek mengikuti. Kita harus memiliki ciri khas yang beda ya. Jadi sesuatu yang lagi, makanan yang lagi tren, nanti kita modifikasi. Jadi terkenal lah, oh kalau di Amilove itu misalnya mochi Dubai-nya begini loh, kayak gitu. Jadi kita harus berinovasi untuk produk-produk kita supaya tetap bertahan.
1: Oke. Terus strategi apa nih yang kakak gunakan untuk menarik pelanggan?
0: Strateginya, saya menggunakan media sosial yang pertama ya. Dari situ, apalagi sekarang nih TikTok, Instagram itu kan banyak penggunanya. Dari media sosial, kita menarik pelanggan. Selain produk kita memiliki ciri khas, kita juga harus bisa belajar media promosi. Jadi nggak asal-asalan foto, taruh di TikTok, nggak asal-asalan bikin video gitu.
1: Yeah.
0: Karena dari sebuah gambar itu biasanya orang lebih tertarik. Terus dari bahasa kita promosi, biasanya orang juga tertarik kayak gitu. Jadi pertama kita memanfaatkan media sosial dulu untuk menjaring konsumen. Terus juga kita harus tetap mempertahankan kualitas konsisten kita terhadap produk yang kita jual.
1: Oke. Nah, kalau kakak kan menggunakan media sosial ya untuk mengembangkan usahanya, produknya. Tentunya sekarang sudah makin berkembang usahanya ya kak ya. Nah, seberapa besar peran dari media sosial ini dalam mengembangkan usaha kakak?
0: Media sosial itu sangat membantu karena memungkinkan usaha kecil dikenal lebih luas.
1: Yeah.
0: Terus biayanya juga relatif terjangkau. Dari media sosial ini, yang pertama kita tidak membutuhkan biaya sewa toko mungkin ya. Jadi kita bisa memaksimalkan. Dan satu lagi, media sosial ini bisa menjangkau konsumen di luar daerah. Gitu.
1: Yang jauh juga bisa.
0: Iya, kan, yang ya? Jauh bisa.
1: Oke.
0: Apalagi sekarang pengiriman makanan juga sudah banyak ya. Jadi bisa berkolaborasi.
1: Baik, terus dari sekian banyak media sosial, platform yang mana nih yang paling efektif untuk promosi usahanya, Kak?
0: Kalau untuk sekarang ini, menurut saya ya, TikTok sama Instagram.
1: Sama Instagram.
0: Kalau dulu awal-awal mungkin Facebook ya dulu.
1: Facebook.
0: Mungkin itu sekitar tahun 2020-an atau 2020 ke bawah itu ya. Itu Facebook. Tapi kalau sekarang ini, apalagi kayak anak-anak muda sekarang ini lebih senang menggunakan TikTok ya. Jadi kita harus update juga.
1: Iya,
0: harus ngikutin.
1: Berarti usahanya udah lama ya Kak? Udah dari tahun 2020?
0: Alhamdulillah sudah lama.
1: Sudah lama. Oke, berarti TikTok sama Instagram ya paling efektif gitu ya.
0: Tapi tergantung ini ya Kak, kita membangun konsumen kita di mana. Bisa jadi mungkin konsumen kita banyak di Facebook. Tapi kalau buat saya pribadi sih Instagram sama TikTok gitu.
1: Oke. Nah, selanjutnya bagaimana ini cara kakak dalam membangun kepercayaan terutama dari pelanggan?
0: Membangun kepercayaan ini paling susah ya kak ya. Kata orang kan kalau kecewa sedikit aja bisa beralih ya, bisa di blacklist.
1: Bisa habis.
0: Ya pertama itu kita harus menjaga kualitas, harus jujur terhadap pelanggan. Kalau ada pesanan itu kita harus tepat waktu gitu. Contohnya kan saya juga mengambil snack box kayak gitu ya. Jadi kita harus on time gitu kan, menyiapkan pesanan gitu. Terus Yang paling penting itu kita harus terbuka terhadap kritik

0: dan saran dari konsumen kita. Karena kritik dari konsumen itu bisa membangun bisnis kita, juga bisa membangun misalnya hati ke hati dengan konsumen kita kan. Misalnya nih ya, kita pribadi aja kalau kita kritik sama orang terus didengarkan, pasti ada kepuasan kita sendiri, pasti kita ada kasih poin lebih sama orangnya. Jadi sebagai pelaku usaha kita juga harus kayak gitu, menerima kritik dan saran kritik dari konsumen.
1: Oke, menerima kritik dan saran dari konsumen itu adalah salah satu kekuatan ya kak ya,
0: untuk sebuah itu penting usaha. Banget
1: penting sekali. Oke kak, sekarang kan produk-produk atau makanan banyak yang viral-viral ya.
0: Iya benar.
1: Nah mungkin untuk pertama, kedua rasa masih sama nih kak. Untuk porsi juga sama. Mungkin untuk yang kelima, keenamnya agak sedikit berbeda nih kak. Misalnya rasa mulai agak kurang. Terus porsi agak berkurang sedikit. Nah bagaimana kalau untuk usaha kakak, bagaimana cara kakak menjaga kualitas produk agar tetap konsisten kak?
0: Pertama, untuk menjaga konsisten itu, apalagi dalam misalnya bahan-bahan sekarang ini mahal saya lebih baik saya mengurangi profitnya sedikit, tapi kualitas itu tetap terjaga. Saya memakai bahan yang sama. Saya memiliki karyawan, resep yang saya pakai, karyawan itu juga tahu. Jadi tidak ada misalnya saya sembunyiin resep gitu, tidak. Jadi bagi pelaku usaha dalam pembuatan PIRT, awalnya juga itu adalah poin pentingnya juga. Resep itu kita harus terbuka. Karena untuk menjaga kualitas kita harus rasa sama, semuanya sama itu. Tidak bisa kita sendiri mengerjakan, apalagi ada karyawannya. Jadi karyawan pun harus mengerjakan sama dengan kita. Otomatis resep itu saya tidak pernah tutupi kepada karyawan. Sehingga produk yang dihasilkan dengan yang saya bikin sendiri itu sama.
1: Gitu. Ya, nggak ada yang beda tangan, beda lagi rasanya gitu. Yang beda yang buat beda rasa gitu, nggak ada ya kak ya?
0: Itu kalau kita masak sendiri, masak lauk sendiri di rumah ya. Tapi kalau kita buat jualan itu tidak bisa.
1: Gak
0: beda
1: boleh,
0: tangan,
1: ya,
0: beda rasa. Itu tidak boleh. Jadi gram-gramannya harus sama, bahannya dipakai harus sama. Contohnya itu bikin kue kering bulan Ramadan. Gak mungkin kan saya bikin pesanan sendiri gitu. Dan memang resep ini saya bukakan gitu. Saya yang kerja pun saya kasih pelatihan agar apa yang dihasilkan sama dengan apa yang saya hasilkan dan apa yang saya mau. Begitu.
1: Berarti nggak ada rahasia antara owner dan karyawannya kak?
0: Nggak ada. Rezeki sama itu ya sudah diatur.
1: Rezeki nggak ada yang tertukar. Rezeki ya sudah diatur.
0: Betul. Jadi kalau misalnya karyawan saya nanti suatu saat dia mau buka usaha, itu kan hal yang bagus. Gitu. Itu kan berarti menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Gitu.
1: Kadang ada juga yang mungkin takut ini, nanti kalau diajarin resep rahasia nih ya, takutnya buat usaha juga yang baru gitu.
0: Nggak usah takut lah gitu. Contohnya di Bukit Tinggi ini yang jualan kue kan bukan Amilov sendiri ya. Saya berteman juga sama-sama bikin kue. Dan kita juga punya komunitas gitu. Komunitas kita sama-sama usaha bikin kue. Jadi nggak usah takut deh bersaing, itu nggak usah takut, malah bisa jadi rezeki. Misalnya kita memiliki pesanan, nggak mungkin kan pesanan itu kita keep sendiri, otomatis kita berbagi sama teman. Kalau kita dari awalnya udah takut bersaing, otomatis nggak punya teman dong, semua yang dikerjain sendiri. Jadi yang capek kita gitu. Kan tapi kalau kita nggak takut berbagi, kita yakin rezeki itu udah ada jalannya, kita maju sama-sama gitu.
1: Oke. Jadi pendengar kita di rumah juga bisa tahu nih, inilah rahasianya untuk rasa yang sama gitu ya. Kualitas produk yang tetap konsisten.
0: Benar.
1: Rahasianya di situ ya kak, jangan pelit berbagi ilmu.
0: Iya betul.
1: Gitu. Oke baik kak Zulfa Natasha, kita akan break sejenak, dan juga pendengar pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, kita akan break sejenak, kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini.
2: Dengarkan suara tadi, suara mesin kasir di warung Bu Siti.
1: suara bungkus keripik dibuka di pasar, suara tukang jahit yang lembur karena banyak orderan. Itu suara UMKM, suara 64 juta tangan hebat yang menghidupkan ekonomi Indonesia setiap hari. Astacita ketiga Presiden Prabowo jelas meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif. Karena UMKM bukan usaha kecil, UMKM itu tulang punggung bangsa. Dari desa sampai kota, dari rendang sampai rajutan, mereka buka lapangan kerja buat tetangga kita. Tugas kita adalah bangga beli produk lokal, beli langsung ke warung atau toko tetangga, promosikan usaha teman di status kita. Kalau UMKM kuat, Indonesia tidak gampang goyang. Jika UMKM naik kelas, keluarga sejahtera. UMKM Indonesia, dari kita, untuk kita, sampai dunia.

0: memiliki peran penting dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kesetaraan gender bukan hanya hak, tetapi juga langkah menuju kemajuan bersama. Melalui program Perempuan Berdaya, Pro 1 RRI Bukit Tinggi menghadirkan ruang dialog dan inspirasi untuk mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Ada beragam tema menarik, membuka wawasan, dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Dengarkan program ini, dan jadilah bagian dari perubahan menuju masyarakat yang adil dan setara. Perempuan Berdaya, hadir setiap Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dan pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, masih di rangkaian acara Perempuan Berdaya. Kak Zulfa, kita lanjutkan kembali ya, Kak.
3: Baik.
2: Oke, Kak, untuk usahanya, untuk produk-produk bakerinya, Kak, apakah pernah mengalami kegagalan nih dalam usaha?
3: Tentu pernah ya, Kak, ya. Mm-hmm. Saya memiliki pesanan, tapi tidak sesuai dengan konsumen.
2: Iya.
3: Yeah. Bahkan, kalau penjualan menurun itu juga menurut saya itu sebuah kegagalannya.
2: Mm-hmm.
3: Dari semua yang terjadi itu merupakan pelajaran berharga bagi saya.
2: Mm-hmm.
3: Untuk berkembang. Jadi dari kegagalan-kegagalan itu saya evaluasi terhadap apa yang terjadi dalam usaha saya, apa yang terjadi terhadap produk saya begitu.
2: Enggak langsung patah semangat gitu ya.
3: Ya benar Kakak ya.
2: Mencari apa penyebabnya.
3: Ya betul. Okay.
2: Apa pelajaran yang paling berharga dari kegagalan tersebut, Kak?
3: Seperti di awal tadi ya, Kak ya. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat menyerah, jangan berhenti belajar gitu. Kegagalan itu seringkali mengajarkan kita hal-hal yang baik. Kita dapatkan semuanya dari kegagalan itu buat berjalan lancar gitu. Dari evaluasi-evaluasi kita itu banyak yang mengajarkan kita untuk bangkit dari kegagalan.
2: Ya, tentunya kita semakin kuat ya Kak ya.
3: Ya benar Kak.
2: Oke. Tentunya Kakak juga sibuk ya. Enggak hanya mikirin usaha terus
3: benar,
2: ya Kak
3: benar,
2: ya. Enggak mikirin apa besoknya. Kan juga bisa suntuk juga. Nah, bagaimana nih cara Kakak mengatur waktu antara usaha dan kehidupan pribadinya?
3: Saya pribadi berusaha membuat jadwal kerja ya Kak ya. Mungkin dari hari sebelumnya saya planning buat besok ini saya harus ngapain. Atau selain besoknya kita punya orderan. Contohnya nih sekarang anak-anak ujian. Berarti kita selain kita melakukan usaha, kita juga harus jadi ibu memperhatikan anak dalam belajar. Jadi saya selalu bikin itu jadwalnya.
2: Ada jadwalnya.
3: Iya.
2: Jadi kalau usahanya bukanya setiap hari atau ada hari libur juga?
3: Saya buka usahanya itu setiap hari.
2: Setiap hari.
3: Apalagi saya nggak nolak ada orderan kayak gitu. Biasanya nih pelanggannya ordernya dadakan gitu ya. Jadi saya mikir bisa nggak ya diterima atau tidak kayak gitu. Jadi usahanya buka tiap hari, saya terima orderannya tiap hari. Bagi pendengar nih yang mau pesan kue gitu kan, apalagi kue ulang tahun, itu bisa H-1 atau snack book atau apa, itu bisa.
2: Atau yang ready juga ada ya kak ya?
3: Iya benar.
2: Jadi jangan takut, aduh mesen hari Minggu, takutnya kakak lagi liburan nih.
3: Seandainya saya ada keperluan, contohnya seperti ini, kebetulan saya juga ada orderan gitu. Ada karyawan yang, bikin kayak
2: gitu. Oke, siap. Jadi sudah diatur semuanya ya kan?
3: Iya. Jadi kita usahakan agar tetap produktif.
2: Produktif. Ya. Gimana kita tuh gimana ya? Pokoknya uang tuh harus masuk dari segala penjuru gitu ya kan?
3: Benar. Kita manfaat semua peluang ya. Gitu.
2: Kalau bisa sambil tidur juga ada cuan masuk, nah itu baru.
3: Benar ya.
2: Ya kak ya. Gak cuman harus kita ya. Kerja pagi pulang sore gitu ya. Pokoknya malam juga menghasilkan kalau bisa ya kak. Dari konten tadi barangkali ya kak ya.
3: Benar. Mungkin gini ya, kalau sekarang kita masih mengejar uang, kita berdoa sambil berusaha, mudah-mudahan besok ini uang yang ngejar kita,
2: yang ngejar
3: gitu
2: kita,
3: ya. Jadi kita nggak harus apa namanya nih ngoyo ya gitu. Harus apa namanya nih ngoyo nih gimana ya?
2: Apa ya? Nyantai-nyantai gitu
3: enggak,
2: ya.
3: Enggak, ngoyo itu kayak ngotot banget gitu. Jadi kita usahakin mudah-mudahan besok nih uang yang ngejar kita. Jadi sambil bobo pun duitnya juga ngalir kayak
2: nah,
3: gitu.
2: Nah, itu bagus seperti itu, Kak. Jadi gimana ya kalau kita masih santai sementara orang udah berlari nih. Ya kan? Pasti kita ketinggalan. Orang udah berlari, kita masih jalan misalnya kan, kita ketinggalan juga. Gimana caranya di zaman yang serba cepat ini kita juga cepat menghasilkan duit ya?
3: Ya harus ngikutin kita apa trennya?
2: Ngikutin tren. Karena orang udah duluan seperti itu, udah menghasilkan uang sambil tidur. Kenapa kita nggak bisa gaya ya kak ya?
3: Jadi kita mulai usahakan. Kalau sekarang belum, berarti kita kita mulai usahakan.
2: Oke, mulai usahakan itu kata kuncinya. Jadi pendengar. Nggak ada yang nggak mungkin ya kak ya, nggak ada yang nggak mungkin, semuanya bisa aja kalau kita mau. Jadi kita bisa mengusahakan uang yang ngejar kita. Baik,
3: kita mulai usahakan.
2: Kita mulai usahakan
3: jika belum ya,
2: jika belum mulailah. Iya kan kak?
3: Iya benar sekali kak.
2: Nah pastinya kakak juga punya jaringan atau relasi ya.
3: Ya
2: ada ya.
3: Ada.
2: Nah seberapa penting nih jaringan atau relasi ini dalam mengembangkan bisnisnya?
3: Itu penting banget ya. Kita harus membangun relasi buat bisnis kita, karena biasanya relasi kita ini yang mendukung mendukung kita buat lebih mengembangkan usaha kita. Jadi relasi itu bukan keluarga sekitar juga ya,
2: teman-teman.
3: Komunitas juga gitu.
2: Oke, terus untuk relasi ini sendiri, apakah mereka banyak memberikan dukungan atau bagaimana nih kak?
3: Alhamdulillah ya, relasi saya sangat mendukung. Seperti keluarga juga mendukung, teman-teman juga mendukung. Jadi untuk misalnya saya memiliki satu produk baru, otomatis saya akan kasih coba. Selain keluarga, kalau keluarga pasti bilang enak gitu. Jadi kita butuh konsumen yang jujur gitu kan. Jadi dari relasi inilah kita misalnya bikin promo gitu, biar mereka coba, biar ada feedback baliknya dari dari produk baru yang kita coba. Jadi memang membangun relasi itu penting buat mengembangkan usaha kita.
2: Kak, untuk harga bagaimana nih kak? Bagaimana cara kakak menentukan harga produk agar tetap kompetitif?
3: Saya menghitung biaya bahan baku itu, biaya operasional dan keuntungan itu. Saya memperhitungkan keuntungannya itu yang wajar aja. Apalagi kita sama-sama tahu lah ya ekonomi sekarang ini.
2: Betul.
3: Mungkin orang lebih mikir gini ya, daripada jajan yang mahal mending beli ini. Tapi kita kan kalau kita jualan kue kita harus tetap jualan gitu ya. Jadi keuntungan itu saya ngambilnya yang wajar aja. Dari menghitung biaya bahan baku serta operasional. Jadi kita tuh harus fleksibel dalam menentukan harga agar tetap kompetitif di pasar kayak gitu.
2: Ya. Harganya pokoknya terjangkau lah ya kak ya.
3: Terjangkau, nggak bikin gini ya, kan ada orang bilang daripada tatungki bialah tayereng. Oh nggak gitu juga,
2: nggak
3: ya.
2: Gitu juga. Okay. Karena bahan sekarang juga pada naik ya.
3: Iya benar. Okay. Apalagi nah, dolar udah ya. Naik otomatis kayak yang berbahan baku margarin kayak coklat, margarin, minyak itu udah pada naik.
2: Pada naik semua. Baiklah kak, sekarang kan banyak UMKM yang baru-baru muncul, baru akan memulai usahanya, atau UMKM kecil lah istilahnya ya kak ya. Benar. Nah, boleh nggak kakak bagikan sedikit tips mengelola keuangan bagi para pelaku UMKM, terutama yang pemula ini kak?
3: Kuncinya itu satu, pisahkan uang pribadi dengan uang usaha sejak awal. Jadi kita harus membutuhkan pencatatan. Karena kalau kita pencatatannya kacau, otomatis nggak kelihatan untungnya di mana kayak gitu. Jadi kita harus pisahkan pertama kali uang pribadi sama uang usaha.
2: Jangan sampai tercampur.
3: Iya.
2: Pribadi sama usaha nanti kepake takutnya.
3: Iya, kepake nggak keganti lagi.
2: Oke. Okay. Terus ada tips lain mungkin kak yang mau dibagikan nih kak?
3: Bagi UMKM pemula.
2: Ya, pemula, terutama pemula.
3: Iya. Yang pertama kan tadi udah ya, kita jangan pernah menyerah. Terus kita harus berinovasi. Terus dalam keuangan kita harus memisahkan. Selanjutnya ini kita harus mengikuti tren itu sambil berinovasi ya. Tren kuliner apa yang sekarang kita harus berinovasi kayak gitu. Terus percaya diri, percaya diri itu penting. Apalagi ya?
2: Memanfaatkan dunia digital sekarang
3: ya,
2: benar,
3: mungkin. Benar. Ya? Memanfaatkan media sosial.
2: Media sosial
3: gitu.
2: Ya.
3: Iya. Terus gini, jangan kebanyakan orang nih nggak mau bergaul ya. Teman-teman ini kita misalnya gini, kita punya usaha tapi kita hanya berfokus pada usaha sendiri. Teman itu penting buat membuka wawasan. Jadi ikutilah komunitas-komunitas di bidang usaha kita. Banyak loh di Bukit Tinggi ini, di bidang bakery juga ada, di bidang kerajinan juga ada. Jadi ikuti komunitas supaya membuka wawasan kita. Dari komunitas itu kita bisa belajar apa kurang kita, apa kelebihan orang. Nah, itu kita bisa belajar. Jadi kalau punya usaha, jangan berdiri sendiri, maksudnya hanya fokus di usaha kita sendiri. Coba kita ikut komunitas biar kita berkembang juga.
2: Istilahnya berbagi ilmu ya kak ya, atau ganti-ganti ilmu lah ya.
3: Komunitas di Bukit Tinggi ini semuanya banyak, ya? Banyak positif. Contohnya di komunitas saya ya, kita ada namanya Rangking Baking Club. Di situ ada pelatihan, ada promosi jualan. Jadi banyak manfaatnya gitu.
2: Terus bagaimana cara kakak menghadapi persaingan di dunia bakery yang cukup ketat saat ini?
3: Baik, kita harus fokus pada kualitas dan pelayanan. Persaingan itu pasti ada ya, tetapi setiap usaha memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dari keunikan sendiri-sendiri inilah, dari keunikan produk kita lah, itu yang kita tonjolkan buat bersaing. Terus menjaga kualitas, menjaga pelanggan, itu penting untuk menjaga persaingan. Biasanya ya, ini saya lihat dari konsumen saya, dia kalau udah suka satu orang, mau ada produk yang sama pun enggak lah, si itu aja lah. Alah lama, alah cocok rasanya diawak gitu lah. Jadi itu selain menjaga kualitas, kita juga harus menjaga pelanggan untuk dalam persaingan bisnis ini.
2: Karena mereka pelanggan, terutama konsumen, biasanya akan kembali ke tempat yang membuat mereka nyaman.
3: Ya betul. Walaupun usahanya sama, tapi dia nyaman sama kita. Gini, Pak, misalnya ya, saya punya pelanggan ya, dia WA Fa, di si Anu bikin ini loh, Ava nak bikin gitu kan, yeah. Alun lai bisa nak bikinkan, nah, itu yeah, kan jadi peluang bisnis kita juga, jadi peluang usaha kan. Jadi yang konsumen seperti ini kita harus jaga gitu.
2: Iya. Yeah. Apa nih tren bakery saat ini yang menarik untuk diikuti menurut kakak nih?
3: Oh, sekarang ini banyak ya yang viral. Rata-rata itu produknya fusion. Fusion itu kan menggabungkan beberapa ciri khas produk. Misalnya kayak sekarang nih lamang durian, lamang pula durian. Kalau dulu-dulu kita ingatnya tuh cuma
2: makan durian pakai ketan misalnya kan.
3: Jadi ini kita menggabungkan menggabungkan beberapa dari tren makanan apa bentuknya kayak gitu. Ini juga saya juga punya itu produk yang bisa dibilangkan fusionnya. Saya produknya itu terkena, saya suka membuat sesuatu yang unik. Kue ulang tahun misalnya, saya membuat kue ulang tahunnya itu yang enggak biasa, yang enggak sekedar gambar karakter. Jadi ada namanya itu klepon cake sama kopior cake. Klepon cake ini saya menggabungkan antara kakak atau klepon kan onde-onde ya, bahasa kita. Menggabungkan onde-onde dengan tapi berbentuk kue kayak gitu. Dan kopior cake ini kita biasanya minumnya es kopior, tapi ini kita sajikan dalam bentuk cake gitu kak.
2: Dalam bentuk kue.
3: Iya. Jadi kalau tren itu sekarang itu kayaknya itu lebih masyarakat ini suka yang unik-unik.
2: Yang unik-unik ya.
3: Iya. Jadi kita harus ngikutin juga yang unik-unik itu apa gitu.
2: Kalau biasanya konsumen ini seleranya berubah-ubah ya kak ya.
3: Iya benar. Mengikuti. Mengikuti apa yang mereka lihat gitu, apa yang lagi viral.
2: Oke. Bagaimana kakak memastikan usaha tetap bertahan di tengah kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini?
3: Yang seperti
2: berubah-ubah.
3: Yang seperti tadi kita mengikuti apa perkembangan gitu kan, apa yang lagi tren kita ikuti. Boleh kita ngikutin tren, tapi kita juga tidak melupakan apa ciri khas kita, apa produk kita gitu. Jadi jangan sampai kita ngikutin tren nanti jadi hilang ciri khasnya kayak gitu. Selain itu kita mengontrol biaya produksi dan mendengarkan kebutuhan pelanggan itu ya. Mendengar kebutuhan pelanggan itu ya mengikuti tren tadi ya kak ya gitu. Contohnya kayak kemarin itu tren coklat Dubai gitu kan, sekarang mochi Dubai, nggak apa-apa kita ikutin juga gitu kan, jadi memenuhi selera konsumen gitu.
2: Oke, semuanya dipenuhi ya kak ya. Oke, apa kunci agar pelanggan tetap loyal kak?
3: Memberikan kualitas dan konsisten tadi itu kak gitu. Kalau yang kak seperti kakak bilang tadi kan, pertama kedua ketiga udah berubah. Itu otomatis pelanggan bilang enggak lah, enggak wali sinan doh, patang beda, kini beda. Jadi
2: gitu.
3: Jadi kita tuh harus menjaga kualitas yang konsisten, pelayanan yang baik. Jadi pelanggan itu loyal itu kalau mereka itu merasa puas. Selain merasa puas sama produk kita, juga merasa puas sama pelayanan kita
2: yang harus ramah gitu ya.
3: Iya benar kakak.
2: Kalau sekarang orang belinya gampang ini, gampang apa kata orang ya? Terbawa-bawa apa ya, gampang baper gitu ya.
3: Kayak mungkin ada juga ya brandingnya yang marah-marah kayak Cimehong gitu ya. Tapi kan di balik branding dia kan Cimehong ini juga ramah sama pelanggannya gitu.
2: Iya sekarang pelanggan banyak yang baper, tempat lain banyak kok. Kayak saya gitu.
3: Iya enggak Cienyo sedoh.
2: Soalnya tempat lain katanya kan.
3: Betul-betul kan.
2: Terus bagaimana nih cara kakak meningkatkan kapasitas produksi seiring berkembangnya usaha ini kak?
3: Kita memperbaiki sistem kerja pertama kali ya. Terus menambah peralatan. Yang awalnya mungkin saya pribadi oven tangkring, oven di atas kompor itu. Jadi sedikit-sedikit saya usahakan buat berubah. Jadi sekarang alhamdulillah sudah punya 2 oven gas gitu, mixernya yang kecil. Awalnya kita juga sudah punya mixer yang besar. Jadi ya itu kita mengupgrade usaha kita.
2: Iya. Oke, ini untuk sesi terakhir ini kakak, ini khusus untuk para perempuan yang akan membangun dunia bisnis kak ya. Mungkin singkat saja. Apa peran perempuan dalam dunia UMKM menurut Kak Zulfa?
3: peran perempuan dalam UMKM ini sangat besar ya. Mm-hmm. Banyak usaha lahir dari kreativitas, mm-hmm. ketekunan, yeah. dan semangat perempuan yang terus berkembang. Jadi banyak usaha yang lahir dari perempuan-perempuan yang ibu rumah tangga ini. Dari yeah. skala kecil awalnya, mm-hmm. berkembang jadi usaha yang besar.
2: Usaha gitu. Yang besar.
3: Berkembang, ha.
2: Dan terus apa nih pesan kakak untuk para perempuan yang ingin memulai usaha bakery dari rumah, kak?
3: Jangan menunggu semuanya sempurna, mm-hmm. gitu. Yeah. Jadi kita mulailah kalau udah ada niat, yeah. langsung kerjakan, okay. gitu. Kalau kita memiliki keterbatasan, kita usahakan dulu, mm-hmm. kita coba dulu. Jadi jangan memulai dari semuanya sempurna. Kalau menunggu sempurna, nggak tahu kapan gitu. Kalau yeah. modalnya dikit, kita coba dulu yang dari sedikit ini. Mm-hmm. Gitu. Mulailah dari yang sedikit dulu. Okay. Jangan menunggu sampai semuanya sempurna, alat-alat sempurna kayak gitu. Yeah. Memang saya awalnya belum punya oven, mm-hmm. gas kayak gitu ya. Bikin donat itu mm-hmm. kan suatu yang mudah. Yeah. Belum punya mixer roti, mm-hmm. dari ulen tangan dulu gitu. Yeah. Jadi usahakan semuanya dulu dari apa yang ada dulu.
2: Oke, gitu. Itu kata kuncinya. Jangan menunggu semuanya sempurna. Oke, luar biasa. Baik pendengar, ini adalah salah satu kata ajaib ya untuk Anda yang akan memulai usaha, yang akan membuat usaha apa saja, bukan bakery saja ya, Kak. Ya, mungkin ya, usaha lainnya juga ya, usaha lainnya. Jangan menunggu sempurna dulu baru bergerak, ya, itulah kata kuncinya. Jangan tunggu dulu. Pokoknya mulai aja dulu walaupun usaha kecil-kecilan. Ya. Dimulai saja dulu, nanti insya Allah akan berkembang dengan ketekunannya.
3: Benar sekali kakak.
2: Dan terakhir, jika dirangkum, apa nih resep sukses versi kakak dalam membangun bisnis bakery ini?
3: Menurut saya resep sukses bukan hanya soal keuntungan, tapi tentang konsisten, kemauan belajar, ya. Kejujuran dan kesabaran. Hasil besar biasanya itu berawal dari langkah-langkah kecil, yeah. yang dilakukan terus-menerus gitu. Yeah. Jadi kalau konsisten tuh insya Allah berkembang ya gitu.
2: Masya Allah, luar biasa sekali kakak Zulfa. Natasha sangat menginspirasi, sangat memotivasi sekali.
3: Mudah-mudahan yeah. Apa yang kita bicarakan mm-hmm. ini jadi motivasi bagi teman-teman yang mendengar. Dapat melahirkan UMKM baru, yeah. dapat melahirkan ibu-ibu rumah tangga yang produktif, yeah. yang bisa membangun perekonomian buat keluarganya.
2: Amin. Baik, terima kasih Kak Zulfa, Natasha.
3: Ya, terima kasih.
2: Owner kak, ya. Dari Ami Love Cake.
3: Ya, benar. Boleh promosi okay. ya, Kak ya.
2: Open setiap hari ya.
3: Iya, boleh promosi Instagram-nya ya, Kak ya.
2: Okay, boleh.
3: Jadi boleh lihat-lihat produk saya mm-hmm. di Instagram-nya @ami_fafa16. Oke, terima kasih kakak. Terima
2: baik.
3: Kasih juga RRI.
2: Terima kasih Kak Zulfa Natasha sudah hadir di siang hari ini di acara Perempuan Berdaya bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan yeah. acara ini juga bisa disaksikan melalui kanal YouTube RRI Bukit Tinggi. Sahabat Perempuan Berdaya, tak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan hari ini. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil tentunya. Bahwa kesuksesan tidak datang secara instan ya kak
3: ya,
2: melainkan melalui proses, ketekunan, keberanian mencoba, dan tentu saja semangat pantang menyerah. Dari kisah yang telah kita dengarkan, kita belajar bahwa setiap perempuan memiliki peluang yang sama untuk berkembang, berkarya dan mandiri secara ekonomi. Bahkan dari dapur sederhana sekalipun bisa lahir sebuah usaha besar yang membawa manfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi banyak orang. Kata kunci ajaibnya tadi adalah jangan tunggu menjadi sempurna baru berusaha ya kak?
3: Iya benar sekali.
2: Baik, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi dan penyemangat bagi Anda yang sedang merintis maupun yang masih ragu untuk memulai. Ingat, setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini bisa menjadi awal kesuksesan besar di masa depan. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita kakak Zulfa Natasha, owner dari Ami Love Cake, atas waktu dan juga cerita inspiratifnya. Dan terima kasih juga untuk Anda, sahabat Perempuan Berdaya yang setia menemani kami. Saya Tuti Widya, beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan kisah-kisah perempuan hebat lainnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terus menjadi perempuan yang berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. motivasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Perempuan memiliki peran penting dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kesetaraan gender bukan hanya hak, tetapi juga langkah menuju kemajuan bersama. Melalui program Perempuan Berdaya, Pro 1 RRI Bukit Tinggi menghadirkan ruang dialog dan inspirasi untuk mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Ada beragam tema menarik, membuka wawasan, dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Dengarkan program ini, dan jadilah bagian dari perubahan menuju masyarakat yang adil dan setara. Perempuan Berdaya, hadir setiap Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Perempuan Berdaya untuk hari ini. Selanjutnya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga melalui Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This sport is so special to me in so many
7: ways. Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, Terima kasih banyak.
6: I definitely would have not won the tournament, so thank you very much.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan biaya pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexander Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tan Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpia Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti saya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai.

Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik.

0: Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
1: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah merundukkan Fafa Gebanua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafa Gebanua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Laka Maksu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Pas lagi sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis dan agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara, semua masih berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih FHVG, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini, yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu, karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini, Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Bestil. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIProgram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Mereka hadir di hampir setiap daerah dengan produk kreatif dan unik. UMKM menyerap banyak tenaga kerja, menggerakkan ekonomi lokal. Ketika UMKM kuat, ekonomi daerah juga ikut maju. Dukungan konsumen sangat menentukan keberhasilan mereka. Produk UMKM terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitasnya meningkat, reputasi bangsa ikut terangkat. Anak muda bisa terinspirasi untuk berkarya. Indonesia hebat, lahir dari UMKM yang kuat dan didukung bersama.

Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Menemani Anda di siang hari ini, kembali kami hadir lewat musik dan juga informasi. Ya, kalau tadi kita sudah bersama di acara Perempuan Berdaya dan juga Dinamika Olahraga, untuk temani istirahat siang Anda, kami hadir lewat lagu-lagu pilihan hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sudah ada beberapa lagu yang telah membuka perjumpaan kita di siang hari ini di musik dan informasi. Dan satu informasi berikut kami juga akan coba sampaikan, kami lansir melalui laman Sumber Daily. Pendengar, dua persoalan picu insiden di salah satu nagari, ya. Nah, pendengar, suasana yang tidak biasa terjadi di Polres Sijunjung pada minggu malam, ya. Ratusan warga mendatangi markas kepolisian untuk menyuarakan keresahan yang mereka rasakan terkait aktivitas pertambangan serta dampak dari pemberitaan yang berkembang. Dan di hadapan masyarakat yang berkumpul pada malam itu, Kapolres Sijunjung AKBP William Harbensyah menjelaskan bahwa terdapat dua persoalan utama yang menjadi perhatian warga hingga memicu kedatangan mereka. Yang pertama berkaitan dengan aktivitas pertambangan rakyat yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat, dan yang kedua menyangkut masifnya pemberitaan di salah satu media yang membahas pertambangan rakyat di Kabupaten Sijunjung. Dan pendengar, Kapolres menilai persoalan terjadi tidak selalu harus diselesaikan melalui pendekatan hukum semata. Menurutnya masih terdapat ruang dialog dan komunikasi untuk mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak. Dan selanjutnya, pendengar, Kapolres meminta waktu kepada tokoh masyarakat untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna membahas nasib masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada pertambangan rakyat. Menyikapi persoalan tersebut, Kapolres mengatakan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah telah dipertemukan bersama tokoh masyarakat guna mencari solusi terbaik.

Anak muda itu punya satu kekuatan besar, kreativitas. Dan kalau kreativitas dipadukan dengan teknologi, jadinya cuan dan peluang tanpa batas. Sekarang, ekonomi kreatif bukan cuma soal desain atau konten, tapi juga musik, fashion, kuliner, film, gym, sampai digital art. Semuanya bisa jadi jalan karir. Pemerintah dan banyak komunitas juga lagi serius banget ngedorong pemberdayaan ekonomi kreatif anak muda. Pelatihan gratis, akses pendanaan, inkubasi bisnis, sampai ruang kolaborasi. Karena masa depan ekonomi itu milik mereka yang berani bikin karya, berani mulai, berani beda. Jadi, kalau kamu punya ide, jangan dipendam. Ekonomi kreatif itu panggung buat anak muda Indonesia untuk bersinar. Ekonomi kreatif. Kreatif pun bisa jadi karir. Saatnya kamu unjuk karya.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Broz Tito. Josef Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Josef Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup? Josef Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, semakin mendekat waktu azan zuhur yang akan berkumandang nanti pada pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan putarkan sejenak lagu-lagu bernuansa Islami hingga berkumandangnya azan.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimati, balas saat yang berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ekonomi hijau bukan hanya tentang lingkungan, tapi juga tentang menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengadopsi ekonomi hijau, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Investasi dalam ekonomi hijau dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Ekonomi hijau adalah masa depan kita. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan.

0: sekitar kita, masih banyak anggapan bahwa perempuan seharusnya di rumah saja.
1: Dan laki-laki harus selalu kuat, tidak boleh menangis.
0: Padahal, setiap orang tanpa melihat gender punya hak yang sama untuk memilih jalan hidupnya.
1: Perempuan bisa menjadi pemimpin, ilmuwan, bahkan petinggi militer. Dan laki-laki boleh saja menjadi guru TK, juru masak, atau ayah rumah tangga.
0: Kesetaraan gender bukan soal menyamakan segalanya, tapi tentang memberi kesempatan yang sama.
1: Tanpa diskriminasi dan tanpa stereotip.
0: Karena dunia yang setara adalah
1: dunia yang lebih adil
0: untuk semua.
2: Ini lu ngomong-ngomong kenal dia di mana? Pagi ini kamu sholat subuh jam berapa?
3: Alhamdulillah, on time, Pak.
2: Kalau kamu istiqomah sholat subuh di masjid 40 hari tanpa putus-putus.

0: tidak ada wanita di hati kami?
1: Bismillah, datengin walinya pakai cara yang baik.

0: Ya Allah, Ya Jabbar, ini aku, salah satu dari miliaran ciptaan.
1: Prasada Stiti Sarida Siwa Suci Nirmala Yana Maswana Pranayam.
2: Kami yang ada di surga, dimuliakanlah.

0: Dasa.
1: Bapa yang baik, Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan.
2: Dari lisan yang berbeda, doa-doa itu naik menuju langit yang sama. Kita memang tidak selalu sepaham, tidak selalu sejalan. Tapi kita bisa sepakat bahwa hidup ini indah saat dijalani dengan damai. Moderasi beragama bukan sekedar toleransi, tapi tentang saling memahami, tentang menjaga perbedaan, bukan menghapusnya. Karena kita semua sedang mencari cahaya dengan cara yang berbeda, tapi hati yang sama. Indonesia ini besar, dan keberagaman adalah kekuatannya. Mari kita rawat bersama, dengan sikap yang terbuka dan hati yang bijak.

Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1958, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

0: siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar di manapun Anda berada, inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Lagu-lagu pilihan telah menemani istirahat siang Anda untuk hari ini dan selanjutnya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya disampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang.
2: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jo Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Dan di sana pandangnya, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ko, kami sampaikan sari berita utama. Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan hunian tetap Ramah Gampo di Nagari Rambatan. Serasehan serato temu ramah pelaku ekonomi kreatif ekraf Kota Parang Panjang. Buletin Barito Minangko dibacakan de Tuti Widya. Ikulah Barito Minang nan pertamo. Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan hunian tetap Ramah Gampo di Nagari Rambatan nan diperuntukkan bagi korban bencana alam. Berikut laporan Irsyad.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengunjungi lokasi pembangunan hunian tetap di Nagari Rambatan dan pengerjaannya dilakukan oleh Nindya Karya. Dalam pemantauan di lapangan, Bupati melihat bahwa proses konstruksi fisik rumah telah mulai berjalan secara baik. Eka Putra juga menegaskan bahwa seluruh unit hunian di kawasan itu sengaja dirancang agar ramah bencana khususnya terhadap guncangan gempa. Lebih lanjut, Bupati menjabarkan bahwa di atas lahan seluas 1,8 hektar itu akan dibangun sebanyak 79 unit rumah baru. Hunian baru itu nantinya akan diprioritaskan bagi warga Tanah Datar dan rumahnya hanyut atau mengalami rusak berat akibat banjir bandang pada tahun 2025 lalu. Bupati juga menambahkan bahwa di bagian muka kawasan itu sebelumnya lah ada 60 unit rumah dan lah selesai dibangun, jokini lah dihuni oleh para korban bencana tahun 2024.
2: Sudah mulai ada pembangunan rumah yang mana ini ramah bencana ya, ramah gempa. Tentu di lokasi ini dengan luas lebih kurang 1,8 hektar kita bisa membangun 79 unit rumah. Jadi dari 79 itu warga yang hanyut rumah, yang rusak berat, warga kita di Tanah Datar, yang bencana banjir bandang 2025 kemarin itu akan dipindahkan di sini.
1: Pada akhir peninjauannya, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengharapkan doa dari seluruh masyarakat agar pembangunan huntap itu capek selesai sehingga dapat segera ditempati oleh warga terdampak. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Darmasraya bergerak capek menangani jalan amblas dan memutih akses masyarakat di Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai. Sebagai solusi sementara, pemerintah daerah membangun jembatan darurat dan memasang 10 unit box culvert agar mobilitas warga dapat kembali normal. Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan, pemerintah daerah tidak ingin masyarakat terlalu lama menghadapi kesulitan akibat terganggunya akses transportasi. Karena itu, penanganan sementara dilakukan secepat mungkin sambil menunggu pembangunan permanen. Anissa Suci Ramadhani menambahkan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam setiap penanganan infrastruktur dan terdampak bencana maupun kerusakan mendadak. Desa Pandanga, serasehan serato temu ramah pelaku ekonomi kreatif ekraf Kota Parang Panjang menjadikan penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal sebagai fokus utama pembahasan. Berikut laporan Nofri.
3: Penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal menjadi fokus utama pembahasan dalam serasehan serato temu ramah pelaku ekonomi kreatif ekraf Kota Parang Panjang. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Parang Panjang Rabu 3 Juni 2026. Serato diharapkan mampu mendorong lahirnya produk-produk kreatif dan budaya sayang sekaligus memiliki identitas budaya kuai. Acara yang digagas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Purapar Kota Parang Panjang itu menghadirkan Ketua DPD PP Ekraf Sumatera Barat Maria Frunika. Sarasehan diikuti pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor seperti kuliner, fotografi, kriya batik, kriya kulit, seni rupa, seni pertunjukan, musik, hingga perfilman. Kehadiran beragam pelaku usaha kreatif tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperkuat jejaring, kolaborasi, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif di Parang Panjang. Dalam paparannya, Maria Frunika Henry menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, inovasi berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat jangkauan pasar. Dirinya menilai perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi masyarakat menuntut pelaku ekonomi kreatif untuk terus beradaptasi agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
4: Dalam meneruskan optimalisasi pengrajin agar bisa mengembangkan kreativitasnya untuk menjadi yang lebih baik dan memanage. Mudah-mudahan banyak lagi pengrajin yang bisa memotivasi kita agar bisa memberikan ide kreatifnya untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.
3: Selain itu, Maria Veronica mengajak para pelaku ekraf menjadikan budaya serta kearifan lokal Minangkabau sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan produk kreatif dan memiliki nilai tambah serta ciri khas tersendiri. Dirinya juga menyampaikan bahwa sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar. Menurutnya, jo kreativitas kolaborasi serta pemanfaatan teknologi digital, pelaku ekraf perang panjang dapat berkembang lebih jauh serta mampu menembus pasar na lebih luas. Maria Veronica menambahkan keunikan budaya dan tradisi daerah merupakan kekuatan nan dapat menjadi pembeda di tengah persaingan industri kreatif nan semakin kompetitif. Nofri melaporkan.
0: Persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026, Tarui menunjukkan perkembangan. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumbar memastikan sebanyak 52 cabang olahraga telah dipastikan masuk dalam agenda pertandingan. Sementara satu cabang lainnya, yakni binaraga, masih menunggu kepastian. Ketua Umum KONI Sumbar, Hamdanus, mengatakan proses finalisasi cabang olahraga nan akan dipertandingkan ampia rampuang hingga awal Juni 2026. Sebagian besar cabar telah mendapatkan kepastian untuk berlaga pada ajang olahraga multi-event terbesar di tingkat provinsi Tasabui. Komitmen Tasabui dinilai menjadi modal penting dalam menyukseskan penyelenggaraan Porprov nah rencananya digelar jo melibatkan sejumlah kabupaten dan kota sebagai lokasi pertandingan. Gubernur Sumbar Mayaldi Ansarullah pastikan pelaksanaan Porprov Ka-Anambale Sumbar 2026 sesuai jadwal. Berikut laporan Joni Marbeta.
5: Porprov Sumatera Barat terangkan pada tahun ini bagaimana yang kita harapkan.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Ka-Anambale 2026 dibuka secara resmi 2 Oktober 2026 berjalan sesuai dan direncanaan. Ajang olahraga tergadang di Sumatera Barat digelar dengan konsep tuan rumah bersama dan melibatkan Anambale Kabupaten Kota di daerah Ko. Adapun daerah penyelenggara meliputi Kabupaten Sijunjung, Darmasraya, Pasaman, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, 50 kota Agam, Solo, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, 107 Kota Solo, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang, dan juga Kota Solunto. Porprov Anambale Sumatera Barat 2026 dengan mempertandingkan 43 cabang olahraga cabur dengan keikutsertaan Anambale Kabupaten Kota dan telah memenuhi persyaratan pertandingan dengan cabang olahraga cabur dan dipertandingkan meliputi sepak bola, futsal, bulu tangkis, atletik, hingga cabang olahraga prestasi lainnya serupa aerosport, e-sport, sambo, dan juga pickleball. Gubernur Provinsi Sumatera Barat Haji Mayaldi Ansarullah SPMSM Datuk Marajo kepada RRI di Bukit Tinggi mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Porprov Anambale Sumatera Barat 2026. Mayaldi berharap pelaksanaan Porprov Anambale Sumatera Barat 2026 itu nantinya dapat berjalan sesuai rencana setelah sebelumnya sempat mengalami penundaan. Menurutnya ajang olahraga 2 tahunan itu menjadi momentum penting pembinaan atlet daerah di Ranah Minang. Selain itu Porprov Anambale Sumbar 2026 menjadi bagian dari persiapan atlet-atlet terbaik Sumatera Barat menuju Pekan Olahraga Nasional PON 22 nan akan digelar di Nusa Tenggara Barat NTB dan Nusa Tenggara Timur NTT 2028.
5: Ya, kita minta Provinsi Sumatera Barat sudah mengalokasikan anggaran untuk itu. Dari perkembangan sekarang yang saya dapat laporan daripada KONI itu seluruh daerah sudah mempersiapkan dan Porprov Sumatera Barat melaksanakan pada tahun ini bagaimana yang kita harapkan sehingga dengan Porprov ini menjadi modal kita untuk mempersiapkan atlet-atlet kita untuk PON 2028 nantinya insya Allah. Jadi ini kesempatan bagi kita sehingga kita jauh-jauh hari sudah persiapkan kemudian juga kita juga punya waktu untuk peningkatan kompetensi kita.
6: Termasuk peningkatan prestasi dari atlet itu sendiri.
5: Harapan kita memang demikian tentunya karena memang Porprov ataupun juga PON nantinya itu kan memang prestasi. Olahraga prestasi. Nah, kalau itu memang prestasi adalah menjadi bagian yang kita harapkan dan kita harapkan kepada para pengprov masing-masing cabang olahraga sudah mempersiapkan dari sekarang. Akhirnya juga kepada pihak-pihak mungkin pengusaha-pengusaha inilah saatnya membantu pemuda-pemudi kita. Mereka akan punya ruang dan punya dukungan untuk bisa mengadakan prestasi terbaik mereka untuk diri mereka, untuk daerah, dan untuk kita.
6: Untuk seluruh pengurus cabang olahraga cabur di daerah diminta segera berkoordinasi jo pengurus provinsi cabang olahraga cabur di masing-masing serato KONI daerah untuk memastikan status dan kesiapan atlet nan akan berlaga pada Porprov Anambale Sumbar 2026. Joni Marpita mengaban untuk berita Minang pada siang hari ko.
0: Dusana pandangan, sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko, Senin 8 Juni 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Kearifan tradisional adalah warisan luhur yang lahir dari pengalaman panjang nenek moyang dalam menjaga harmoni dengan alam, sesama manusia, dan sang pencipta. Ia bukan sekedar adat atau kebiasaan, namun cermin kebijaksanaan hidup yang mengajarkan kita untuk bersyukur, rendah hati, dan bijak dalam melangkah. Dari petuah yang sederhana hingga ritual yang penuh makna, kearifan tradisional selalu menuntun agar manusia tidak pernah serakah, menjaga keseimbangan, serta menghormati keberagaman. Di tengah derasnya arus modernisasi, kearifan tradisional bagaikan cahaya yang mengingatkan kita akan jati diri Indonesia, mengajarkan bahwa kemajuan akan lebih indah bila berakar pada nilai budaya yang syarat dengan kebaikan dan kelestarian.

0: 97,2 FM.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baiklah pendengar, selanjutnya kita akan bersama di acara Cinderella hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.
3: Cinderella, siang ini dengan rikuasan lagu di 0811-669-9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bersemangat, dan pastinya sudah melaksanakan sholat dan juga makan siang. Baik pendengar, kita bersama hingga nanti pukul 15 di acara Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Anda bisa bergabung di line telepon kami di 08 11 66 99 720. Baik, langsung saja kita akan buka line teleponnya. Lagu nanti akan disampaikan ya. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Cinderella, selamat siang Putih Widya.
0: Selamat siang Bang Ardi. Kenapa nih bunyinya suaranya Bang Ardi?
1: Bunyi apanya tuh Putih? Suara saya?
0: Iya, teleponnya.
1: Teleponnya?
0: Iya.
1: Ini sekarang?
0: Sekarang agak mendingan lah ya. Agak bergerus gitu bunyinya. Sini, di sini gitu.
1: Mungkin nih Tutik nih.
0: Iya.
1: Namanya HP jadul.
0: Oh, gitu.
1: Lagi membal suara dari sana kemari ya.
0: Membal di sini juga tiba-tiba jadi apa ya? Enggak bergerus-gerus gitu. Enggak pecah enggak. Tapi enggak apa-apalah, enggak apa-apa. Gimana kabarnya Pak Andi?
1: Alhamdulillah sehat seperti Tuti, sehat bisa siang, saya juga bisa nelepon.
0: Alhamdulillah, sudah makan siang ya?
1: Alhamdulillah. Udah makan siang, gak lamaan, sholat, udah aman.
0: Aman semua ya?
1: Pokoknya asal udah sholat, udah aman.
0: Iya, kalau udah sholat aman semuanya.
1: Iya, Tuti udah makan tadi pagi.
0: Tadi pagi udah, tahu aja Bang Ardi.
1: Gak mungkin ditanya siang.
0: Iya, pasti belum jawabannya ya kan?
1: Iya.
0: Tahu aja ah Bang Ardi malas jadinya.
1: Apa aja lagunya nih Tuti?
0: Nah itu lagunya. Ini lagunya dari tahun ke tahun ini ya Tuti pilihkan. Entah tahu Bang Ardi tanda. Entah kenal sama lagunya tanda nih ya. Cuma kita jangan ganti-ganti lagu yang lain aja. Jangan itu-itu terus gitu maksudnya.
1: Iya dah.
0: Nah satu saya tertinggal Krisdayanti. Nah ini pasti tahu nih, Kala Cinta Menggoda Maharani. Lidah Tak Bertulang Sela Marcella. Ini gak tahu pasti dah. Kutemukan Penggantinya Winda.
1: Enggak, ya terus.
0: Tiada Cinta Yang Lain Inka Kristi.
1: Yang gimana ya lagu Tiada Cinta Yang Lain gitu gak ya?
0: Enggak tahu ya. Kita dengar aja nanti.
1: Iya
0: ya,
1: nanti.
0: Kan banyak ya, mana tahu itu memang itu lagunya ya kan. Terus Judika, tahu pasti ya. Seperti yang kau minta, Ertigo, tuh pasti tahu. Ini lagu jadul nih, Selalu Untuk Selamanya, Fatur. Selalu untuk selamanya, tuh Fatur.
1: Nah
0: yang ini pasti nggak tahu nih. Terlambat Junior Arif dan Rumor Butiran Debu, mau yang mana?
1: Butiran Debu lama tuh ya.
0: Ya Butiran Debu pasti banget ditahu kan.
1: Tahu ini apa namanya tadi tuh siapa Fatur apa namanya
0: Fatur Selalu Untuk Selamanya
1: apa? Itu aja deh coba didengar tadi tuh dia udah ngasih cluenya tuh
0: pasti tahu le lagu lama lagu jadul zaman Bang Ardi waktu sama
1: waktu sama ini waktu masih sama si Luna Maya
0: iya sama Luna Maya tuh Iya, Fatur. Oke, Bang Ardi.
1: Oke, Tuti ya. Saya ini deh salamnya untuk Tuti selamat bertugas.
0: Makasih, Bang Ardi.
1: Sehat selalu seluruh keluarganya di dunia Basbana Watala.
0: Amin.
1: Terus, iya kemarin Tuti cerita kita ya cerita apa namanya cerita pocong ya.
0: Ini bukan jadi-jadian. Siang ini nggak ada pocong.
1: Tena. Itu tuh hoax aja, itu konten aja orang bikin konten itu.
0: Orang memanfaatkan apa ya?
1: Memanfaatkan masyarakat yang galau sekarang.
0: Tapi enggak betul atau tidaknya kan bagus juga biar kita hati-hati malam ya kan?
1: Iya kan. Kalau memang begitu, kalau itu memang bagusnya apa jadinya orang disuruh ronda lagi gitu.
0: Iya, biar ronda
1: jaga
0: lagi.
1: Jaga keamanan lagi. Iya.
0: Jaga keamanan terus enggak itu yang ini kan kadang-kadang kan kalau di rumah kita suka lupa ngunci pintu. Suka ngunci jendela. Jadi kan kalau ada kayak gitu kan jadi ya waspada gitu kan.
1: Iya. waspadalah, waspadalah.
0: Iya, karena kan kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Jadi,
1: iya.
0: Waspadalah.
1: Waspadalah. Tapi kesempatan ada, tapi niatnya nggak dibarengin niat nggak jadi juga.
0: Iya. Jadi gimana, Bang Ardianya mau, pengennya ada gitu?
1: Bukan, kalau saya benci saya ini pakai hoax yang begini-begini diterima masyarakat gitu.
0: Oh, gitu enggak.
1: Udah tuh yang kalau kita dengar kalau ada begini-begini udah ribut kayak gini, pasti ada statement dari polisi bahwa kami pun mencari orang ini atau gimana-gimana udah tertangkap kan gitu. Pasti ada statement. Dan ini kan tenang-tenang aja dari kepolisian kan.
0: Iya.
1: Berarti enggak ada, itu hoax aja. Hoax,
0: iya. Ya gitu. Biar. Tapi kalau mau mau yang asli ada dekat rumah Tuti.
1: Ada di sini juga banyak, juga apalagi di Ngarai yang asli sini.
0: Enggak jauh-jauh, dekat rumah Tuti ada, beneran.
1: Ada juga di sini nih. Kalau kata orang Sundel Bolong dari sini ada lagi yang barunya Tuti.
0: Apa tuh?
1: Sundel Bodong.
0: Bang Ardi, enaknya kita bahas ini malam-malam. Kalau siang-siang nih mau nggak ada yang takut, Bang Ardi. Percuma kita cerita ya kan.
1: Iya, besok kalau saya masuk malam
0: masuk malam,
1: kita bahas yang
0: baru kita bahas ini, yang serem-serem. Ah, kalau siang mah gak ada. Kita bahas siang ini bahas makan siang. Baru pada ini, pada buru-buru cari makan ya. Kalau Bang Adi, mau disalam dong gak lagu ini?
1: Salamnya untuk Cut Abang Ita Mame, untuk Nabo, untuk Madiman, untuk Krishna, untuk Gabe Maho. Untuk Denny Pasaman, untuk Lila di Pariaman, untuk Dewi Samudra, untuk Uci di Sawah Paduan, untuk Yulia di Pasaman, untuk Nita di Maninjau, untuk Rahma di Sungai Tarap, untuk Ira di Pangana, untuk Wati, untuk Putri Sikumbang. Ya udah kita bungkus rapi aja semuanya, Tuti.
0: Siap Bang Ardi. Selalu
1: terima kasih banyak Tuti. Eh iya, satunya untuk Tuti nih. Satunya untuk Tuti nih. Tingkatkan satunya. Tuti dari Cici-Cici penakluk bayi.
0: Disingkat?
1: Ciluk.
0: Ciluk?
1: Terima kasih Tuti.
0: Sama-sama Bang Ardi. Selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ardi di Siano ya. Siapa lagi di belakang Bang Ardi? Di Cinderella. Kalau ini dari mana? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang kembali. Siang ini dengan requestan lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Yulia.
2: Iya, apa kabar?
0: Apa kabar Uni Yulia?
2: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Pasaman siang ini? Panas ya Uni Yulia? Uni Yulia?
2: Gerimis.
0: Gerimis?
2: Iya.
0: Oh, luar biasa. Di situ bisa gerimis ya? Di sini panas masalahnya.
2: Iya.
0: Iyalah bagus lah gerimis ya. Jadi nggak panas sekali lah cuacanya ya Uni Yulia ya.
2: Iya.
0: Iya. Udah makan siang Uni?
2: Alhamdulillah udah.
0: Udah. Mau lagu yang mana?
2: Inka Kristi aja lah.
0: Inka Kristi aja lah ya. Oke.
2: Salamnya terutama Bapak Tuti yang lagi tugas.
0: Mudah-mudahan
2: selalu dari mudah rezekinya.
0: Amin.
2: Bapak Adi yang barusan masih temame Lila, Firman, Kel Gazi, Madimat, Pandemi, Midewi Semudra, Hotel, selalu mul bersama Desinya, masih temame. Enggak ingat lagi. Ini di Samudra, Rahma. Rahma yang enggak tersebut namanya dibungkus rapi aja lah tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Makasih, Assalamualaikum.
0: Sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uni Yulia di Pasaman. Dan pendengar, saja kita putarkan lagu yang sudah di request tadi. Selalu untuk selamanya dan tiada cinta yang lain.

Kemenangan mengejutkan diraih oleh tim nasional Korea Selatan saat menghadapi juara bertahan Jerman dalam ajang Piala Dunia FIFA 2018. Pertandingan yang berlangsung di Kazan ini menjadi salah satu momen paling dramatis di fase grup. Meski tidak diunggulkan, Korea Selatan tampil disiplin dan mampu menahan serangan bertubi-tubi dari Jerman. Hingga akhirnya, pada masa tambahan waktu, Kim Yong-won berhasil mencetak gol pertama yang sempat ditinjau melalui VAR sebelum disahkan. Tak lama kemudian, Son Heung-min menggandakan keunggulan lewat serangan balik cepat ke gawang yang kosong. Kemenangan 2-0 tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Korea Selatan, tetapi juga memastikan tersingkirnya Jerman di fase grup, sebuah kejutan besar mengingat status mereka sebagai juara bertahan. Hasil ini sekaligus menjadi salah satu bukti bahwa dalam sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi hingga peluit akhir dibunyikan.

rasa tulang seseorang akan mengalami pengurangan seiring lanjutnya usia. Maka dengan memperbanyak massa tulang sejak dini adalah satu-satunya cara alami untuk memperlambat atau mencegah datangnya osteoporosis. Selain alami, olahraga juga praktis, gratis, dan gampang dilakukan. Hanya dengan membiasakan diri melakukan latihan fisik seperti jalan kaki, lari, atau lompat, tulang akan bertambah

0: Masih di acara Cinderella, siang ini dengan requestan lagu. Siapa lagi akan gabung? Silakan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Bang Cut, Ita Mame, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat ya Bang Cut ya.
1: Iya.
0: Gimana nih cuaca di Aceh yang ini?
1: Cuaca di Aceh nampaknya cemen.
0: Apa tuh? Cerah-cerah mendung?
1: Betul.
0: Betul sekali. Ada-ada aja istilahnya Bang Cut ya. Iya. Oke Bang Cut, mau lagu yang mana nih?
1: Belum tahu lagi.
0: Belum tahu lagi. Buat Bang Cut apa yang bagus ya? Ini bagus kali nih. Kalau Cinta Menggoda dari Maharani.
1: Boleh aja, kita terima aja.
0: Oke, baiklah.
1: Okay. Jangan sampai tergoda aja ya, Mbak. Ya?
0: Iya, jangan sampai tergoda ya.
1: Iya, biarin orang menggoda-goda ya. Biarin orang menggoda-goda ya.
0: Iya, biarin aja ya.
1: Ya, kecuali gaduh-gaduh.
0: Gaduh-gaduh. Oke, kalau gaduh-gaduh boleh lah dibagi.
1: Iya,
0: enggak nolak ya Bang Cut ya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali. Silakan dikirim-kirim salam dulu.
1: Pertama tadi untuk Mbak Rahma Dewa Yuni, Bang Ardi, Jano, Lydia, ada Mary, ada Mak Bungo, Bu Masni, Putra Lumo, Dosi, Kumbang, ada Jadi Samudra, Banta, ada Ila, ada Hira Pengana, ada Bang Deni, ada Bang Nabu, ada juga untuk Bang Yanto, yang di itu lupa namanya. Adalah untuk semuanya lah.
0: Oke.
1: Mbak Ti, selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Cut Hitam Mame di Aceh. Selanjutnya siapa lagi? Peringat di 0811 66 99 720.

0: Selamat siang, Cinderella.
1: Cinderella, tukarkan lagu. Selamat siang, Wak Siti.
0: Ya, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Diman. Selamat siang, Mak Diman.
1: Yo, balik Bukit Tinggi.
0: Ah, Bukit Tinggi siang hari ko panen hari.
1: Oh, iya, kamu.
0: Payah kumbu apa tu?
1: Yo, panen hilang, panen berongkang.
0: Panen yo, angin payah kumbu atau ya?
1: Yo, panen hilang itu.
0: Iyo, Mak Diman. Jadi Mak Diman di laman Mak Diman ada batang apa saja? Ini Tuti pengen tahu.
1: Ba?
0: Di halaman rumah Mak Diman ada batang apa saja tu?
1: Ada jambu, ada coklat, ni.
0: Banyak yo.
1: Iya, ada lama, banyak ni kok.
0: Langkuk yo.
1: Ayo.
0: Yalah, Mak Diman, insya Allah nih Mak.
1: Jalan-jalan pergi kumpul.
0: Ah, insya Allah nanti kalau jalan-jalan, ya di telepon Mak Diman su.
1: Ayo, ya simpan nomor lah. Aja nomor yang ambak pergi kau, ada.
0: Jadi aman tuh, ambikol lah, ni tuti.
1: Ayo nomor isi lah dulu, Mak Diman.
0: Nomor siapa?
1: Nomor isi.
0: Oh, lady Mak Diman.
1: Lady.
0: Adil lah, kalau jalan-jalan ke Pekumbuah tuti ya, tuti buangi Mak Diman ya.
1: Ayo.
0: Adil. Ah, lagu Mak Diman kok, yang mana di Mak Diman yang suka lagu?
1: Lagunya. Asal burung tak dua dulu.
0: Nah, untuk Mak Diman bantai ya tuti pilihkan ya. Yang rancak seperti yang kau pinta atau
1: tadi itu ya lah.
0: Itu saya lah ya.
1: Itu ya lah satu bentar itu.
0: Jadi.
1: Salam-salam Nuti.
0: Jadi Mak Diman.
1: Dulu tu datang ke kumbu.
0: Yo, insyaallah.
1: Salam tu Bang Adi, tu Bang Cita Nami.
0: Yo.
1: Tu Bang Nabu.
0: Yo.
1: Tu Firman kamu, Mary Bakasi. Siapa pertama Bang Kita Rame?
0: Bang Ardi.
1: Mak Ardi Perdana.
0: Iya, Bang Ardi Perdana tadi.
1: Ayo, mau belakang dah. Ini kan Bang Kita Perdana tadi.
0: Iya, Bang Ardi tadi.
1: Alam-alam untuk Lila Priaman, untuk Uci Sapa Depan.
0: Iya.
1: Untuk Ramah sama Tarap. Dan Kita Mutra.
0: Iya.
1: Untuk Bu Yulia sama Bang Denny. Untuk Kalumu sama Nyesi.
0: Yo.
1: Untuk Mak Bunga Kopi sama Bu Marni. Anta Meninjau.
0: Yo.
1: Biang Pelala. Pak Buzi, Pak Kumbu. Semua adalah Hanya Suti.
0: Jadi Mak Diman.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mak Diman di Payakumbu. Sudah dua penelpon dan ada dua lagu yang akan diputarkan. Namun sebelum itu kita akan dengarkan lagu Cinta Tanah Air berikut ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ia berjalan tanpa alas kaki. Seragamnya yang lusuh, rambut berantakan, tapi di matanya ada cahaya yang tak pernah padam. Cahaya yang percaya bahwa ia bisa meraih masa depan. Di sekolah rakyat, ia tak lagi menjadi anak yang hanya melihat dunia dari pinggir jendela. Di sini, ia duduk di bangku kayu sederhana, memegang pensil yang mungkin sudah separuh patah, tapi menulis mimpi yang sangat utuh. Tak ada biaya yang mahal, tak ada pintu yang tertutup, karena di sekolah rakyat, yang kami lihat bukan isi dompet orang tuanya, tetapi isi hati dan tekad dari anak-anaknya. Sekolah rakyat, tempat di mana mimpi anak-anak sederhana menjadi besar.

0: Kita lanjutkan kembali Cinderella di siang hari ini. Siang ini dengan request Sun lagu. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Cinderella dengar request lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cici.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rahma.
1: Iya,
0: apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kak Rahma gimana kabarnya?
1: Juga.
0: Alhamdulillah. Gimana nih cuaca di Sungai Taraf siang ini?
1: Cerah-cerah mendung.
0: Cerah-cerah mendung ya?
1: Iya.
0: Oke, lagi apa nih Kak? Lagi ngapain aja nih siang ini?
1: Ini lagi makan ini.
0: Makan?
1: Hah?
0: Oh. Masuk ya sambil makan ya. Apa sambalnya?
1: Ada mie, ada capcay sama ikan goreng.
0: Nih, mantap ya. Ini kita mantap. Orang kalau makan sendiri-sendiri aja.
1: Iya, makan sendiri tapi dengar banyak
0: tapi udah dikasih tahu ya. Seradio.
1: Aduh, saya jauh
0: di sini. Iya, jauh ya. Tapi enggak apa-apa deh. Yang penting Kak Rahma makan, kita juga ya makan juga gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Kak Rahma mau lagu apa nih?
1: Kak Rahma tadi pas dengar list tadi di lagu industri terputus, aduh bukannya nggak tahu deh apa tuh.
0: Udah diputar tadi tuh hingga ke
1: iya.
0: Ada cinta yang lain.
1: Nggak, maksudnya adik di situ tadi kan masih ingin tak sama
0: iya Uni Yulia kan.
1: Uni Yulia udah nggak tahu, udah sih bertulang nggak tahu apa tuh.
0: Lidah tak bertulang lagi, bagus tuh.
1: Oh doa, lidah tidak bertulang aja.
0: Oke, ya itu teman-temannya tuh, tidak tak berulang ya.
1: Tingkat usia kan sebenarnya minta, sudah belerang sama.
0: Iya, silakan kakak. Iya, silakan dikirim lagunya kakak.
1: Semoga selalu buat Cici, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Amin, ya
0: Allah, amin.
1: Tak lupa buat keluarga mereka yang sudah terap bersangkar selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Tak lupa di perantauan sister yang bawa dan wani sebagai spesial lagi buat kencan lagi selalu buat Uni Bumi Samudra di tentang kamu buat Uni di tengah buat Uni Yulian buat Bang Adi buat Mbak Dimang buat Bang Cerita Tadi buat Om Linda di Pariaman.
0: Yeah.
1: Buat Mutia, buat Matalala, buat Firman, buat apa lagi Putra Lumo, buat Lumarni sama Mbak Mukofi, buat Krisna, buat Tanjudi, dalam sosial, buat Pedindan, buat Bang Wei, buat semuanya. Oh ya, buat Bang Denny, saya juga. Pokoknya semua pencinta perusahaan terlibat ini selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Terima kasih banyak, Bici.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu lagi penelpon, silahkan. Halo, selamat siang. Cinderella.
1: Selamat siang, siang ini dengan requestan lagu. Assalamualaikum, Kak Titi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
1: Iya, benar sekali, Kak.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat. Kak Titinya gimana?
0: Sehat. Alhamdulillah, sehat juga. Ini udah lama kali nih, Uncle gak gabung ya?
1: Sama Kak Titi, agak susah gabungnya.
0: Kirain udah melupakan Kak Tuti secepat itu, asik.
1: Enggak
0: ya.
1: Apalagi kalau saya lagi dengerin Kak Tuti kan lewat streaming siaran sekarang, Kak. Karena yang di sinyal yang nggak nyala kan, Kak.
0: Ya.
1: Jadinya saya mencetnya pas Kakak mau on, nah saya mencet jadi agak telat, Kak. Yang jadinya gitu. Saya kena di HP yang sama kan, Kak.
0: Iya.
1: Kecuali pakai HP-nya dua, itu bisa kan, Kak.
0: Oh gitu ya.
1: Dengarnya di HP yang sama sama mau nelfon jadinya susah gabung, Kak.
0: Susah
1: agak telat terus jadi, Kak. Barusan agak di apa nih? Agak diraba-raba aja, Kak. Kalau rezeki masuk kata saya kan.
0: Iya, itu kayak udah pasrah kali ya. Kalau rezeki masuk gitu, kan masuk juga kan?
1: Iya, alhamdulillah, Kak. Kalau yakin kita bisa masuk.
0: Iya, masuk.
1: Jadinya kita habis ini bisa dengerin Kak Kuti cocoknya lewat streaming lagi kan?
0: Iya, betul.
1: Ini pas kita mau gabung mencet aja enggak? Kalau seandainya kita sambil monitor, gampang enggak? Kita
0: gampang,
1: kan
0: ya?
1: Pas bisa, ya pas yang jaga feelingnya kan, Kak?
0: Iya.
1: Dengar di radio sama kita mencetnya.
0: Iya. Itu betul
1: sekali. Jangan ya? Kak Tuti heran sekarang kalau ada yang kakak lagi muternya atau kakak lagi calling orang di telepon ini karena nggak dengar tuh, Kak.
0: Oh gitu, karena nggak dengar ya, nggak tahu gitu nih lagi on air atau off air gitu ya.
1: Ah iya gitu, Kak.
0: Ya nggak apa-apa. Yang penting namanya itulah cinta RRI.
1: Saking cintanya pengen gabung ke RRI itu saking gitu aja.
0: Saking cintanya ya, Bang Uncle ya. Oke, okay. Angkel mau lagu apa, Angkel?
1: Coba, apa yang tertinggal lagi, Kak?
0: Lagu yang tertinggal, kalau yang tertinggal, satu sayap tertinggal, gimana?
1: Apa?
0: Emang ada satu sayap tertinggal nih dari Krisdayanti. Terus putus atau terus dari Judika. Terlambat Junior Arif, Puteran Debu, Rumor. Kutemukan penggantinya Winda, yang mana?
1: Waduh.
0: Aduh, ada yang tahu satupun kata bang kata uncle nih.
1: Dari Krisdayanti yang tadi aja, Kak.
0: Nah, satu tertinggal ya, dijemput sama uncle ya. Nah, gitu.
1: Oke.
0: Oke. Silakan uncle.
1: Oke, salamnya yang pertama dan pertama sekali. Salamnya bukan salam saya yang salam hormat selalu buat nyai di semua ya. Selalu panjang umur rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Salam buatnya Kak Tuti yang lagi tugas selalu, Kak. Lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Selalu buatnya Kak Tuti.
0: Ya.
1: Salam buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, semoga dengar juga lewat streaming. Salam buatnya Kak Natasha Lila. Salam buatnya ini buatnya Mama Bunga Kopi, Ibu Marni, Kak Uci, Ibu Dewi Samudra, salam buatnya Uminita di Maninjau, salam juga buatnya Ibu Yulia, buatnya Bang Deni, salam buatnya Mas No, salam buatnya Bang Asputra Lumut, salam buatnya Mak Diman, salam buatnya Unira, salam buatnya siapa lagi ya, buatnya Putri Sumbang. Pokoknya yang bisa gabung di Persatu Bukit Tinggi, kompak paling dari yang tergaji, salam juga buat rekan di yang di Persatu Bukit Tinggi semuanya yang lagi bertugas, salam juga buat rekan saya di Perang Panjang semuanya.
0: Iya.
1: Salam spesialnya untuk penulis 3H yang selalu ada di hati Kak. Makasih Kak Tuti.
0: Iya.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Uncle Gazi di Padang Panjang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih di acara Cinderella, saya ini dengan requestan lagu di 08 11 6 6 9 9 7 2 0. Dan pendengar, kembali kami akan terima penelpon. Halo, selamat siang Cinderella. Halo Cinderella.
1: Selamat siang
0: Bang Firman, apa kabar?
1: Kabar aku baik ya, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku ganti itu.
0: Gimana kabarnya sore ini Bang Firman? Baik Bang Firman?
1: Baik Kak, cuman masih di rumah.
0: Masih di rumah. Udah makan belum ya?
1: Belum.
0: Hah?
1: Belum.
0: Kok belum?
1: Baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur. Iyalah.
1: Belum makan, belum sholat juga.
0: Belum sholat apa? Belum sholat zuhur?
1: Iya.
0: Waduh, cepatlah, masih ada nih.
1: Iya, kenapa nih mau sholat?
0: Iya. Oke, mau lagu apa nih? Bang Firman.
1: Mau lagu yang sering apa ya?
0: Lagu yang tersisa, putus atau terus, Judika, terlambat, Junior Arif, rumor, butiran debu. Kutemukan penggantinya dari Winda, yang mana?
1: Bagus semua.
0: Mau yang mana?
1: Apa tadi?
0: Putus atau terus? Ya.
1: Terus apa lagi?
0: Kutemukan penggantinya.
1: Terus?
0: Terlambat Juni Arif. Butiran debu, rumor. Mau yang mana?
1: Pilihin aja Kak, salah satu bagus semua kok.
0: Oke, baiklah. Ya.
1: Kamu baru monitor ya?
0: Iya, nggak apa-apa. Iya, grogi ya.
1: masih di rumah ya kan soalnya.
0: Oh, lagi di rumah. Dan
1: ada dari malam telat pulang.
0: Iya. Banyak kerjaan ya?
1: Iya Kak, udah. Ya. Udah 3 malam, aku pulang malam terus.
0: Tuh. Harus banyak-banyak istirahat tuh Bang Firman ya. Banyak tidur, karena kurang tidur ya. Apa tuh yang
1: Aku kira itu aja ya.
0: Oke, baiklah.
1: Yang penting aku monitor.
0: Iya, baik. Senang sekali kalau di Bang Firman selalu monitor ya.
1: Yang walaupun gak request lagu, tetap monitor.
0: Iya.
1: Untuk lagunya listnya bagus semua.
0: Oke.
1: Itu aja. Iya Kak.
0: Baik Bang.
1: Aku mau sholat dulu.
0: Ya sholat dulu, buruin dulu sholatnya, masih ada nih.
1: Sama siang Kak Siti.
0: Sama siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Firman ya. Yang belum sholat dulu ya, jangan ditunda-tunda sholatnya, semakin nanti akhirnya nanti masuk aksar gitu ya pendengar ya. Bang Firman tadi ketiduran gak apa-apa, yang penting masih ada waktunya sholat ya. Siapa lagi? Satu lagi silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang.
2: Siang. Dengan requestan lagu.
0: Iya, siang. Ini dari?
2: Dari Pariaman, Kak.
0: Pariaman. Dari Lila ya.
2: Tadi ada butiran debu ya, Kak.
0: Iya, ada butiran debu. Mau dari butiran debu?
2: Dari rumor itu aja.
0: Rumor, oke.
2: Mau pulang juga dari luar.
0: Iya. Oke, baiklah. Cuaca di Pasar Pariaman gimana?
2: Mau mendung lagi ke rumah. Mendung. Mau hujan agak gelap.
0: Gimana?
2: Tadi sempat trik panasnya, tapi udah agak gimana, agak mendung.
0: Oh gitu, iyalah. Iya, bukit tinggi juga ada agak-agak mendung nih siang ini. Tadi panas sekali. Mbak Lila, Kak Lila, mau udah makan siang belum nih?
2: Udah. Kita waktu ini koma, kita kan ada istirahat kalau ada makan. Go home, pulang, mau kumpul hujan sepertinya. Aku dari salam pada kerja dulu ya.
0: Iya, makasih.
2: Kerja aja, mending dulu. Hujan yang lagi. Ya, semoga sehat ya. Tapi saya udah lama juga nih gak ngobrol sama Kak Cipil.
0: Iya.
2: Ih, tadi yang barusan Bang Firman sah tadi ya.
0: Iya.
2: Gak tau dia. Ya, terabang ya, Mama Liman, Kak Koji, Nelia.
0: Iya.
2: Maksudnya, Kak Rahma, Kak Mary, Kak Jaji, ada Bang Ardi, juga di sana.
0: Iya.
2: Ini pasaman di Mikael, Mikael, ada Isi, ada Ibu Ida.
0: Iya.
2: Tapi, Ibu Mati, Citra, Mbak, Ibu Ibu Isi. Aku semua ngajarin ke
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lila di Pariaman. Tadang langang. Batabui mangku nyurami gitu ya. Baiklah kalau begitu langsung saja kita putar Kak Tuti putarkan lagunya. Untuk Bang Firman di Jakarta, Kak Tuti pilihkan dari Junior Arif, Terlambat.

siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar satu penelpon terakhir ya. Penelpon terakhir untuk session ini. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Selamat sore, balik Siti Widya.
0: Yo, selamat sore, balik Daas.
1: Gimana Siti Widya, Siti?
0: Alhamdulillah sehat Daas. Daas di mana?
1: Alhamdulillah sama Siti Widya.
0: Yo, kalau terakhir Daas mencogok kayak
1: satu buat Siti ya. Ini terakhir Siti.
0: Yo.
1: Akannya kalau Siti terakhir kok.
0: Nah, lagunya kok yo.
1: Lagunya.
0: Tinggal dua.
1: Pijasa Siti, cuba sampai Siti.
0: Putus atau terus? Atau kutemukan penggantinya yang mana? Kedua-dua ini sih lah, itu ada aslah lah kali.
1: Jadi satu sisi lah. Gimana Siti sana? Di sana Siti suku nyawa.
0: Yo, pas senang-senang sih lah Siti ku, ha?
1: Ini kalau Siti sana pantit lah.
0: Yo, lah sana nanti ini Siti, tapi lagu dua, itu ada aslah.
1: Kok kat Siti kau dapat kekurangan? Kat Siti kau dapat kekurangan?
0: Jangan, kok awak sama awak kau, ha? Tak
1: kurang
0: doh. Kalau tu ada as, biarlah tu tiga dua tu ya. Tu ada as.
1: Kita nak dulu tu kita
0: nak ada as lah.
1: Iya. Tahu je kan kami dia siapa sih? Mak di anak kami keselayan. Ada kita tersangka. Tu wad di Pekumbuh. Di Mekah Seral Jaro. Daed Berselano Indra di Kepi Panji Alu Buaya. Akhir kaji tadi di Titi ya. Tan Yudhya, Aram Lila, Denny, Oat Nika, Pike, Rabanar di Maje.
0: Jadi Daas, makasih Daas.
1: Kok terakhir
0: Daas? Yo, terakhir Daas kok.
1: Alhamdulillah, tidak ada kalungnya pangka tapi tak Titi ya.
0: Yo, yang pangka jadi je, tapi yang pangka aku dapat dua. Aku lupa lebihannya.
1: Lebihannya pangka aku mami lagi.
0: Yo, biarlah, aduh.
1: Terima kasih banyak Titi.
0: Sama-sama Daas.
1: Salam spesial untuk Titi.
0: Terima kasih Daas.
1: Lagu kau sebenarnya kan gambar kau sedang main mandi segambar lah.
0: Makasih banyak. Sama-sama Daas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu terakhir kita, Putus atau Terus dari Judika dan Winda, kutemukan penggantinya.

Hari inilah lagu terakhir di acara Cinderella. Kutemukan penggantinya dari Winda. Sering lagu tersebut saya Tuti Widya. Mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan selanjutnya Irvia Nisa akan lanjutkan hingga nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan diawali nanti dengan acara Geliat UMKM pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI.

0: Sampai jumpa lagi di Cinderella selanjutnya.
1: ...97,2 FM.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Geliat UMKM Produksi Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar, di sore ini kita akan membahas tentang bagaimana UMKM kecil bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat, baik antara pedagang satu dengan lainnya. UMKM kecil melawan UMKM besar, dan bagaimana strategi yang harus dilakukan selaku UMKM kecil. Semuanya akan coba kita bahas di Geliat UMKM kali ini. Namun pendengar, seperti biasa, kita akan nikmati sebuah lagu berikut ini terlebih dahulu.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi di era digital seperti sekarang, cara berbisnis juga ikut berubah. Kini pelaku UMKM bisa menjangkau pelanggan lebih luas lewat media sosial, marketplace, dan website. Transaksi makin mudah dengan dompet digital dan kris. Bahkan promosi pun bisa dilakukan cukup lewat video pendek di ponsel. Modalnya, inovasi, kemauan belajar, dan konsistensi. Pemerintah juga aktif mendorong digitalisasi UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan teknologi. Jadi, gak ada alasan lagi untuk tertinggal. UMKM yang adaptif adalah UMKM yang siap bersaing. Bukan hanya lokal, tapi juga global.
1: Bu, lihat tuh si Ardi.
2: Mana?
1: Capek-capek kuliah di universitas ternama, malah ujung-ujungnya jualan stik tendaan.
2: Iya ya Pak ya, ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya jualan juga?
1: Iya Bu.
2: Kalau kuliah itu harusnya kerja kantoran dong, baru sukses. Mana anak kita si Asti naksir banget lagi tuh sama si Ardi.
3: Ayo, Bapak Ibu lagi ngomongin Mas Ardi ya.
2: Iya, ngapain sih itu kamu naksir sama si Ardi? Kuliah di universitas bagus, tapi ujung-ujungnya jualan juga.
3: Bu, Pak, Mas Ardi itu entrepreneur bukan sekedar jualan aja, tapi sedang membangun bisnis. Bagus dong Bu, dengan usahanya nanti Mas Ardi bukan hanya bekerja, tapi juga membuka lapangan pekerjaan Bu.
1: Ngapain juga capek-capek kayak gitu?
3: Ya namanya bangun usaha ya capek lah Pak. Tapi kan nantinya dengan jadi entrepreneur, Mas Ardi akan berkontribusi kepada masyarakat tidak hanya untungnya aja gitu loh.
2: Iya deh. Udah demenan kamu tuh. Ya Pak ya.

Pendengar, persaingan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah saat ini semakin ketat seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan perubahan perilaku konsumen. Banyak pelaku UMKM kini tidak hanya bersaing di pasar lokal, tetapi juga harus menghadapi kompetitor dari berbagai daerah, bahkan produk luar negeri melalui platform e-commerce. Kondisi ini membuat UMKM dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk, meningkatkan kualitas, serta memperkuat identitas merek agar mampu menarik minat konsumen di tengah banyaknya pilihan yang tersedia. Selain itu, tantangan UMKM juga datang dari aspek pemasaran dan pemanfaatan teknologi. UMKM yang mampu beradaptasi dengan digital marketing, media sosial, dan layanan penjualan online cenderung lebih unggul dibandingkan yang masih mengandalkan cara konvensional. Namun, keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan literasi digital masih menjadi hambatan bagi sebagian pelaku UMKM. Oleh karena itu, inovasi, kolaborasi, serta dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak menjadi faktor penting agar UMKM dapat tetap bertahan dan bersaing secara sehat di era modern ini.

0: pendanaan UMKM adalah salah satu cara paling langsung untuk menggerakkan ekonomi masyarakat kecil dari bawah. Ketika usaha mikro, kecil, dan menengah mendapatkan akses pada pelatihan, modal, dan pasar yang lebih luas, dampaknya tidak berhenti pada pemilik usaha itu saja. UMKM yang hidup akan membuka lapangan kerja bagi tetangga, saudara, bahkan pemuda desa yang sebelumnya harus merantau ke kota. Uang yang berputar pun tidak langsung keluar daerah, melainkan kembali digunakan untuk belanja kebutuhan harian di warung lokal, membayar jasa tukang, atau menyekolahkan anak. Siklus ini menciptakan efek domino ekonomi yang membuat desa atau kelurahan yang tadinya stagnan mulai memiliki denyut ekonomi sendiri. Dengan begitu, pemberdayaan UMKM menjadi alat pemerataan kesejahteraan yang lebih efektif daripada sekedar bantuan tunai sesaat.
1: Loh, Bapak kok cuci piring sih? Sini, aku aja.
2: Gak usah, Bapak aja.
1: Bapak kan laki-laki, gak boleh cuci piring.
2: Siapa bilang laki-laki gak boleh cuci piring, nak? Laki-laki dan perempuan itu harus setara.
1: Tapi katanya urusan rumah tangga itu tugas perempuan, Pak. Dan tugas laki-laki itu hanya bekerja, Pak.
2: Laki-laki dan perempuan itu setara, nak. Jika laki-laki bekerja, maka perempuan juga berhak untuk bekerja. Jika perempuan mengurus rumah, maka laki-laki pun berhak untuk mengurus rumah. Justru, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama supaya tercapai keseimbangan.
1: Oh, gitu ya, Pak. Jadi, aku boleh dong jadi pilot?
2: Ya boleh dong, nak. Sebagai perempuan, kamu harus bisa menggapai mimpimu.

0: Pendengar, dalam perkembangan saat ini, persaingan UMKM tidak hanya terjadi antar pelaku usaha kecil, tetapi juga dengan perusahaan besar yang memiliki skala usaha lebih mapan. UMKM raksasa atau perusahaan besar yang masuk ke segmen pasar yang seringkali memiliki keunggulan dari sisi modal, teknologi, jaringan distribusi, hingga kemampuan promosi yang lebih luas. Hal ini membuat UMKM kecil menghadapi tekanan yang cukup berat karena harus bersaing dengan harga yang lebih kompetitif, kualitas yang stabil, serta jangkauan pasar yang lebih luas dari perusahaan besar tersebut. Namun, kondisi ini tidak selalu berarti UMKM kecil akan tersingkir. Justru, situasi tersebut mendorong pelaku UMKM untuk lebih inovatif, menemukan keunikan produk, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui pelayanan yang lebih personal. Diferensiasi produk, pemanfaatan kearifan lokal, dan strategi pemasaran kreatif menjadi kunci agar UMKM kecil tetap bisa bertahan. Selain itu, keberadaan regulasi dan dukungan pemerintah juga penting untuk menjaga persaingan tetap sehat agar tidak terjadi dominasi pasar oleh pihak yang lebih besar secara berlebihan. Dan pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan perbincangan berikut ini bersama Bapak Rusidi Fauzan, Ketua Prodi Bisnis Digital UIN Bukit Tinggi.
1: Bisnis-bisnis kecil itu kadang-kadang tidak menyangka, kan? Nah, ini kita kasih contoh ya, Bu, ya.
2: Yeah.
1: Misalnya, kayak tadi itu, anti-predatory pricing itu,
2: yeah.
1: Atau predatory pricing itu misalnya contoh seperti ini. Kadang-kadang ini juga nggak mesti bisnis raksasa, Bu. Kadang-kadang ada yang baru buka usaha. Nah, saya kasih aja contoh misalnya yang fenomena di Kota Bukit Tinggi beberapa bulan yang lalu. Biasanya standar kopi susu itu kan 20 ribuan. Lalu tiba-tiba datang kopi gerobak yang menawarkan 10 ribu. Itu kan jatuh harga. Kadang-kadang saya dulu juga pernah ketika ngasih materi kepada UMKM, itu kadang-kadang malah sesama teman bisnis. Misalnya jual jilbab nih, Bu.
2: Yeah.
1: Nah, dia menjual

0: jilbab misalnya 20.000 satu jilbab polos ya Bu.
1: Iya, iya.
0: Tiba-tiba temannya langsung jual 15.000.
1: 15.000.
0: Nah, jadi akhirnya seluruh produk temannya terjual, nah, akhirnya produknya enggak laku sama sekali gitu kan. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan pricing predatory itu. Jadi dia menghancurkan bisnis-bisnis lain itu dengan menurunkan harga. Nah, kadang-kadang bisnis besar itu Bu, mereka itu mengambil barang dalam jumlah yang sangat banyak.
1: Sangat banyak. Nah,
0: jadi dari pabrik mereka mendapatkan diskon yang luar biasa. Jadi ketika seperti kita contoh tadi itu Bu ya, nah normal harganya 20.000.
1: Yeah.
0: Nah, kalau pedagang kecil biasanya anggaplah dia ngambil 15.000 itu jual 20, untung 5.000. Nah, pedagang besar itu bisa jadi dia dapat di harga 13.000, dijualnya 15.000.
1: 15.000, untung 2.000.
0: Ya, kadang-kadang malah ada juga yang rugi gitu kan, sengaja dirugikan dalam beberapa produk. Sehingga tujuannya itu apa? Pesaingnya ini, kompetitornya ini, usaha kecil ini tidak jual beli. Nah, tidak ada penjualan. Kalau tidak ada penjualan, dampaknya itu adalah mereka nggak sanggup menutupi seluruh biayanya, biaya sewa tempat, biaya karyawan, akhirnya tutup. Nah, kebanyakan yang kita lihat usaha-usaha kecil itu seperti nge-freeze gitu, terkejut seketika kan. Lalu tiba-tiba, waduh ini nggak kayak ibarat kiamat gitu kan. Oh, ini udah hancur nih gitu. Padahal kalau usaha-usaha kecil itu tahu caranya ya Bu ya, tahu karakteristik strategi-strategi bisnis dalam pemasaran, sebetulnya ada strategi untuk meng-counter hal tersebut gitu. Nah, itu yang ingin kita sampaikan gitu ya. Kalau misalnya jadi kepada UMKM kita, kalau tiba-tiba ada perusahaan besar atau ada kompetitor kita langsung main jatuhin harga produk relatif sama kita, jangan khawatir gitu. Ada cara untuk meng-counter permasalahan tersebut.

0: UMKM tak harus dimulai dengan modal besar untuk bisa berkembang dan menghasilkan. Justru, banyak usaha kecil yang sukses berawal dari langkah sederhana, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan peluang di sekitar. Dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, seperti keterampilan pribadi, bahan lokal, atau bahkan dapur rumah sendiri, seseorang sudah bisa memulai usaha yang bernilai. Di era digital, promosi pun tidak lagi mahal. Media sosial dapat menjadi etalase gratis untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kunci utamanya terletak pada konsistensi, inovasi, dan kemauan belajar dari proses. Dengan tekad yang kuat, UMKM dapat tumbuh perlahan namun pasti, membuktikan bahwa keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh besarnya modal, melainkan oleh ketekunan dan kecerdasan dalam melihat peluang.
1: Wah, ada pemotretan apa nih?
2: Kamu main masuk aja. Salam dulu dong.
1: Iya. Assalamualaikum. Pemotretan apa nih?
2: Waalaikumsalam. Nah, gitu dong. Iya. Kamu kan tahu kalau aku ada usaha bikin kerajinan ukiran kayu kan?
1: Iya, iya.
2: Nah, ini aku lagi mau promosiin.
1: Di foto-foto aja kok.
2: Iyalah, aku mau memanfaatkan dunia digital untuk promosi.
1: Oh.
2: Jadi harus bikin konten foto dan video. Udah saatnya nih kita manfaatkan dunia digital untuk membantu kita memperluas jejaring produk kita.
1: Iya juga ya. Berarti jualan nasi bungkus ibuku juga bisa dipromosiin di media sosial ya?
2: Bisa banget.
1: Nanti pinjam set kamera kamu ya buat pemotretan nasi bungkus ibuku. Sekalian bantu syutingnya gitu.
2: Elah. Iya deh.

0: Pendengar masih di acara Geliat UMKM. UMKM kecil sebenarnya masih punya banyak cara untuk bertahan meskipun persaingan semakin ketat. Salah satu yang paling penting adalah fokus pada keunikan produk. UMKM kecil perlu menonjolkan ciri khas yang tidak mudah ditiru oleh usaha besar. Misalnya dari segi rasa, bahan lokal, konsep handmade, atau cerita di balik produk. Nilai keunikan sering menjadi alasan konsumen tetap memilih UMKM dibanding produk massal. Selain itu, UMKM kecil perlu aktif memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk pemasaran. Dengan modal yang relatif kecil, promosi melalui TikTok, Instagram, atau marketplace bisa menjangkau banyak konsumen tanpa harus memiliki toko besar. Konsistensi dalam membuat konten, pelayanan cepat, dan respon yang ramah juga sangat berpengaruh dalam membangun kepercayaan pelanggan. UMKM juga bisa bertahan dengan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Pelayanan yang lebih personal, seperti mengenali pelanggan tetap, memberikan promo khusus, atau menjaga komunikasi yang baik, bisa menciptakan loyalitas. Hal ini menjadi keunggulan UMKM kecil yang sulit ditandingi oleh perusahaan besar yang cenderung lebih formal. Dan terakhir, kolaborasi juga menjadi kunci penting. UMKM dapat bekerja sama dengan sesama pelaku usaha, ikut komunitas, atau bermitra dengan platform digital dan event lokal. Dengan cara ini, UMKM kecil tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem yang saling menguatkan sehingga lebih tahan menghadapi persaingan yang semakin kompleks.
1: Jadi Blue Ocean Orsanas ini kan berasal dari strategi Blue Ocean Strategy ya, yang ditemukan oleh Profesor Wei Chan Kim gitu dari Harvard kan. Dia menyampaikan bahwasannya dalam Blue Ocean Strategy itu dia merekomendasikan agar kita tidak bersaing secara face to face dengan kompetitor kita. Nah, contoh seperti ini Bu, sederhananya. Apalah yang mudah itu jilbab lah ya Bu ya. Nah, jilbab, ya. Karena kan di sini kan banyak nih ibu-ibu gitu kan. Biasanya kompetitor kita ngejual jilbab polos.
2: Yeah.
1: Warnanya putih sama hitam saja. Biasanya dijual dengan harga normal 20 ribu kan. Lalu tiba-tiba dia borong itu sekian ribu lembar. Dapat harga murah. Lalu orang normal jual 20 ribu, dijual 15 ribu. Nah, konsep Blue Ocean Resonance ini Bu, kita nggak boleh jualan yang sama dengan dia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua perempuan mau pakai jilbab polos? Kan tidak juga.
2: Tidak juga.
1: Nah, jadi mulai mencari, mulai riset. Nah, Ibu mungkin ada salah satu merek jilbab premium itu ya.
2: Harganya murah.
1: Harganya 200 ribu.
2: Oh, mahal.
1: Ke atas gitu ya. Nah, tapi apa namanya Bu, desainnya memang luar biasa, memang bagus gitu kan. Nah, jadi artinya itu apa? Kalau misalnya kompetitor kita main harga, kita jangan main harga. Nanti misalnya kita beli jilbab dengan harga yang lebih, dengan bahan baku yang lebih bagus, nah, dengan dikasih motif-motif gitu, jangan yang warna polos gitu. Jadi kalau kompetitor yang pertama tadi ngejual dengan harga yang lebih murah Bu, produk kita nggak sama. Dan saya percaya nggak semua perempuan suka dengan jilbab polos. Nah, ada juga warna-warni. Nah, nanti yang kita mainkan itu adalah bagaimana kita melakukan promosi, mengajak ya Bu ya, calon-calon konsumen kita, apa sih, kenapa sih kamu harus pakai jilbab yang warna-warni gitu. Udah nggak zamannya lagi pakai jilbab yang polos segala macam gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu Bu gitu. Nah, sebetulnya toko-toko kecil ini Bu, dia harus menggunakan banyak saluran Bu. Kalau kita di bisnis digital, di produk kita itu ada tiga itu Bu, ada tiga media. Yang pertama itu namanya own media. Jadi suka nggak suka Bu, UMKM walaupun dia kecil, dia harus punya medianya sendiri. Instagram sendiri, YouTube sendiri, TikTok sendiri, yang secara terus menerus mempromosikan produk baru. Apa sih kelebihan produk yang dia miliki yang harganya agak sedikit lebih mahal, kualitasnya bagus dibanding yang harga yang dijatuhin tadi Bu. Nah, terus yang kedua ada juga namanya ini Bu, ada namanya tadi ada own media, ada namanya paid media. Paid media ini salah satu kita di sini RRI Bu. RRI kan ada terima iklan nih. Itu kan paid media gitu, media yang dibayar oleh UMKM. Nah, bisa ya, contohnya RRI atau influencer ya Bu ya, atau dia pakai Instagram yang promosi itu ya Bu ya. Nah, itu tujuannya apa? Untuk mengetahui gitu Bu, ketika dia melakukan media yang dibayar, yang profesional ya Bu ya, ada nggak tertarik konsumen itu?
2: Iya.
1: Nah, terus yang ketiga yang paling sangat penting itu, Bu, ada namanya earned media. Earned media ini adalah si UMKM itu dapat promosi gratis dari konsumen. Tiba-tiba dibeli barang nih, kayak apa istilahnya, Bu, endorse ya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Endorse itu kan nggak dibayar gitu. Nah, ibu suka nih dengan sebuah produk gitu. Lalu ibu tiba-tiba bikin konten.
2: Yeah.
1: Ini bagus nih, saya dapat dari sini gitu kan. Yeah. Atau misalnya memberikan bintang 5, komentar gitu. Nah, nanti jadi mau nggak mau, Bu, UMKM sekarang walaupun kecil harus melek media gitu.

0: kita duduk di warung kopi saat semua orang bicara. Ada yang setuju, ada yang beda pendapat, tapi tetap satu meja, satu cangkir, dan satu tawa. Di situ tanpa sadar kita sedang belajar satu hal penting. Mendengar sebelum menyela, berbeda tanpa bermusuhan. Begitulah seharusnya ruang bersama kita berjalan. Setiap suara punya tempat, setiap pendapat layak dihargai. Dalam semangat Astacita, nilai itu tumbuh menjadi demokrasi. Bukan sekedar aturan, tapi kebiasaan saling menghormati dan ikut ambil bagian. Karena bangsa yang besar bukan yang paling keras suaranya, melainkan yang mampu merangkul perbedaan untuk melangkah ke depan bersama.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: sadar, pada akhirnya UMKM kecil memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Dengan inovasi, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman, UMKM kecil tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berpotensi untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Akhir kata, sampai di sini acara Geliat UMKM untuk kali ini. Kita berjumpa kembali di siaran berikutnya.
1: Saudara pendengar, baru saja kita dengarkan Geliat UMKM ketika UMKM kecil berjuang melawan raksasa bisnis. Dan kali ini kembali bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya program spesial kami Lintas Berita Berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Selamat mengikuti dan pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia.
2: Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dari RRI Rana inilah Lintas Berita Korwil selengkapnya bersama saya Rita Retnandari.

0: Kami awali berita berjaringan sore ini dari Tanjung Pinang. Pendengar, Puskesmas Sejang mencatat terdapat 2 kasus malaria impor yang ditangani sepanjang Januari hingga Mei 2026. Informasinya dilaporkan Rizvan Badrian.
1: Ya, malaria ini adalah penyakit infeksi, artinya dapat ditularkan dari seorang yang ada parasit plasmodium di dalam darahnya. Tiba ditularkan dari nyamuk anopheles, ya ditularkan dari orang yang ada plasmodium anopheles kepada orang lain yang sehat lewat gigitan nyamuk.
2: Kepala Puskesmas Sejang, Dr. Muhammad Faisal mencatat terdapat 2 kasus malaria yang ditangani sepanjang Januari hingga Mei 2026. Kasus tersebut dipastikan bukan penularan lokal, melainkan kasus impor yang dibawa dari luar daerah. Muhammad Faisal menjelaskan, tim Puskesmas segera melakukan penyelidikan epidemiologi setiap kali menerima laporan kasus malaria. Langkah ini bertujuan melacak sumber penularan dan meminimalisir risiko kontak dengan warga sekitar. Menurutnya, malaria merupakan penyakit infeksi yang menular melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengandung parasit plasmodium. Jika tidak ditangani dengan serius, malaria dapat menyebabkan komplikasi berat seperti kejang, gagal ginjal hingga kematian. Kondisi ini membuat kewaspadaan terhadap gejala awal menjadi sangat krusial bagi masyarakat.
1: Kita ada 2 kasus malaria, yang mana kasus malaria yang kita tangani itu adalah kasus yang bukan didapatkan dari tempat kita, tapi impor dari luar.
2: Untuk mencegah penularan, masyarakat dihimbau menerapkan gerakan 4M+, secara konsisten di lingkungan masing-masing. Langkah tersebut meliputi menguras, menutup, membersihkan tempat penampungan air, serta memantau gerakan air secara berkala.
1: Penularannya adalah lewat gigitan nyamuk, maka penting sekali untuk kita supaya menjaga lingkungan, terutama ya tempat-tempat yang bisa menampung air, itu harus kita.
2: Masyarakat juga disarankan menggunakan kelambu, memasang kawat kasa pada ventilasi, dan menggunakan obat anti nyamuk. Mengingat nyamuk Anopheles aktif dari sore hingga pagi hari, menjaga kebersihan area sekitar rumah menjadi kunci utama untuk pencegahan. Reporter Rizvan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peserta workshop pembuatan ekobrik diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Reporter Afrizal menyampaikan laporannya.
3: Para peserta yang mengikuti workshop pembuatan ekobrik diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Hal itu disampaikan fungsional pengendalian dampak lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Hazriani, saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Hazriani menambahkan melalui workshop tersebut, para peserta akan dapat memberikan pengetahuan dan menyebarluaskan pengetahuan yang didapatkan kepada masyarakat luas.
4: Harapan kami, mereka berperan sebagai pelopor perubahan perilaku. Selanjutnya, pelopor dan pengawas lingkungan, serta edukator sebaya. Penggerak aksi nyata mitra pembangunan berkelanjutan. Khususnya harapan saya, tidak hanya mereka yang ikut dalam workshop ini saja nanti yang mendapatkan ilmu, tapi mereka bisa memberikan pengetahuan ini atau menyebarluaskan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan kepada masyarakat, teman-teman sebaya.
3: Hazriani juga menerangkan, kegiatan workshop pembuatan ekobrik yang dilaksanakan belum lama ini diisi dengan edukasi pemanfaatan sampah plastik menjadi ekobrik yang dapat digunakan kembali sebagai produk bermanfaat. Selain itu juga sebagai upaya dalam meningkatkan kepedulian, terutama bagi masyarakat di Kabupaten Natuna khususnya, dalam pengolahan sampah plastik dan peduli terhadap lingkungan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Informasi dari Pekanbaru, pendengar, pada hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah provinsi akan melaksanakan penanaman 1.000 pohon di kawasan Stadion Utama yang melibatkan seluruh pihak seperti TNI Polri, instansi vertikal, masyarakat, perusahaan, dan lainnya. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
5: Di hari jadi ke-69 Provinsi Riau pada bulan Agustus nanti, pemerintah provinsi mewacanakan kegiatan besar untuk pelestarian lingkungan yakni penanaman 1000 pohon. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, penanaman 1000 pohon akan dilaksanakan di kawasan stadion utama. PLT Gubernur menuturkan penanaman pohon nantinya akan melibatkan seluruh pihak, di antaranya TNI Polri, instansi vertikal, masyarakat, sekolah, perusahaan, dan lainnya. PLT Gubernur menjelaskan tujuan penanaman pohon tersebut sangat penting dilakukan untuk mengubah kawasan stadion menjadi paru-paru kota Pekanbaru yang mampu menekan angka polusi udara.
6: Kita rencana tanggal 9 Agustus nanti, sebelum 9 Agustus kita nanti penghijauan, kurpe semua kita. Ya, semua instansi vertikal maupun swasta kita undang semua, ayo.
7: Kita bagi lahannya.
6: Kita tanam semuanya, kita udah kira
7: kecil. Ya. Target penanamannya berapa, Pak
6: Gub? 1000. Batang pohon. Biar hijau semuanya sih balik. Nah ini ikon.
5: Salah seorang warga Pekanbaru, Mama Fania, mendukung rencana pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama. Namun Mama Fania menyebutkan yang terpenting adalah perawatan setelah ditanam dan juga pengawasannya jangan dibiarkan begitu saja.
8: Saya berharap penanaman pohon ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial aja, ya kan, formalitas aja. Yang penting adalah selanjutnya ini dirawat nggak, diawasi nggak, supaya pohon-pohon yang ditanam itu kan bisa tumbuh dengan baik dan juga dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang seperti itu.
5: Untuk penanaman 1000 pohon di kawasan stadion utama akan memakai sistem kerja gotong royong yang nantinya akan dibagi per zonasi lahan pertanggungjawaban agar pemeliharaan bibit pasca tanam bisa berjalan lebih terkontrol dan terukur. Langkah ini dianggap penting sebagai bentuk komitmen kolektif dalam menjaga kelestarian bumi selaras dengan prinsip ekologis bahwa cinta yang diberikan manusia kepada alam akan dibalas rupa oleh alam. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan anggaran belanja tidak terduga atau BTT sebesar 5 miliar rupiah untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan serta berbagai kondisi darurat lainnya selama tahun 2026. Selengkapnya dalam laporan Nur Fitriani.
9: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dan keadaan darurat, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang mulai meningkat seiring memasuki musim kemarau. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan dana belanja tidak terduga atau BTT yang dapat digunakan untuk menangani berbagai kondisi emergensi dan force majeure. Menurutnya, anggaran tersebut disiapkan agar pemerintah dapat bertindak secara cepat saat terjadi bencana atau kejadian yang memerlukan penanganan segera, termasuk karhutla.
10: Khususnya untuk anggaran, kita sudah menyiapkan dana BTT, bantuan tidak terduga, yang memang dipersiapkan untuk penanganan-penanganan yang bersifat emergensi. Salah satunya apabila terjadi musibah ataupun force majeure, seperti contohnya karhutla ini, anggaran posnya tersedia. Seperti kemarin kita sudah menggelontorkan juga anggaran dari BTT sebesar 2 miliar, kurang lebih 2 miliar, itu kita siapkan untuk penanganan karhutla kemarin.
9: Ersan menjelaskan, sebelumnya Pemkab Bengkalis juga telah mengalokasikan sekitar 2 miliar rupiah dari pos BTT untuk mendukung penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan operasional bagi instansi dan personel yang terlibat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Untuk tahun ini, total dana BTT yang disiapkan mencapai 5 miliar rupiah. Namun penyalurannya akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan. Pemkab Bengkalis berharap dukungan anggaran tersebut dapat memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalisir. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi dari Bukit Tinggi, Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan hunian tetap atau huntap ramah gempa di Nagari Rambatan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
12: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengunjungi lokasi pembangunan hunian tetap di Negari Rambatan yang pengerjaannya dilakukan oleh Nindya Karya. Dalam pemantauannya di lapangan, Bupati melihat bahwa proses konstruksi fisik rumah sudah mulai berjalan dengan baik. Eka Putra juga menegaskan bahwa seluruh unit hunian di kawasan itu sengaja dirancang agar ramah bencana, khususnya terhadap guncangan gempa. Lebih lanjut, Bupati menjabarkan bahwa di atas lahan seluas 1,8 hektar itu dibangun sebanyak 79 unit rumah baru. Hunian baru itu nantinya akan diprioritaskan bagi warga Tanah Datar yang rumahnya hanyut atau mengalami rusak berat akibat banjir bandang pada tahun 2025 lalu. Bupati juga menambahkan bahwa di bagian depan kawasan itu sebelumnya sudah ada 60 unit rumah yang selesai dibangun dan kini telah dihuni oleh para korban bencana tahun 2024.
13: Sudah mulai ada pembangunan rumah yang mana nih ramah bencana ya, ramah gempa. Tentu di lokasi ini dengan luas lebih kurang 1,8 hektar kita bisa membangun 79 unit rumah. Jadi dari 79 itu warga yang hanyut rumah, yang rusak berat, warga kita di Tanah Datar yang bencana banjir bandang 2025 kemarin itu akan dipindahkan di sini.
12: Pada akhir peninjauannya, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengharapkan doa dari seluruh masyarakat agar pembangunan huntap ini cepat selesai sehingga dapat segera ditempati oleh warga terdampak. Irsyad melaporkan.
0: Dari Batam, pendengar, di tengah tuntutan dunia kerja dan perkembangan industri di kota Batam, peran mahasiswa sebagai agen perubahan dinilai tetap penting meski minat berorganisasi mengalami penurunan. Informasinya dilaporkan Renita Suharjana.
14: Mahasiswa selama ini dikenal sebagai kelompok yang aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja membuat aktivitas organisasi kemahasiswaan tidak lagi menjadi pilihan utama bagi sebagian mahasiswa. Ketua Dewan Mahasiswa STAI Ibnu Sina periode 2025-2026 Abdul Halim menilai semangat mahasiswa untuk berorganisasi sebenarnya masih ada. Hanya saja banyak mahasiswa harus membagi waktu antara kuliah, pekerjaan dan aktivitas lainnya sehingga keterlibatan dalam organisasi tidak sebanyak sebelumnya.
15: Untuk sampai per hari ini saya melihat semangat mahasiswa berorganisasi itu tetap ada ya, walaupun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Ya mungkin kita bisa melihat beberapa faktor ya, dikarenakan pekerjaan dan sulitnya membagi waktu. Tetapi semangat berorganisasi itu masih ada. Kita bisa melihat teman-teman yang berorganisasi di kampus maupun di luar kampus.
14: Selain faktor pekerjaan, Abdul Halim menilai orientasi pendidikan yang lebih mengarah pada kebutuhan industri turut mempengaruhi minat mahasiswa dalam berorganisasi. Padahal organisasi dinilai mampu membentuk kemampuan kepemimpinan, memperluas relasi serta meningkatkan kepedulian sosial mahasiswa. Meski menghadapi berbagai tantangan, organisasi kemahasiswaan dinilai masih menjadi wadah penting untuk melahirkan generasi muda yang kritis, peduli terhadap lingkungan sekitar dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pendengar, keterbatasan ruang hiburan dan literasi ramah anak di daerah mendorong hadirnya konsep pasar sore di Natuna melalui kolaborasi Natuna Dive Resort bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna yang memadukan wahana bermain keluarga dengan aktivitas edukasi dan literasi anak. Laporannya disampaikan reporter Erik Muhammad.
16: Keterbatasan ruang hiburan dan literasi ramah anak di daerah mendorong hadirnya konsep pasar sore di Natuna melalui kolaborasi Natuna Dive Resort bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna yang memadukan wahana bermain keluarga dengan aktivitas edukasi dan literasi anak. Natuna Dive Resort atau NDR menggelar kegiatan pasar sore pada 6 hingga 7 Juni 2026 di kawasan Natuna Dive Resort. Kegiatan tersebut menghadirkan playground anak, pojok baca, permainan edukatif hingga berbagai tenan jajanan yang ditujukan sebagai ruang rekreasi keluarga di akhir pekan. Program tersebut mendapat dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna melalui penyediaan buku-buku bacaan yang layak dan bermutu bagi anak-anak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Erson Gempa Afriandi, mengatakan konsep literasi yang dipadukan dengan ruang bermain menjadi langkah positif untuk mendekatkan anak-anak dengan buku. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi alternatif edukasi keluarga di tengah masih terbatasnya ruang bermain anak di Natuna.
17: Di masa libur ini, sambil berjalan-jalan, tapi tidak lupa juga meningkatkan minat baca dan literasinya di stan yang disiapkan oleh NDR. Nah, yang saya dengar itu disiapkan di aula pertemuannya, jadi sangat besar di sana tempatnya, jadi sangat nyaman.
16: Sementara itu, Marketing Officer Natuna Dev Resort Herda mengatakan pasar sore tersebut menjadi kegiatan perdana yang digelar pihaknya dengan konsep hiburan keluarga dan literasi anak. Ia menyebut antusias masyarakat cukup tinggi sehingga menjadi pertimbangan untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda tahunan.
18: Sejauh ini program-program di NDR adalah spesialnya untuk orang dewasa. Jadi kami sekali ini ingin membuka ruang dan peluang juga untuk anak-anak karena di Indonesia sendiri literasi harus menjadi nomor satu sebagai tonggak untuk anak-anak supaya mereka bisa tahu tentang dunia dan memperluas wawasan dari mereka sendiri.
16: Selain menghadirkan wahana bermain dan ruang literasi, pasar sore tersebut juga diisi dengan berbagai aktivitas sosial dan hiburan keluarga. Kegiatan diharapkan mampu menjadi ruang alternatif bagi masyarakat Natuna untuk menikmati waktu libur bersama keluarga dalam suasana edukatif dan ramah anak. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Padang menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menegaskan kartu keluarga digital bukan menjadi syarat wajib dalam proses pendaftaran. Namun, keabsahan data kependudukan tetap menjadi perhatian utama untuk mencegah praktik perpindahan alamat yang tidak sesuai ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Febian Syafitra.
19: Sebenarnya tidak, kita hanya memastikan KK digital dengan KK yang dicetak atau konvensional itu bu, kapan terbitnya.
20: Dinas Kependudukan dan Kebudayaan Kota Padang menegaskan kartu keluarga atau KK digital bukan syarat wajib dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Namun waktu penerbitan KK, baik digital maupun konvensional, tetap diperiksa untuk mencegah praktik perpindahan alamat menjelang pendaftaran sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menjelaskan pihaknya hanya melakukan verifikasi keabsahan data kependudukan melalui dokumen yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemeriksaan waktu terbit KK dilakukan khusus untuk merespon temuan perpindahan alamat yang kerap terjadi menjelang penerimaan murid baru.
19: Kadang-kadang mohon maaf juga ada masyarakat kita yang ingin pindah atau mohon maaf ya untuk khusus SMP lah. Mereka memindahkan KK-nya di dekat dengan sekolah. Tentu kita petakan dulu kapan KK-nya ini keluar. Jadi tidak ada mewajibkan pakai KK digital. Jadi kami hanya cek keabsahan dari dokumen yang dikeluarkan oleh Capil. Dan kami kita sudah bekerja sama itu untuk memastikan. Tadi kita tidak mewajibkan dengan KK digital, Ibu.
20: Ia menegaskan, orang tua calon peserta didik tidak perlu khawatir jika belum memiliki KK digital. Karena dokumen tersebut tidak diwajibkan dalam proses pendaftaran. Yang terpenting adalah keabsahan dokumen kependudukan yang digunakan, bukan jenis formatnya. Dinas Pendidikan Kota Padang telah bekerja sama dengan Disduk Capil untuk melakukan pencocokan data kependudukan calon peserta didik secara lebih akurat. Kolaborasi ini dirancang agar proses verifikasi berjalan lebih efektif dan celah manipulasi data dapat diminimalkan. Yopi menghimbau kepada orang tua calon peserta didik untuk memastikan seluruh dokumen kependudukan yang digunakan dalam pendaftaran sudah valid dan sesuai data yang tercatat di Disdukcapil. Ketidaksesuaian data dapat berpotensi menimbulkan kendala administrasi yang dapat menghambat proses pendaftaran. Febian Syafitra melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Di tengah teriknya sinar matahari dengan suhu 43 hingga 47 derajat Celcius, jemaah haji khususnya dari Kabupaten Bengkalis tetap mempersiapkan fisik untuk pulang ke tanah air dengan mengikuti petunjuk dari pembimbing dan tenaga medis. Reporter Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
1: Menjelang kepulangan ke tanah air, jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kloter 9 dilaporkan sebagian besar berada dalam kondisi sehat dan siap mengikuti proses pemulangan. Meskipun demikian, para jemaah tetap diminta menjaga kesehatan mengingat cuaca ekstrim di Kota Mekah yang masih mencapai suhu 43 hingga 47 derajat Celcius. Hal ini disampaikan oleh jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis Al-Hamidi pada Kamis kemarin. Menurut Al-Hamidi, setelah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, sebagian besar jemaah kini memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperbanyak ibadah sekaligus memulihkan kondisi fisik sebelum kembali ke tanah air. Ia juga menjelaskan, selain memperbanyak ibadah, para jemaah juga harus mengikuti arahan dari petugas haji terkait dengan jadwal pemulangan, prosedur perjalanan hingga upaya menjaga kesehatan selama perjalanan kembali ke tanah air nantinya.
21: Petugas kesehatan terus mengingatkan agar jemaah haji, lansia dan memiliki penyakit penyerta untuk selalu menjaga stamina. Beberapa jemaah haji masih menjalin perawatan karena kelelahan, gangguan pernapasan, dehidrasi dan penyakit-penyakit lainnya. Selain itu juga untuk cuaca di Mekah masih sangat panas, yakni suhu berkisar 43 sampai 47 derajat Celcius sehingga risiko dehidrasi dan head stroke tetap tinggi. Pemerintah Arab Saudi telah menambah kenopi peneduh fasilitas pendingin di beberapa tempat. Selain itu juga himbauan kepada jemaah haji untuk memperbanyak minum air putih ataupun air zam-zam.
1: Berdasarkan jadwal yang telah diterima, jemaah rombongan kloter 9 dijadwalkan berangkat dari Jeddah menuju Batam pada 10 Juni 2026 dan diperkirakan tiba di daerah tujuan pada 11 Juni 2026. Meski mayoritas jemaah dalam kondisi sehat, Al-Hamidi mengungkapkan bahwa petugas kesehatan tetap memberikan perhatian khusus kepada para jemaah lanjut usia, lansia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Al-Hamidi juga menggambarkan kondisi cuaca di Mekah yang masih sangat panas. Menurutnya suhu harian berkisar 43 hingga 47 derajat Celcius sehingga resiko dehidrasi dan juga serangan panas atau head stroke masih cukup tinggi bagi para jemaah. Untuk menghindari gangguan kesehatan, Al-Hamidi juga mengimbau dan mengajak jemaah agar memperbanyak konsumsi air putih maupun air zam-zam, menghindari aktivitas berjalan kaki dalam jarak jauh pada jam-jam terik, serta menggunakan perlengkapan pelindung diri saat berada di luar ruangan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, sebanyak 386 jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang tergabung dalam kloter 4 Debarkasi Padang tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada Minggu malam. Setelah menjalani transit selama beberapa jam, para jemaah kembali diterbangkan menuju Bengkulu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
22: Setelah menjalani transit sekitar 4 jam di Bandara Internasional Minangkabau BIM, jemaah haji kloter 4 Debarkasi Padang kembali diterbangkan menuju Bengkulu dini hari tadi melalui dua penerbangan Lion Air. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan, jumlah jemaah yang tiba di Debarkasi Padang sebanyak 386 orang. Saat berangkat ke Tanah Suci, kloter 4 berjumlah 387 jemaah. Dua orang jemaah wafat di Tanah Suci, yakni Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun asal Kota Bengkulu, dan Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun asal Kabupaten Bengkulu Utara. Ia menjelaskan, terdapat satu jemaah mutasi masuk atau tanazul ke kloter 4 dari kloter 12. Jemaah tersebut adalah Nurhayati Aziz Nuh, asal Kota Padang, yang dipulangkan lebih awal karena mengalami gangguan kesehatan selama berada di Arab Saudi.
23: Ya, di kloter 4 saja ada 2 orang yang meninggal. Jadi Bengkulu itu totalnya meninggal 2 orang. Dan itu semua berada di kloter PDG 4. Sudah 3 kloter yang mendarat, kloter 2, 3, 4. Jadi ada kan 3,5 kloter yang Bengkulu. Rencana nanti malam kloter terakhir Bengkulu akan mendarat di Bandara Minangkabau.
22: Rifki juga menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji hingga kloter keempat. Menurutnya, seluruh proses berjalan dengan baik berkat kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sementara itu, salah seorang jemaah kloter 4 asal Bengkulu, Sili Aguspa, mengaku puas dengan pelayanan haji tahun 2026. Menurutnya, berbagai fasilitas yang diberikan membuat pelaksanaan ibadah menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.
2: Kalau dengar-dengar kemarin-kemarin itu katanya banyak halangan, hambatan yang gitu. Ternyata pas dijalani, alhamdulillah semuanya makanannya berlimpah, nggak ada kendala apapun. Di Armusna juga, di tenda, di Arafahnya enak. Kalau makanannya, masya Allah mbak, kemarin kami katanya ke Armusna kita harus persiapan makan gitu ya kan? Kan banyak nih bawa isi ini. Takut kelaparan kan? Belum nyampe. Baru naik bus aja, bus udah dikasih snack tuh. Pas nyampenya di Arafah dikasih tempat tidur tuh, ada udah lengkap tuh, ada tumbler, ada kopi, semuanya lengkap mbak.
22: Pengalaman yang dibagikan Sili menjadi gambaran meningkatnya kualitas pelayanan haji tahun ini. Tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah, berbagai layanan yang disediakan juga memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi para tamu Allah selama berada di tanah suci. Elan Silviasari melaporkan.
0: Dari Tanjung Pinang, pendengar geografis.

0: sampah yang terbawa arus laut dari berbagai daerah, bahkan kemungkinan dari luar negeri. Sehingga saat musim angin utara, volume sampah menjadi kontribusi yang sangat besar dan signifikan ke wilayah pesisir.
1: Bukan hanya dari Indonesia ya, tapi berbagai kawasan internasional. Nah itu juga turut menjadi kontribusi penyumbang sampah yang ada di pesisir. Dan juga tentunya juga ya kita tidak mungkiri bahwasanya memang aktivitas kita yang ada di daratan itu juga sebagai penyumbang utama, utamanya seperti limbah rumah tangga ataupun kita di darat dengan segala aktivitas kegiatan yang kurang sadar atau peduli terhadap lingkungan, pasti kita semua ini juga pernah berkontribusi menyumbang sampah di negeri kita ini.
0: Pegiat lingkungan di Kabupaten Bintan, Iwan Winarto, menambahkan sampah yang ditemukan didominasi jenis plastik, sekali pakai, botol minuman, kemasan makanan, hingga berbagai jenis limbah rumah tangga lainnya, termasuk juga limbah minyak hitam. Kondisi tersebut tidak hanya merusak keindahan pantai, tetapi juga mengancam kelestarian biota laut. Ia menilai penanganan persoalan sampah laut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah semata. Dibutuhkan kerjasama lintas wilayah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mencegah sampah masuk ke laut. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Kita beralih ke Bukit Tinggi. Sarasehan dan temu ramah pelaku ekonomi kreatif Kota Padang Panjang menjadikan penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal sebagai fokus utama pembahasan. Nofri menyampaikan laporannya.
3: Penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal menjadi fokus utama pembahasan dalam Sarasehan dan Temu Ramah pelaku ekonomi kreatif ekraf Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang pada Rabu 3 Juni 2026 dan diharapkan mampu mendorong lahirnya produk-produk kreatif yang berdaya saing sekaligus memiliki identitas budaya kuat. Acara yang digagas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Purapar Kota Padang Panjang itu menghadirkan Ketua DPD PP Craft Sumatera Barat, Maria Veronica Henry. Sarasehan diikuti pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor seperti kuliner, fotografi, kriya batik, kriya kulit, seni rupa, seni pertunjukan, musik, hingga perfilman. Kehadiran beragam pelaku usaha kreatif tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperkuat jejaring, kolaborasi, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif di Padang Panjang. Dalam paparannya, Maria Veronica menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, inovasi berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Dirinya menilai perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat menuntut pelaku ekonomi kreatif untuk terus beradaptasi agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
4: Agar bisa mengembangkan kreativitasnya untuk menjadi yang lebih baik dan memanage kemudahan. Banyak lagi pengrajin yang bisa memotivasi kita agar bisa memberikan ide kreatifnya untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.
3: Selain itu, Maria Veronica mengajak para pelaku ekraf menjadikan budaya dan kearifan lokal Minangkabau sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan produk kreatif yang memiliki nilai tambah dan ciri khas tersendiri. Dirinya menyampaikan bahwa sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar. Menurutnya, dengan kreativitas, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi digital, pelaku ekraf Padang Panjang dapat berkembang lebih jauh serta mampu menembus pasar yang lebih luas. Maria Veronica juga menambahkan keunikan budaya dan tradisi daerah merupakan kekuatan yang dapat menjadi pembeda di tengah persaingan industri kreatif yang semakin kompetitif. Nofri melaporkan.
2: Akademisi Unrika menilai pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat yang sudah menyentuh 18.000 lebih pisau bermata dua. Laporannya disampaikan Sarah Husin.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai bak pisau bermata dua bagi perekonomian Batam. Satu sisi, kondisi ini memberikan keuntungan bagi sektor industri yang berorientasi ekspor, namun di lain sisi, pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor harus menghadapi kenaikan biaya produksi. Akademisi Universitas Riau Kepulauan, Ronald Perlindungan mengatakan, bagi perusahaan manufaktur maupun sektor jasa, yang berorientasi ekspor, pendapatan mereka diperoleh dalam mata uang dolar, sementara sebagian besar biaya operasional masih menggunakan rupiah.
6: Dampak negatifnya juga beban utang falas bertambah. Iya dong, contoh kalau tadi ada dia berutang katakanlah di Desember tahun lalu 1 juta US, jatuh temponya misalnya di bulan Juni. Bayangkan kalau dulu

0: kita masih bicara dolar masih 15 ribuan, berarti 1 juta itu sekitar 15 miliar. Di bulan Juni dengan tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada 2,5 miliar dia harus tambahkan.
1: Meskipun demikian, Ronald juga menyampaikan dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Produk-produk seperti elektronik, otomotif, obat-obatan, gandum hingga bahan petrokimia disebut sebagai komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga akibat pelemahan rupiah. Kemudian, melalui kebijakan suku bunga yang lebih tinggi juga dapat berdampak pada perlambatan penyaluran kredit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Informasi dari Pekanbaru, operasi patuh lancang kuning batal dilaksanakan. Polisi imbau pengendara tetap mematuhi aturan berlalu lintas. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
3: Satlantas Polresta Pekanbaru menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas meskipun pelaksanaan operasi patuh yang direncanakan hari ini dimulai mengalami penundaan. Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan penundaan tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Kakor Lantas Polri. Ia menegaskan meskipun operasi patuh ditunda, namun menghimbau masyarakat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas.
4: Kegiatan operasi patuh lancang kuning 2026 yang sedianya dilaksanakan mulai hari ini sampai tanggal 21 Juni 2026 atas perintah dari Bapak Kakor Lantas ditunda. Penundaan tersebut sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Namun tetap Satlantas Polresta Pekanbaru menghimbau kepada seluruh masyarakat baik adanya operasi maupun tidak agar tetap selalu mentaati peraturan lalu lintas dan selalu membudayakan lalu lintas yang aman dan saling menghargai.
3: Menanggapi penundaan operasi patuh, sejumlah warga Pekanbaru mengaku menghormati keputusan yang diambil oleh Korlantas Polri. Meski demikian, mereka berharap penundaan tersebut tidak mengurangi kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas.
5: Kami mendukung keputusan yang diambil oleh pihak kepolisian, tapi yang terpenting masyarakat selalu tertib berlalu lintas.
3: Satlantas Polresta Pekanbaru berharap seluruh pengguna jalan tetap mengutamakan keselamatan dengan melengkapi surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan serta mematuhi rambu dan marka jalan dalam setiap perjalanan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Mendengar informasi dari Pekanbaru tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini. Dari RRI Ranai, saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang, scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar sejumlah video di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim pemerintah resmi menghapus badan penyelenggara jaminan sosial BPJS Kesehatan Mandiri kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Disebutkan bahwa program terbaru itu mulai diterapkan pada Februari 2025. Seluruh peserta BPJS Kesehatan Mandiri akan dialihkan ke BPJS Kesehatan Gratis atau peserta penerima bantuan iuran atau PBI, dan tunggakan BPJS Kesehatan Mandiri akan digratiskan sepenuhnya. Peserta BPJS Kesehatan diminta untuk melakukan pendaftaran ulang kartu BPJS-nya dengan mengklik dan mendaftar di tautan yang disematkan pada akun TikTok tersebut. Faktanya, dari laman kominfo.go.id, klaim tersebut tidak benar. Pihak BPJS Kesehatan Republik Indonesia melalui akun TikTok resminya @BPJSKesehatanRI menyebut pendaftaran menjadi peserta PBI memang ada, namun melalui mekanisme tersendiri, bukan melalui tautan tidak verifit yang disebar di media sosial. Pengguna BPJS Kesehatan diminta untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Informasi resmi hanya ada di website resmi dan media sosial resmi dari BPJS Kesehatan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

97.2 FM Pro Satu RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Vida Panduwinata dengan Aku Cinta Kau yang sudah mengantarkan kita ke pukul 17:13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya kami yang masih akan terus temani Anda dengan kebersamaan kita di hari ini hingga pukul 20 malam nanti ya. Lagu-lagu hiburan lainnya telah kami siapkan juga untuk itu. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro Satu Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Armada, katakan sejujurnya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bekasi.
1: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laut adalah sumber kehidupan. Menjaga laut berarti menjaga masa depan. Di Hari Laut Sedunia, mari kurangi pencemaran dan lindungi ekosistem laut agar tetap lestari bagi anak cucu kita.
2: Di balik sejuknya udara perbukitan dan rimbunnya pepohonan di Taman Panorama Bukit Tinggi, tersimpan sebuah jejak sejarah yang sunyi namun penuh makna, Goa Jepang. Goa ini bukan sekedar destinasi wisata biasa. Dibangun pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, lorong-lorong panjang di dalamnya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang tak terlupakan. Dengan panjang mencapai ratusan meter, goa ini memiliki banyak ruang yang dulunya digunakan untuk berbagai keperluan militer. Namun hari ini, suasananya justru menghadirkan ketenangan yang berbeda. Dikelilingi oleh keindahan alam khas Minangkabau, kawasan ini menawarkan perpaduan unik antara sejarah dan pesona alam. Dari atas, pengunjung dapat menikmati panorama hijau yang memanjakan mata, termasuk lembah indah Ngaresianok yang membentang megah. Inilah salah satu wajah ranah Minang, tempat di mana sejarah dan alam berjalan berdampingan, menciptakan pengalaman yang tak hanya indah, tetapi juga bermakna.
0: FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pemirsa, mendengar pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita dengarkan seruan azan maghrib hari ini, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah lagu bernuansa islami. Kali ini bersama Mawi dengan Al-Jannah. Selamat mengikuti.

0: Setelah berikan selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Khalid Fahrezi Arden dari Man 1 Kota Bukittinggi. Quran Surat Al-Imran ayat 36 hingga 42.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Fahrezi Arden dari Man 1 Kota Bukittinggi, yang insyaallah pada hari ini saya akan membacakan Surah Ali Imran dari ayat 36 sampai ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib hari ini. Dari RRI Bukit Tinggi, segera kita dengarkan kumandang azan maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda. Allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: utama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebenarnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebenarnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun dia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi

0: satu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah, ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
1: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
2: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
1: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
5: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
4: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
5: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
6: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
5: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
7: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil

0: Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bajakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
1: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
0: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
2: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
0: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Benar dikatakan Puji Radojo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji, dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
6: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti, jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
7: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
6: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
8: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek ya, imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batang Hari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
6: Dikatakan Muhammad Syafi'i secara rinci, jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
9: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
10: Ini yang sekarang ditukar 453 yang kembali 351 yang satu apa tinggalkan di sana dan yang satu yang kembali ke tempat alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
9: Di diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
11: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
12: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
13: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
12: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
14: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
12: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
15: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
16: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
15: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
17: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
18: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
17: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
15: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Sousa. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saudara pendengar, pukul 19.33 menit waktu Indonesia Barat. Sampai sini dulu kebersamaan kita untuk hari ini di edisi 8 Juni 2026 ya. Selain ini kami akan akhiri kebersamaan kita dengan pantun Balega yang akan hadir untuk Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cara pantun balega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allah tak kumpul kita di siko balik. Allah bersama-sama. Allah datang kabar pantun di malam hari ko mama-mama bundo kanduang. Batu.
2: Lairamia.
0: Oh Lairamia. Itu suara Mak Pian tu. Langsung lah kenalan sekali Mak Pian tu. Banyak Mak Pian.
2: Ayo kembali sihat jenang. Awak dah sari bertemu jenang bersubuh kan jenang. Yeah. Lah teragak lo
0: betul-betul. Mak Pian lah sibuk je daging.

0: Iya, oh, saja berkorban kok agak anu Sriwawan lah nama anu jenang.
1: Sriwawan.
2: Iya, anjan sampai selero lah nak ambil sanseso kan itu.
0: Nampak jenang lah, kok menyirah solah ke solah suok kah bibi ya kah.
2: Tetap gigi ini kau tu bago.
0: Iya kan gigi.
2: Atau Sriwawan, kan solah lama-lama makan daging atau gigi kan lah dulu.
0: Iya, gigi suram.
2: Ayam gaji bu, nak liat-liat tu hati-hati mak pian.
0: Ayo kau matu sirah lah sebelah kepalan tiang lo.
2: Balik di lapih ni kena. Tak apa ada salero lah yang mau aja badan walaupun kurang-kurang panas sehatnya seketik.
0: Alhamdulillah lah jenang.
2: Iya itu nampak lalu. Tapi itu pasan jenang cuma pian. Mantang iyo banyak daging enjan di pupuas eh.
0: Indah nak sayuran dan buah-buahan masuk aja nang.
2: Ah Tuhan.
0: Durian masuk
2: aja nang. Buah durian bertambah parah lah nyo.
0: Ikan buah-buahan jenang.
2: Buang saya isinya makan kulitnya. Ah di sebelah lama pian ah kau mak maju Indo apa ada datakan tua malam kau gua
1: iya telah jenang kini ke rangki-rangki badan gua
2: ana barasuan
1: tu nak mana mano
2: oh kalau
1: mure ana
2: yo mure tu mah
1: mure menonjol ada menonjol
2: umur bertambah rasa sakit berkurang tu
1: rasa
2: sakit itu yang kurang tu model
3: kesehatan
2: lah banyak nan
3: sakit-sakit nan
2: teraso sakit-sakit badan
0: kurang lu makan babi tu ha banyak
2: ayo wah babi sangat lompat tahu
1: susu
2: bau nampak jenang kan
1: lengkap itu dah
0: masalah makan lah minta masih ketik oi nak
2: punya
1: kau nak awak punya kalau mak pian tadi sampai melanting sama tu kalau enggak doh payah mak giginya lulu aja leh lulu
2: aja gigi kan ya asli ya
1: gigi asli
2: kalau palsu di bawah keluar ala barari lu sudah rayo wah tanggal 27 kini kula tanggal 8 lu lah 2 minggu dah.
3: Iyalah
2: no minggu. Alam pia de minggu. Ha.
0: Dalam tinggal
2: jo. Nang daging yo banyak jo bro ko.
1: Banyak.
2: Iyo bana.
1: Ni makin daging kan makin lasu ah.
2: Iyo bana tu kalau nang randang tu ya.
1: Iyo.
2: Ah di sebelah mak baju ko mak sel mudo.
1: Mak mudo
2: ambo bana aja na.
1: Yo teropong napa lah.
2: Ada ambo kalau malam gua cukup pembauan dan pernah lupa teropong lah tentu. Aku dibauan aku pasti ko kolak durian ko mak. Tak jo matu menceliak dah hidung aja menceliak.
1: Bukan jo hidung jo raso.
2: Salah. Wah hidu-hidu saya. Ah hidung tersumbik nampaknya ba aku balap
1: tadi. Ada patanya oke ba kabar nama gini yo.
2: Ha. Ai kabar balak indah. Les saya mudo.
1: Alhamdulillah. Lah iya. Nanya ti kalau lah mudo biarlah mau bawa besok oleh al goreng juga tan deh.
2: Apa konyo lah eh mak mudo membawa jangan ngacu lah main bawa kemari.
1: Doa amin lah.
2: Apa yang doa kok?
1: Semua supaya yang bersih minta beri.
2: Oh, so kok cepat-cepat mak mudo masuk serugo kok. Itu salah lah doa kami. Kalau capek lah. Ya kalau cepat-cepat masuk serugo tapi besok ada risiko mak mudo lah.
1: Apa biarlah bagi kirim masih dulu.
2: Ayo, nyumo deh tu mah. Kalau memang yo banyak rezeki awak di dunia aku dikirim kak kira
1: sesuai juga kata dia nano asa tahun lapih
2: ayo mana ada iyo memang tidak bisa dibawa kak kira tapi saya dikirim lebih dulu jo caronyo ha pasti dakah
0: baik
2: investasi yang tua di akhirnya alah lamun muda ko
1: aju
2: gua beral juga jenang kau lah alang alain tu jam jaliannya banyak jo
0: iya. Alhamdulillah jenang sehat jenang.
2: Ande dari mana tadi dari Piaman langsung kemari itu
0: bang. Langsung kalau untuk jenang langsung ada
2: sih transit kali dulu di perpanjang dia
0: langsung. Tahu asalnya kalau jenang membawa ada kopi yang itu. Ini perlu singgaro.
2: Cuman. Aduh, jua iya manggalaga tadi rumah sama bue. Sehat jo ya.
0: Alhamdulillah jenang.
2: Iya mana do ya.
0: Iya
2: senyum mana juga. Iya minyak bibi ya pak.
0: Harus semangat jenang.
2: Sudah makan gaji bulan minyak bibi ya.
0: Tidak dendeng kariang.
2: Oh dendeng kariang ya. Ali bajamu kau nama goreng kering
0: kau? Nama jamu aja nang.
2: Nama jamu langsung makan.
0: Ali pemanih gini aja nang. Malam semua nangi aja nang.
2: Iyo kok kini kalau pelu lo gitu. Malam iyo mana aja nang kipi nak berhenti.
0: Jadi kecepatan lo awak yang mau rendeng kau kan?
2: Cak
0: keriangnya.
2: Cak keriangnya lama rasanya ya.
1: Lama. Dendiang
0: lah.
2: Gigi pengunyah kali.
0: Walai aja nang.
2: Nampak lu kunyah. Nukan padanya sampai di luar lo kunyah.
0: Iya.
2: Adi gili yang luar ada di luar kunyah baru.
0: Nama-nama sebutkan
2: dah. Ayo tepi ya tepi
0: alas tembai jenang
3: banyak tepi sehat jenang
2: de tepi kecilnya di muka rumahnya ada batang buah jambak
3: ayo jenang.
4: Sabana mani. Dulu Janang pernah mencuba lah dong. Kan lah tak kicu ada kan.
1: Minta bawaan di tepi gitu.
4: Minta bawaan.
0: Jadi. Janang, kalau yang nyangi itu memang yang segar-segar tuh cocok tuh Janang.
4: Iya bana, sesuai bana. Sesuai. Cuma Janang yo patang kau angi-angi kan minum es. Akan naik badan jadinya.
3: Mailia Salemo.
0: Mailia Salemo. Kalau es tu lama inggang bibi aja Janang. Kau bawa penyakit.
4: Oh jadi penyakit. Iya tapi nyo lama ke dipangan. Ah,
3: nyo yang lama. Tu Janang.
0: Ini berlebihan doh Janang.
4: Iya iya iya biarlah. Sehat tapi ya.
3: Sehat Janang.
4: Hanya lupa tu pasan tu. Buah hati
2: yang cepat lupa. Dua nak. Dua makan juga. Makan juga. Itu nak kau
4: itu daunnya ya.
1: Valentin ni mampir. Valentin garam tak. Bakunya kunyai.
4: Bana rantiang yang sesuruh ayo. Yo daunnya yo yo yo.
2: Nyeringi ya makan juga.
1: Pokoknya Janang Janang kambiang sama mama biak.
4: Pas suruh lah Janang untuk kambiang.
2: Sama lah Janang ni kambiang.
4: Alah kadang-kadang buat baju ke salah mana masuk je. Ada mau kasih nyetel itu dah mau kasih supaya sehat. Aku ah dari jauh Janang undang. Dari Betawi beliau kok. Aduh po.
2: Janang aduh lipe.
4: Nur.
1: Aduh lipe kok.
2: Masuk lifas.
4: Wah, perkenalkan dulu gua. Orang Jawa gua. Tolong gua orang Jawa gua dari Betawi beliau kok. Empok Nur.
2: Empok Nur.
4: Anyo kabar jaraja lo. Oh, budaya Minang ko baanya kan. Empok Nur, ba kabanyo.
3: Sehat.
4: Alhamdulillah. Lah situ sketek lah boleh ba. Lah pandai bahasa Minang ya, sehat ya. Jadi berasonyo di ranah Minang kini ko lai sanang ati kan
3: sanang
4: ban
2: lah aduh le
4: udah wah apa bahasa Indonesia lah gitu ora mengartinyo
1: lagi ngam
4: janang aja nang sampai seminang tadi
1: ya lagi ngam janang
4: itu mana iya memang
1: caranya janang ada ciri khas
4: apa caranya
1: Janang pakai topeng ondel atau no? Oh.
4: Jadi di Betawi itu ada pulau mah yang kayak pantun kau, kira nak?
1: Iya. Pantun ni mah. Lagi tua ya.
3: Ada Janang.
4: Apa namanya? Namanya kayak gitu yang berbalas pantun gitu kan?
3: Ada.
4: Ada namanya apa ya?
3: Pantun.
4: Oh pantun juga.
3: Pantun juga.
4: Oh, nah. Dari Betawi beliau. Empok Nur ya.
3: Iya Janang.
4: Lah hadir lo bahasa Mokito. Ini kabar aja puluh bahasa pantun kecenya.
2: Pantun ini emak pian Nur. Ini emak pian po.
4: Empok. Empok ya. Cang. Cang cing nyak babe. Ayolah nusra padanga. Itulah mama-mama, bunda kandung dan tamu kita dari Betawi. Lah hadir ke bahasa pantun di malam hari ko. Ambo sendiri Sultan Raja Bahasa sebagai Janang. Di sebelah kacau. Ado Uni Cici pakai pengawal beliau kini. Siapa pengawal gua? Oh, Sultan Bagindo pengawalnya.
2: Itu
4: nama Indo tu.
2: Rumahnya kacamata ya, Pak Pian.
4: Merantau jauh ah.
2: Merantau jauh ah.
4: Kamu namanya apa?
2: Tembok. Moros Pangi.
4: Nang sebelah sirannya tu ah.
2: Oh.
4: Pai manggali daun kan?
2: Oh, manggali daun.
4: Ayolah, apa tu mereka kita mulai loh.
2: Jadi.
4: Janang dulu ya. Biarlah Janang dulu nak.
2: Ayo,
4: Ikonnya. Bersama-sama kami lah datang kini berkumpul di RRI nak bapantun di malam nangko. Duduklah sana di nantanang pantun balega kami mulai sambutlah salam di udara.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau ketu mulai tuhah jokato jo pantun dari Janang tentu nak kemanarihan dan Janang tunggu lego. Kamarahnya ke mak pian gini kau tu ajo gua.
2: Ajo sekali gua.
4: Jadi jo.
0: Ayo konyo Janang ah.
4: Adi.
0: Bakumpul kita seiring jalan, kok babimbiang satu tujuan. Adek jo lumbago kita tanamkan, budaya Minang kita kembangkan.
4: Nah,
2: budaya punya sampai abi.
4: Kita kembangkan, kok dari Betawi Janang bau untuk baraja budaya Minang.
2: Jauh Janang.
4: Jauh
1: barang juga apa?
3: Naik pesawat.
1: Tak bang ke Betawi.
4: Nanyo namain juga.
3: Kapal tambang.
4: Kapal laut. Alah maya maju nak elok lah depan.
3: Semakin lari jadi semakin
4: betul. Banyak jo. Langsung sepok.
0: Kampung Nur
4: ko. Kampung Nur. Tidak ngah.
0: Ayo Kampung Nur.
4: Ayo Kampung Nur.
5: Pasar teh dak ke jam gadang. Ramai de orang wisatawan. Banyak ragam budaya datang. Budaya awak nomor satu kan.
0: Lai menyenam.
4: Lai.
3: Dapet lah
0: badago aja. Badago.
4: Acok pun nur ko kemari ko mau berasiah keluarnya lego ya.
0: Lincah.
4: Nah ya.
0: Bisa lupa orang siapa lu siapa gue.
4: Lu tuh ya. Ya kayak gitu ya. Kalau di sana siapa lo gitu ya. Bukan lo lu itu ada maknanya. Ada lo, ada lu gitu kan. Nah, kalau lo yang baiknya lu yang enggak baiknya gitu ya. Iya, kalau
0: di sini sapo lo.
4: Tanya ke Pak Mudo kok lah aguk surang tuh.
0: Yo.
1: Mudo lebih jejak.
0: Ambo ke menyapu ke Pak Ago menyenang. Kan di sampean.
1: Pas saku.
0: Oh, lai.
4: Apa kae
0: lah. Sebenarnya panganan kurang tarang. Kalau nan pacalian lai.
4: Iko kacau kepala gua nak kacau motor.
0: Itu mak gua bagi jenak apa nganan agak tatubuk ini gua.
4: Agilah Pak Mudo.
2: Indak batanggang ba abih minyak, ndak ba siang ba abih hari. Namuah batanyo rajin menyimak. Kalau beraja, sapano hati.
4: Aduh. Itu basuruh ponur mana itu tuh. Agak acu ponur batanyo ba awas suminang kena.
0: Cukui ambo segalo asnya kan ditanyo bisa bo menjawab sadu.
1: Oh lah.
0: Tapi itu bagi nur.
4: Bagi nur. Mpok nur ya.
1: Oh iya.
4: Jadi ambo pernah lo jalan-jalan di toko. Orang Cina berasia bahasa Minangnya. Apa leku orang Indonesia nak.
0: Mudah-mudahan lah biarlah diajar jula di situ.
1: Selagi rajin beraja.
4: Iya.
1: Mamudo.
0: Iya. Iyo betul benar.
4: Banyak. Kemana Mamudo leh?
0: Ka ambo kan lantian ka jaya tentu lantian ka na TV juga pai. Alah.
1: Alah.
0: Saya enggak pian nama nama.
4: Iyo, agi Mamudo.
0: Iyo.
4: Alah. Agi lah TV.
3: Lah kena Mamudo tu.
0: Saya punya enak.
3: Iyo, pantun Mamudo.
0: Ambo pilah duduk ambo dulu.
3: Lalamo tepi dah sobok jo Mamudo
4: yo Mamudo aku gak lincah
3: kok
4: gak liar
3: kok Mamudo dah ngalah pantun dari tepi
0: arbana wak cepi este ya
4: deh
3: iman nan taguah ba pandirian istiqomah ba tauhid pulo dek kawan-kawan jadi panutan rang kampung sayang kasadonyo
0: antulah kampung ba ino tu
1: Mamudo lah kampung
0: ayo di kampung tapi surana tinggal
4: iyo mode tu
0: ayo
4: Ayo pemantau. Dek cie kolo nya mana? Kalau banyak aku nak pakai lah ya. Iyo bana do kalau iman lai bapandirian lai tu ha.
1: Sayang orang
4: sudah. Iyo bana sayang orang dah. Dan cie lu ya.
3: Iyo. Dek cie do jangan sakampung.
4: Iyo kalau ba tauhid tu kan cie betul lah ya. Abanya Mak Bajo. Jadi sukida aja lah. Nama dengar.
1: Yuk ini malam ko nampaknya Mak Mudo nasar hati no.
4: Ada ini Mak Mudo gini deh.
1: Cubulo dulu.
4: Jadi
2: jika bakato di bawah-bawah, ko manyawa yo dihili-hili ya. Usahlah suku majan tua. Bakato sopan indak manggisi aja nang.
0: Tapi yo model sopan nak cara
4: manggisi. Yang santi yang selawak. Ya nak ya dan lu cabui lo.
1: Kayak buat tirang.
0: Iyo bang.
4: Oh
0: mengecek nak lain lentiang.
1: Itu perangai memang muda lamu.
0: Iyo. Tu mau mengecek saja
4: ya tu. Jadi karena apa ko? Lain tu kawan nama muda ko semua nama kan. Jadi apa rui semua kadang lo ko? Bertanya beliau.
0: Jadi
4: iya, jadi kalau mau yang kalau namu kamu muda tu cie sabit lah namu nak harus lu kadang parinya kayak kalau mama urang nak mangga lah kan naik lah
0: ambo kadang parinya kan tiko siap makan mana nah, kalau lah alun kamu kalau nak kadang parinya
4: iyo iyo bana lah mama muda nak makan setahun dulu mau makan pi itu
1: kok bapak dia nampaknya kok ka empuk nur
4: iya
1: malah di dia pun dibiasakan Mak Mudo.
0: Harus semua dia.
4: Dipacu. Ayo.
1: Kalau Betawi ya makanan khasnya kok.
3: Dodol.
4: Kalau di awak
1: kelamai.
4: Kalau di Minang kok banyak.
1: Banyak.
4: Ada kelamai, ada kerupuk katam.
1: Ada banyak.
4: Ayolah, agilah penur.
5: Bujang Minang si bujang ramah, tak ada dangki jo tinggi hati. Galak mani kucing dan murah, disayang orang sanagari.
4: Aneh. Alah, para sudah lincah yo mana. Diikuti boyo kampungnya boy, bayi lo masuk kok ngerti orang kena.
1: Orang tanda abang ngomong ngale layu lo nama mana.
4: Oi banyak. Kalau orang Minang
0: itu orang bang bandnya
4: bang bang sebeni.
2: Lanjut kan.
4: Sebeni.
2: Di tanah abang kan banyak orang awak. Abaraku solusin. Bayi asal sampai sarat sampai puluh aja nak kan. Nih, jadi 160 banyak nih.
4: Kalau itu lanjut. Siapa magunya ya? Ah, kamu arahnya kok?
1: Ah, ah mapian,
4: mapian lah bagi tadi kok. Halo lah, halo lah.
0: Mana mana orang, yo lah.
1: Tapi lah kangen gini
0: ya. Iya, dia pas lambi aja nak temui tapi ya.
4: Pas sangat nak teragak dah dia.
0: Matamu terakhir sebelum orang Rayoji.
4: Sebelum Rayoji lambu
0: sangat. Iya. Ah, aku pantunnya jenang.
4: Ah, jadi mapian.
0: Indak baraja ke hati surang, indak sanga menapuak dado. Kok kayu sampai orang batenggang, cadiak kau untuk sampai orang batanyo.
2: Andak dah betul lah kita bersama
0: dengan anak
2: mapian lah.
0: Sehandaknya kayu mentu orang berdoa.
4: Ya kadang-kadang ah. Ya, tolong lah kau awak lah. Dari sapu sudah tu lah ya. Payah je kan.
1: Kini kau mapian.
4: Kalau batenggang je kau awak kan.
1: Kira banyak kau, atau kau piti yang sirah-sirah kau, pelipir kau kasua kau. Nah, kau peradu orang meminjam kau agia lah. Kini dolar lah naik, kini 18 ribu dolar kini.
4: Yo nak iya ya.
1: Kenalan maco makin naik umum.
2: Tentu ada baju anak iya turun ada.
1: Kurus-kurus sama kurus-kurus
2: polis. Ayo
4: ayo. Maju maco jelek berita.
0: Dia maco
4: menengah dia
0: main bawa ayam.
1: Kurus.
2: Kalau dia ambo jenang.
4: Abahnya mah bodoh.
2: Bukannya mancali kalau dia ambo dengar langsung baca liat mantun.
4: Oh, oh iya.
1: Dengar langsung baca liat.
2: Yang didengar tu dicari liat dulu.
1: Tonton
2: RRD. Ah itulah you RRD mana.
4: Tonton yang anda dengar
2: ya. Ah itu you. Cak abu jarang menyampaikan kurang jalih kok.
4: Ya kan anda tua-tua tu banyak anak sang tak jalih lah. Baca liat ngelak abu aku ha. Pendengar agak kurang kan. Iya. Bago kau bagi aja tepi kau.
0: Oh ya, tepi dia kan?
4: Lah pila tak agak mapian lah.
0: Tapi je suram kau macam mana?
4: Iya, jadi.
3: Aku nyoba piana dari tepi. Indaknya puak menyaringi. Indak pulo babana surang. Hati lapang, paham tak sampi. Pandai manaka, cuma nimbang.
0: Sambung
2: barik.
0: Iya, sambung barik.
4: Lagi pandai-pandai.
3: Jangan barik sabalah, mapian.
4: Mainggu-inggu kayak gini kau tak ya? Mainggu tu. Yo, ditakal. Kau rasa-rasa kebisa, kau kindak gitu ya?
1: Itu lagi gitu.
3: Berarti harus adil wajana.
0: Jadi agak-agak
4: iya. Agak-agak iya.
0: Jangan serumbu-serumbu itu
4: maksudnya yeah. Dong. Serumbu-serumbu itu aku nih gua.
0: Itu pas soal Sanskerta.
4: Serumbu-serumbu iya. Iyalah. Atuh nunjuk ke sidan mak. Oh, ada kode sebalah
1: bapak. Iya, sampai rumah. Oh,
4: iyalah.
0: Awak jadi lagi nomor belakang. Oh, senang sekali ya.
4: Ada yang kelewat nampaknya ya. Lagi jalan lah dulu.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ayolah, di sana padanga lah sama-sama kita dengar semantar kau adalah lewat. Tentunya potong belaga kita lanjut kembali. Mama-mama, bunda kandung, kita lanjut kau.
3: Lanjut.
4: Kalau sampai di siko, kecil mama, bunda kandung sampai di siko. Tapi kalau lanjut,
3: lanjut. Biar sampai ke tujuan.
4: Nak sampai lah ke gunjainya kecil mapian tadi kan. Jadilah, aikonyo, pantun janang. Lah masak padi rang batu, disabi disudahkan, bau menyasah di tapian. Lamak jemani usah dilulu, kok pai usah dimuntahkan, usah menyasa kemudian. Jadi baalah namanya kalau pai jalan ini selalu hidup kau. Aduh lo masuk berubahnya. Kau ndak sadang tibu dinan pendakian kau anggul lah sasak berhenti dulu. Dulang dan diurang taruh hijau ke ndak?
0: Ya. Jadi makasih nak kau tasuor ini sari usah menyerah dulu.
4: Usah menyerah kaman tu itu.
0: Kerajuan dulu.
4: Alun kini masuk waktu nan tapi nyerah kaman tu itu. Sesudah pendakian ko ada penurunan. Kita yakin tu.
0: Ay santiang jenang ini ya.
4: Yo bana nak kini tu jenang santiang. Kalau bawa lagi ya ko.
0: Kalau bawa lagi.
4: Ajo lah ajo ajo.
0: Jenang.
4: Tidang cerita jenang ko dah abi melaki ko dah. Yo.
0: Aku untuk Pok Nur ko.
4: Konde.
0: Yo kelincahannya tadi tu. Aku dengar aja jenang.
4: Aja jadi.
0: Mato tekan tu dibawa lalu lurihkan kaki pakai kinsau. Tiok batamu darah tasiro hati jo jantung pada bo dabo.
4: Allah.
0: Yo. Yo.
7: Ayo Pok. Balik sekali Pok.
4: Aduh. Lain mengerti Pok tu.
7: Lain.
4: Tada mo ini ino. Oh, lama bisian lah. Lain tepim terjemahan tadi tu.
0: Simpoh kau lah mula di perampil.
4: Oh, iya, iya.
0: Dia pandai juga sih.
4: Lagi yang Pok, lagi yang Pok.
7: Kau, kisau.
0: Kisau itu artinya selimut malam.
4: Aja nak kesempatan lo ikut lah. Kalau acuk-acuk kemari bisual aja leh gitu. Tak perlu dia artinya. Aja lah. Ampuk Nur.
5: Eloklah datang kamu saji. Buliah kita salat jemaah. Capek pare so ke rumah sakit. Sebelum penyakit bertambah parah.
4: Oh pada bodoh.
0: Jahe. Ya jahe Empok Nur.
4: Kalau darah wadah bawa dabo tu jangan tuang rezeki tu. Ini tak masalah pasal bawa je Empok kan.
0: Iya iya.
3: Jangan tuang ada.
0: Janang.
3: Sakit
0: yang tu. Janang. Dek bapu geh nak makan daging pertama.
4: Hati-hati jo. Jangan sampai selera pulau nak membunuh.
7: Kalau si Empok Nur tadi kan dodol. Ada pun salah lauk ala ganti. Bakar dodol salah lauk.
0: Iya iya.
7: Ada. Lokas salah lauk. Salah lauk. Dua
0: kok. Ada dong.
7: Itu kan sausu tu.
4: Agil memudu tu. Nak selamai memudu ngecil dah. Memudu.
0: Jadi jenang.
4: Lain di memudu gini tu.
0: Lain di tepi tu.
4: Lain di tepi penantinya.
0: Siap-siap lah tepi. Aku lain tu tepi mana aku.
3: Oh, dia tu memudu.
0: Jadi lah kuah.
8: Burung alang ingguk di balik. Suara terdengar bakuak-kuak. Macam lihat tepi nak rancak kami. Kalau buat dikunyah, rasa seblak.
4: Alah basah ke rupa dari liwak ya.
0: Ayo, itulah lunak saya rasanya.
7: Tempat
0: kau buat lah. Ayo, sebelah tu kan mau itu tu.
4: Ke rupa merendam ya.
0: Dah terlalu pengunyah ya.
7: Ayo.
0: Di umam-umam kan.
7: Jadi mau duk bergunyi-gunyi.
4: Jadi, mak muda tangan ngu menjelak tepi ya.
0: Tapi alah basah. Itulah ni nak sampai beli ilia banak.
4: Sampai ilia ke. Mailia liwa ke kerupuk.
3: Alah liwa ke kerupuk.
4: Terpesona.
0: Capek lah tepi.
4: Capek lah tepi. Tolong lah tepi. Tolong.
0: Alah apa petai ya.
3: Konyo mak muda ah. Nan pandai rajin baraja. Rajin pulo membaca buku. Pertama-tama kanai ota, lama-lama kanai tipu.
4: Ota dia mudul anu ya.
0: Ambo kalau ada kicik. Kalau mengicik badua yo anu grogi kicik orang, tapi dia nak rami kok berani mana mengicik. Ambo dia tu cipai mak mudo sama nak tepi.
3: Tak je gentleman.
4: Ndak ayo apa rami-rami. Yo, mak mudo itu nang kok kurang kan mak mudo
7: dalam. Mak rami
0: yo. Indak kalau dina rami kok tak surik bana. Yo bisa mandu ke punggung orang mampu selimu bagai jadi matu itu sebenarnya
4: kalau tak mampu matu rupu selimu siapa lah
7: ambo
0: no kadang-kadang bunyi ambulan ni jana
4: ota ambo ota siapa mudo ayolah
0: kan jana
4: jadi
8: kabau sia di pamatang. Indah ado urang gubalonyo. Awak sangko masih surang. Kironyo ala beranak duo.
4: Ada pernah ampe si tunggu orang mah.
0: Ada lagu tu. Mangkonyo mak majawak ku rajin batanyo. Kalau disampe
7: tak dai batanyo.
0: Ayo.
7: Rajin aja.
0: Bukan awak dah menjawab dan tu kau orang yang batanyo. Orang yang mandang awak gitu.
7: Jadi nyo kaya
0: tu. Ala beranak duo tu alun ya.
4: Tapi lah barna dua.
7: Itu tarana biasanya tu.
4: Aku empol oleh empol lor.
5: Padang dake, padanglah jauh. Bilo paralu baka comato. Punyo orang jandi gadua. Nan jomblo banyak, nan alon bak punyo.
7: Yang punyo orang tu lah pasti tu mak. Jadi gadua-gadua juo. Ajo nan bisa pengalaman dong?
4: Ala barana dua tu lah pasti ada orang punyo tu. Banyak jo lain.
7: Pian tu di dalam yo.
4: Banyak apa pian?
0: Aku sekarang panik-panik sudah fun run datang.
4: Hebat. Dari mana? Lari-lari.
0: Lagi rangki kaki menyusut.
4: Dapat medali yo. Iyo. Kamu apa babau tadi bak kalungan tadi.
0: Lagi iya setiap tangan lah. Mapian juga ya?
4: Iya, mapian lah.
0: Karako bukannya sir ya, bapacah juga tapak tangan. Handak dikako jaleh ndak boleh ya. Boleh dicali, dipegang jangan.
7: Oh, dipegang kok jangan dipaci.
4: Iya.
7: Jadi, kayak gitu ya. Oh, kayak gitu ya.
0: Boleh ngerti lah simpo ya. Boleh ada celiak dipegang jangan.
4: Dilihat aja mpo, jangan dipegang. Jangan diawai.
0: Stop awai-awai.
4: Banyak mapian. Siapa yang terakhir kau di mapian?
0: Nang terakhir siapa nang luli kau?
7: Depi.
0: Coba Depi lah bersembunyi di layar kertas.
4: Batu di muka Depi.
0: Tak lah kerupuk. Katam dulu Depi. Jangan itu. Dia baca-baca dulu.
7: Depi kau lah berencana. Nampaknya nambuk. Pai pindah lo ke Betawi itu. Jadi Pok Pi.
0: Empuk ikut ya. Mau kau pindah. Ano Depi ke Betawi. Di sini nak dipegang jangan. Jangan di awai-awai puluh.
4: Apa bau basu mah?
7: Ayo iya, campur ini dengan
4: amanya tepi.
3: Konya janang ah. Payah menembak burung punai, nan ditembak urang paburu. Lah acok ditembak nak amuah kanai. Rupunya badia abih peluru.
4: Wah, ya.
0: Ayo asal kemalantong men mah.
4: Alah angin dia nak keluar mah ya.
0: Ayo. Lama lasu.
4: Anginnya lah, angin lah panuah wah.
0: Orang yang punya badia ko lah pasti nak mati walaupun nak angin wah. Alah kanai ko mah ayo. Ada peralu nak bisi peluru lah.
7: Kira-kira badia balasui.
0: Ayo balasui sedo. Acan ke kanai ada ka bunyi se lari tu kali.
4: Anyo mode tema mama mudo. Kalau lah yakin lah muahnya tu mah. Lekah muah angin senyo. Karena yang burung tu mah.
3: Iya. Pertasaran.
4: Iya. Iya
3: penting. Yakin.
4: Yakin.
7: Penting beliung.
4: Abang aja kah? Aku lah tempat dingin seri.
3: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
4: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
3: Iya.
4: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Bapantun bagalak-galak urang mandanga di radio hari baransua lerik malam. Babasan kami bakedun sana basuo pulo pakan katibo di udaro jawi ala salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo, ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget tasnya, mau pindahan atau kondangan?
3: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
1: Belum jalan Bu, itu cuma saya injakkan sedikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
1: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
4: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
1: Oh, siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Hah? Cerai? Cerai? Bukannya bang.
4: Enggak sih Bu.
3: Cerai sih.
1: Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
5: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
5: Loh, Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah, beda Pak, ini calon istri orang.
5: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
5: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
5: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang. Dia hilang.
1: Aduh Bu Tati, healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serak ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
2: Aduh,
3: saya nggak tahu Bu Tati.
2: Nah kan, ini pasti pertanda.
5: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
5: Aduh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
5: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah, dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Duh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja kali angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder, Bu.
1: Bener-bener mulu, Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
4: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.
6: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Baru saja kita ikuti bersama sandiwara radio dari RRI Jember dengan judul Sosmed Bukan Real Life Proses. Dan kali ini kami masih akan hadirkan rangkaian lagu dan juga informasi hingga pukul 24 malam nanti. Baik pendengar dari Belantika Musik Indonesia, kali ini kami sudah hadirkan untuk Anda ya. Oke, kali ini kita gabung dulu bareng yang satu ini. Ada siapa? Ini dia, kita punya Krisye.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi ya. Nah, kalau tadi ya ada Tulus ya dengan lagunya Gajah. Nah, kalau kita lihat nih sebenarnya pendengar ya, makna lagunya ini tentang penerimaan diri ya dan juga rasa percaya diri. Di mana dalam lagu ini Tulus mengangkat nih pengalaman pribadi saat kecil ketika sering diejek nih karena tubuhnya yang besar dan dijuluki gajah. Namun, alih-alih merasa rendah diri, ini menjadi salah satu cara ya memilih menerima diri apa adanya, bahkan menjadikan julukan tersebut sebagai sesuatu yang positif. Sebenarnya banyak ya makna yang bisa kita ambil, pesan yang kita ambil dari lagu barusan nih pendengar ya, bahwa setiap orang ini memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kebahagiaan akan lebih mudah diraih ketika kita mampu berdamai dengan diri sendiri. Oke, masih dengan rangkaian lagu pilihan ya di 97,2 Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Oke, kali ini kita gabung bareng Numero Ajari Aku.

Setiap anak berhak bermain, belajar, dan bermimpi. Hari ini, kita diingatkan kembali untuk menolak segala bentuk eksploitasi anak. Masa depan bangsa ada di tangan mereka yang harus tumbuh dengan layak dan bahagia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi pukul 21 waktu Indonesia Barat. 0811 6699 7220, kita bersama dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum Aldila Sapitri.
0: Iya, waalaikumsalam Bang Ardi, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Dila, Dila juga sehat kan?
0: Oke, aman, sehat, sentosa.
1: Alhamdulillah, yang penting. Hujan di sana?
0: Gerimis, mengandung hujan.
1: Ini namanya apa namanya? Cemen.
0: Cemen, what does it mean, cemen?
1: Cerah-cerah mendung.
0: Cerah mendung. Oke deh. Silakan nih Bang Ardi, mau lagu apa?
1: Lagu Can't Buy Me Love.
0: Can't Buy Me Love? Udah tau aja nih. Kita di segmen apa ya? Can't Buy Me Love.
1: Can't Buy Me Love, The Beatles.
0: Ya, oke.
1: Nah, saya mau bikin singkatan buat Dilatut. Dua deh.
0: Kok dua?
1: Iya, dua deh. Dila da, Dila dari ibu rajin menabung, cantik, mandiri dan terpelajar.
0: Wih.
1: Disingkat burung camar.
0: Burung camar, kenapa bisa burung camar?
1: Vina Panduwinata.
0: Vina Panduwinata. Oke. Okay. Jadi lalu kita can buy me love ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Emang benar.
1: Ada kan?
0: Ada dong. Apa sih enggak ada nih?
1: Ada enggak ada, The Beatles.
0: The Beatles ya.
1: Ada, ada. The Beatles. Nah, salam-salamnya deh ya. Untuk Dila selamat bertugas, sehat selalu ya. Seluruh keluarganya dilindungi Allah.
0: Oke, siap.
1: Untuk Bang Cuci Tamame, untuk Nabu, untuk Mak Diman, untuk Gabe Maho, untuk Krishna, terus untuk Lila di Pariaman, untuk Uci Sawpaduan, untuk Dewi Samudra, untuk Yuli, Ibu Yulia di Pasaman, Mita di Maninjau, Rahma di Sungai Tarap, Ira di Pangana, Putri Sekumbang di Basu. Udah ya. Kita bungkus rapi aja, Dila.
0: Oke, siap, Bang.
1: Terima kasih banyak, Dila.
0: Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ardi ya. Udah gabung nih malam hari ini pendengar. Jadi kita saat ini di zona mancanegara ya. Tepatnya di tahun 80-90-an. Oke, kita terima. Ya, silakan. Di line telepon 08 11 6699 7220. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, bagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ila.
0: Ya.
2: Apa ini?
0: Kita lagunya mancanegara, Mak. 80-90-an.
2: Oh, cara-cara Mbak Dila lah, mencari Mbak Dila.
0: Oke, baik Mbak Diman.
2: Ya, Mbak Dila cari lagu ya.
0: Oke, siap. Cari
2: siap.
0: Ini lagu.
2: Salam, salam untuk Dila.
0: Oke.
2: Terus Bang Ardi.
0: Ya.
2: Terus untuk Bang Cita Name sama Bang Abung.
0: Ya.
2: Untuk Firman sama Mary Bekasi.
0: Oke.
2: Dewi Samudra. Ulama Sungai Tarap, untuk Dila Pariaman, untuk Tanam sudah, untuk Mita Meninjau, untuk Uci Sapaduan, untuk Tadumut Amunilasi, untuk Mustel Al, untuk Alung, untuk Nesemantil, untuk Krishna, untuk Angkel lagi,
0: ya.
2: Bapak mahu untuk Arjuna, semua ada lah, marilah.
0: Okay, baik.
2: Satu tak bunyi, paling kamu satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mak Diman pendengar udah gabung ya, bareng kita malam hari ini di Ruang Rindu. Okay, kayaknya kita dengar dulu. Iya, penelpon selanjutnya. Selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, bisa dikecilkan radionya.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Ini sama Roni Dila.
0: Oh, Bang Roni.
3: Iya, Dila. Ini sama Dila kan?
0: Iya, sama Dila, Bang.
3: Oh, gimana kabar Dila malam ini, sehat?
0: Kabarnya baik.
3: Kalau sama Dila ini, Roni gabung sering masuk terus ya. Kalau sama yang lain tuh udah masuk, nggak diangkat telepon Roni.
0: Okay. Mungkin banget. Banyak yang ngantri kali ya, Bang?
3: Iya, kemarin tuh gabung sama siapa tuh? RP. Nah, diangkat. Aduh. Gimana ya?
0: Okay, belum rezekinya malah kali, Bang.
3: Iya, mungkin sama Dila nih, apa nih? Rasanya Daruni satu hati sama Dila rasanya.
0: Satu hati.
3: Iya, maksudnya okay, ya, kalau teleponnya masuk langsung dipencet gitu.
0: Silakan.
3: Iya, maksudnya tuh ya maksudnya susah nih Dila di RIS 1 nih susah maksudnya. Jadi kalau sudah masuk telepon dipencet dulu, kalau mau cerita yang lain boleh gitu.
0: Oke, boleh. Lagunya apa nih Bang Roni?
3: Lagunya apa sekarang Dila?
0: Itu mancanegara, 80-90an.
3: Mancanegara? Hmm. Kalau mancanegara Dila aja pilihin dari cewek, tapi yang enggak remit lah kalau ada.
0: Hah?
3: Dari cewek penyanyi.
0: Apa Selendayan mau nggak?
3: Apa?
0: Selendayan?
3: Ah, mau, mau.
0: Oke, okay. Yang mana nih Bang?
3: Oh, pilih aja lah atau yang bagus.
0: Siap-siap. Dila pilih
3: Dila
0: ya.
3: Dila pilih yang bagus lah, ya.
0: Iya.
3: Baik, kirim salam tuh yang pertama tuh Dila. Semoga sehat keluarga ya.
0: Oke, Bang.
3: Ah, kirim salam Terni di Baso, bersama di Baso, Bang Animan Yangin, Nila di Pambayan, yang sepanjang di Batabo, Bang Eko Tuplano, Mr. Ali Padang Lua, Alung di Jambu Air, buat di Bulu Sabah, Tara Kustum di Lati, Mabuan Mutiam Bacang, Mambul di Sungai Kua, Mr. Ali Padang Lua, Alung di Jambu Air. So, salamnya di Bungkus Rapi, ya, semuanya Dila ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, siapa di Melindau satu lagi itu si Nita di Melindau kan Dila ya?
0: Siap Pak Roni.
3: Ya, terima kasih banyak waktunya Dila.
0: Sama-sama.
3: Salam spesialnya kita berdua aja lah melalui Dila ya, boleh.
0: Oke.
3: Okay. Kan? Terima kasih banyak Dila.
0: Sama-sama Pak Roni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah punya 3 penelpon pendengar. Kayaknya kita dengerin dulu ya. Kali ini dari The Beatles dengan Can't Buy Me Love.
4: Polydent ada sih.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seputar Piala Dunia. Halo para pencinta bola. Tak terasa, ajang bergensi sepak bola 2026 akhirnya datang juga. Dunia sebentar lagi akan berpesta di tanah para legenda, tepatnya di Meksiko. Negara ini akan menjadi negara pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tapi, apa yang membuat Meksiko begitu spesial sebagai tuan rumah? Bicara soal Meksiko tidak lengkap kalau tidak membahas budayanya yang begitu berwarna. Seperti makanan yang harus dicoba. Al Pastor atau Nacos yang benar-benar otentik dan pedasnya luar biasa. Terus ada musik mariachi yang akan bikin suasana kota semakin hidup. Meksiko itu negara yang hidup 24 jam. Supporter yang datang ke sana tahun 2026 bukan cuma akan nonton bola, tapi juga merasakan festival besar. Pertandingan pembuka akan diadakan di Estadio Azteca. Ini bukan sekedar stadion, ini adalah kuil sepak bola. Kita masuk ke lapangan hijau. Timnas mereka alias L3 punya sejarah yang unik. Mereka selalu lolos ke 16 besar, bahkan 7 edisi berturut-turut sebelum di ajang 2022 lalu. Meksiko di tahun 2026 ini mengandalkan kombinasi pemain senior yang punya mental juara dan talenta muda yang lagi meledak di Eropa. Mereka main dengan gaya high pressing dan transisi yang begitu cepat. Kalau ditanya siapa pemain kuncinya, terdapat 2 nama yang menarik perhatian. Pertama, Edson Alvarez, si gelandang baja dari West Ham, dia adalah jantung pertahanan. Main di Eropa membuat dia jadi pemain yang dingin dan punya kepemimpinan yang kuat. Dialah kapten yang akan memastikan mental rekan-rekannya tidak akan drop. Nama kedua, Santiago Gimenez, The Machine. Striker ini tajam di kotak penalti. Di tahun 2026 ini, harapan publik Meksiko ada di pundak dia. Main di rumah sendiri itu adalah hal yang luar biasa. Lawan mereka di pembuka adalah Afrika Selatan, laga nostalgia 2010. Target realistis perempat final, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja mereka mampu memutus kutukan perempat final dan melaju ke semifinal untuk pertama kalinya. Nah, apakah Meksiko akan berjaya sebagai tuan rumah atau malah tertekan? Kita nantikan di ajang Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik

0: came for glory, we came for more. From the streets to the big stage now.
1: Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1958, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1.

bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Kami masih tunggu atensi Anda dengan rangkaian lagu pilihan ya di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Oke, kita terima lagi yang akan gabung. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, terputus pendengar ya. Yuk kita terima lagi buat yang akan gabung di Ruang Rindu kita kali ini. Silakan di line telepon 0811-66-99720. Halo, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Dila.
0: Iya.
1: Bagaimana, Dila? Alhamdulillah,
0: sehat, Bang.
1: Masalah lagu-lagu, Dila, yuk.
0: Oke, baik, Bang. Silakan dibagi dulu deh, Bang. Buat siapa?
1: Kirim salam dulu, Dila, ya.
0: Iya.
1: Kirim salam dulu untuk Cik Tanami di Aceh, Pak Adi di sana, Mak Mi di Selayan, Pak Ad di Sangka, Wan di Payakumbuh, di Mekasrat, Biaro, Daed, di Petuk Lanu, Indra Kepanji, Aldo Jambuayi, Angel Gazi, Kirishina, Ani Yulia, Rama di Sungai Sarap, Bila di Priangkat, Mi di Bonjo, Aron di Anita di Meninjau, Abak Kiki di Pulau Nai. Punya cemantian di kota gua di Laya. Salam sebesar di Laya. Lagu coach tujuan untuk mama sekembar di Laya sedang mengalun anak ya.
0: Siap.
1: Cunya di Laya.
0: Sama-sama, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang kita nih, Bang Putra Lumut ya. Oke, di balik Bang Putra Lumut. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya.
2: Uni Dila.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ini dengan Dewi Samudra nih.
0: Iya.
2: Lagu kita kan berapa nih?
0: 80-90 nih.
2: Lagu manca?
0: 80-90.
2: Lagu manca atau?
0: Iya, manca. Hah?
2: Lagu manca apa campur dengan Indonesia?
0: Lagu manca.
2: 80-90. Rusty Ward aja nih.
0: Boleh.
2: Pilihkan aja salah satu ya nih ya.
0: Salam
2: buat Nang GFG yang ada bu. Terus Mak Diman, Putra Lumut, Uni Rahma, Uni Uci, Uni Nica juga, Nila, ada Firman, ada Bang Cik Tamamame, Bang Cik Itamame, Razi. Pokoknya salam-salam buat semua ya Uni.
0: Oke, baik, ditunggu ya lagunya.
2: Iya, makasih Uni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima lagi yang mau gabung malam hari ini pukul 21 lewat 39. Selamat malam.
3: Malam Kak Dila.
0: Ya.
3: Ya, ini dari Lila Kak.
0: Silakan Lila.
3: Destiny Child bisa ya Kak Dila?
0: Apa?
3: Dari Destiny Child.
0: Destiny Child, boleh.
3: Ya, yang independent woman ya.
0: Independent woman.
3: Ya, independent woman.
0: Oke.
3: Sudah salam mah tadi yang barusan ada.
0: Ya.
3: Jadi Samudra, ada Putra Lemot. Sama dia. Mama Diman, Mbak Astri Lemot ya tadi. Sama ada Desi, terus ada Bang Ardi tadi ya, ada Gabi.
0: Iya.
3: Nanti dia buat Cik Adang, Ambi, Kak Kozi, Angkel Gezi, Bang Kisna, Onilia, teman juga ada Isi, Kak Adiwan, ada Inunita, Meninjau, Mak Demak udah ya, Mama Demak Kopi di Mak ini. Lagi, ada Kak Rahma juga, ada Kak Mary, ada Angkel Gezi, Bang Abi udah ya, ada Bang Firman, Bang Krisna, Ira, buat tetangga aja deh, Kadela. Buat Kadela, saya kontak aja buat Kadela. Ini lagi nggak ada ya, Kadela.
0: Oke, baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita putarkan dulu ya requestan kali ini. Kita ke Bon Jovi terlebih dahulu dengan Thank You for Loving Me.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Sakit kepala.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Baik, mendengar, masih di Ruang Rindu, kita terima lagi yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Mana nih suaranya? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, sepertinya terputus ya. Silakan pendengar, kami tunggu atensi Anda di 0811 6699720.

0: Masih dalam ruang rindu dari Belantika Musik Mancanegara, kita pendengar ya di zona 80-90-an. Oke, siapa yang mau gabung nih? Kami masih tunggu atensi Anda. Selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam, ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Boleh, silakan dengan siapa ini?
1: Dengan Firman ke di Jakarta.
0: Oke, silakan Bang Firman Syah, mau lagi yang mana?
1: Aku mau dengerin ini, Scorpion.
0: Scorpion, yang mana tuh?
1: Send Me Angel.
0: Apa?
1: Send Me Angel.
0: Send Me Angel. Oke, nanti
1: ada,
0: oke, nanti dicari dulu ya. Send Me Angel Scorpion.
1: Kalau enggak yang tahun 99 boleh ya, Kak?
0: Oh, boleh. Nih, Send Me Angel ada nih, Scorpion.
1: Ya deh, itu aja. Aku lagi pengen dengerin Scorpion.
0: Oke, baik. Disalamin buat siapa?
1: Disalamin buat Kadila, dibagi buat semua pendengar kesetuh yang lagi monitor. Tadi udah ada Natasha Lila ya, di Parang Pariaman. Ada Bu Dewi Samudra di Selatan Kamang.
0: Ya.
1: Salam juga buat Unira di Panganak, Bukit Tinggi. Salam juga buat Uci di Sawapadang, Bukit Tinggi. Salam juga buat Karma di Batu Sangkar. Salam aja buat yang pengen dengerin Scorpion sekarang.
0: Oke.
1: Ya, Kak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Firman, di belakang Bang Firman, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Rindu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Gabe Maho di Gede Batu.
0: Oke, okay, Bang Gabe Maho, silakan Bang Gabe Maho.
2: Rekod lagu dari ini, Gunros.
0: Gunros, boleh. Gunros yang mana?
2: November Rain.
0: Gunros, yang mana?
2: November Rain.
0: Sebentar nih, Bang. Kurang jelas nih bahasanya, Bang.
2: November Rain.
0: Mountain the Rain.
2: Mountain the Rain.
0: Mountain the Rain. Apa tuh?
2: Mountain the Rain.
0: Rain. Oke, sebentar nih kita cari dulu nih. Yang mana nih?
2: November, November.
0: Oh, November Rain. Oke, okay, ya. Baik-baik.
2: Jelas suara saya ya.
0: Oke, okay. Oke, okay, udah. Silakan, Bang.
2: Lagunya yang di Bingkis Manis buatnya yang di Merezano ya. Yang di Lopo Kopi. Ada Bang Erdi di sana, di Mbak Gita. Salam kompak aja buat pemuan. Habis itu yang di ini, yang berkuturan tadi ya, salam kenal aja. Buat semua aja deh.
0: Oke.
2: Okay. Salam kompak semua. Buatnya kakak, selamat bertugas ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gabe Maho. Di belakang Bang Gabe Maho. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Halo, dengan Rahma di Batu Sangkar.
0: Oke, Mbak Rahma, silakan.
3: Iya, lagu apa? Mancanegara ya?
0: Iya.
3: Lagu ini aja dari Sana Tuan aja.
0: Seri siapa?
3: Sana Tuan.
0: Seri siapa?
3: From This Moment.
0: Oh, From This Moment. From This Moment. Oke, Sania Twain, silakan.
3: Oke. Ya, salam buat Dila, semoga selalu dalam Allah SWT keluarga.
0: Ya.
3: Salam sehat juga buat keluarga besar di SWT Batu Sangkar. Semoga selalu dalam Allah. Spesialnya buat murah ini nama sisters di perantauan buat nih
0: ya
3: untuk rencana kita nih selalu buat Uni Dewi Samudra di Bintang Lama, buat Uni Mutia, buat Bang Bang Ardi, Firman, buat Lila, buat Mbak Liman, buat Bang Cukutan Mami, buat Krishna, buat Tanjidin, buat Mutia, buat Uni India, buat Selfie, buat Lira, buat Putra Lumut, buat Putra Bintang Salamlah, buat pokoknya buat teman-teman yang lagi monitor di malam ini di dalam gunung Allah sebentar.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam.
4: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Ini bersama Denny, Nisa.
0: Dari siapa, Bang Denny?
4: Ya, dari pertama.
0: Oke, apa kabar, Bang Denny?
4: Tidak baik. Kar. Halo, Kak. Tetap.
0: Ya, silakan. Bang Denny mau lagu apa nih, Bang?
4: Lagunya mungkin ini lah.
0: Kak, dicariin ya?
4: Apa, Kak?
0: Dicariin lagunya?
4: Nah, mencari gak, Kak?
0: Mau yang mana nih, Bang Denny?
4: Ya, kalau main cinta, ini gak ngapit ya.
0: Kenapa? Kurang jelas nih, putus-putus suara Bang Denny?
4: Carikan aja, Kak.
0: Oke, baik. Silakan disalamin buat siapa nih, Bang?
4: Pertama, Bang, untuk di sana. Pertama sekarangnya dia kakak yang sudah bertugas, semoga terus kembali pada keluarga. Ya, salam ilmu juga kakak Yulia, kemudian sama kak Devi, nomor dapur kalimut, ada mak Devi juga maham, ada mak Amin juga maham, ya. Ada Alung, muda para laki juga. Ada yang kami ada di sini, ada bagi ada di sana, ada mahabang, ada ambo di Kalimantan, ada mama rumahan, ada istri yang kedua tidak mengenal, ada yang di Indonesia, ada istri ada di kerja, ada abang Adi untuk perayaan, dan ini semua keluar dan buat ini tadi untuk maji.
0: Alhamdulillah. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada ap

Portal Digital. Sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.

Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1968, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

Digital Digital. Sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.

0: 97,2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, kita masih terima lagi kebersamaan ya di malam hari ini pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami terima 0811 6699720. Oke, dari Shania Twain tadi kita sudah dengarkan ya, From This Moment, dan juga ada Because of You. Sekarang di line telepon di zona mancanegara 80-90an. Oke, selamat malam semuanya buat Anda yang mungkin baru aja gabung ya bersama Pro 1. Kita terima berikut ini, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, Bang Alan, apa kabar?
1: Sehat.
0: Mau lagu apa nih Bang?
1: Uni dia sehat.
0: Alhamdulillah, baik Bang Aron.
1: Sehat juga.
0: Iya, di mana nih sekarang?

0: Lobo.
1: Lobo. Penyanyinya yeah. Lobo.
0: Iya. Yeah.
1: Mana ya? Oh, yang ada nih Lobo. How can I tell her?
0: Ah, itu aja lah.
1: Oke, okay, dibagikan.
0: Temple of the King gak ada?
1: Gak ada nih.
0: Belum ada kali ya?
1: Ya.
0: Ya udah gak apa-apa.
1: Dibagilah bang buat siapa?
0: Buat semua aja lah. Spesialnya buat Umi Dila.
1: Mm-hmm.
0: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, can I tell her dari Lobo? Kita terima lagi yang akan bergabung. Di line telepon 0811 669 9720.

0: selamat malam.
1: Iya, selamat malam, Dila.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Fauzi, Dila.
0: Bang Fauzi, di mana Bang Fauzi?
1: Di Payakumbuh.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah, ya, Dila juga kan?
0: Alhamdulillah, sehat. Silakan nih Bang, mau yang lagu yang mana?
1: Sudah sampai selesai, Dila. Oke, Ruang Rindunya lagu kita Manca ya?
0: Iya, Manca 8090.
1: Oh, Reading Benches.
0: Penyanyinya Reading Benches?
1: Reading Benches, penyanyinya Chris Ledock.
0: Chris Ledock. Judulnya apa?
1: Reading Benches.
0: Oke, nanti kita cari ya Bang ya.
1: Iya.
0: Disalamin buat siapa nih Bang?
1: Ya, salam buat semua. Ada itu Bang Curitame, Mak Diman. Terus salam juga buat itu. Salam buat Lila, Krishna, Wira. Terus salam juga buat siapa ya, Bang Nabo, Naga Bonar, Bang Boy. Terus salam juga buat Uci, Dewi Samudra, Nita Meninjau. Ya, salam buat semua.
0: Oke, baik.
1: Paling sih, Dila.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima lagi yang akan gabung ya di malam hari ini. Saat ini kita sudah ada di pukul 22.35 waktu Indonesia Barat. Oke, kali ini kita dengerin dulu yuk dengan How Can I Tell Her About You.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026, salah satu ajang olahraga paling dinantikan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah drawing resmi dirilis, perhatian publik langsung tertuju pada laga pembuka yang akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Azteca Stadium pada 11 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi sorotan tersendiri karena menandai kembalinya Afrika Selatan ke putaran final Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2010. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga partai final pada 19 Juli 2026 di New Jersey, Amerika Serikat. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara, termasuk sejumlah tim debutan yang kiprahnya dinilai menarik untuk disimak. Di antara pendatang baru terdapat Haiti, Curaçao, Uzbekistan, dan Yordania. Ikuti Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1998, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda ya lagu berikutnya masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Program bantuan sosial hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan ketika bantuan diberikan tepat sasaran, manfaatnya benar-benar bisa dirasakan. Mulai dari membantu kebutuhan sehari-hari, mendukung pendidikan anak, hingga menjaga kesehatan keluarga. Dengan sistem pendataan dan penyaluran yang terus diperbaiki, program bantuan sosial diharapkan semakin tepat, transparansi, dan menjangkau mereka yang membutuhkan. Karena setiap bantuan bukan hanya soal angka, tetapi tentang harapan dan kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Bantuan tepat sasaran, manfaatnya terasa, hadir untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, wanita yang ku cinta dari Baby Romeo kali ini pendengar ya. Dan selanjutnya masih dari rangkaian lagu Indonesia pilihan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kita bersama Arman Maulana dengan Terluka.

Seorang anak tidak memilih bagaimana ia tumbuh. Kitalah yang menentukan arah masa depannya. Dalam Rasta Cita, membangun sumber daya manusia dapat dimulai dari langkah paling mendasar, yaitu memastikan setiap anak tumbuh sehat dan cukup gizi. Dari masa kehamilan, asupan bergizi bagi ibu, hingga perhatian penuh pada tumbuh kembang anak di tahun-tahun awal kehidupan. Pemantauan rutin, edukasi gizi, dan kepedulian keluarga menjadi kunci. Ini bukan sekedar soal tinggi badan, tapi tentang kualitas generasi penerus bangsa. Karena dalam Asta Cita, Indonesia yang kuat lahir dari anak-anak yang sehat hari ini. Seorang anak tidak memilih bagaimana ia tumbuh.

0: Sedengar pukul 23.52 waktu Indonesia Barat, kita cukupkan hingga di sini kebersamaan kita dari Belandika Musik Indonesia. Selanjutnya kami hadirkan renungan malam untuk malam hari ini.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar yang dirahmati Allah. Malam kembali menyapa dengan ketenangan yang meneduhkan. Di saat lampu-lampu mulai redup dan aktivitas perlahan berhenti, semoga hati kita juga mulai belajar untuk beristirahat dari segala beban dan kegelisahan dunia. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal hingga lupa menjaga hati sendiri. Padahal, kebahagiaan sejati bukan hanya tentang apa yang berhasil diraih, tetapi tentang hati yang mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Allah selalu mencukupkan bagi hamba-Nya yang pandai menerima dengan ikhlas. Jika malam ini ada rasa kecewa yang masih tersimpan, jangan biarkan ia tumbuh menjadi putus asa. Sebab Allah selalu punya cara indah untuk mengganti kesedihan dengan kebahagiaan yang tidak disangka-sangka. Tetaplah percaya bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktu terbaik. Mari kita tidur malam ini dengan hati yang lebih tenang. Lepaskan prasangka buruk, lepaskan rasa marah, dan perbanyak istighfar sebelum memejamkan mata. Sebab hati yang bersih akan membuat tidur terasa lebih damai dan jiwa terasa lebih ringan. Semoga Allah menjaga kita sepanjang malam, melindungi keluarga kita, dan membangunkan kita esok pagi dalam keadaan sehat dan penuh syukur. Terima kasih telah menemani malam bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bukit Tinggi. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Al-1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan frekuensi 97,2 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Selamat pagi, Merdeka!

0: 97,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan menemani Anda di pagi hari ini pendengar, hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Dan bersama saya Tuti Widya akan temani Anda hingga nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan semoga saja di hari ini, di pagi hari ini, semua kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga semangat untuk memulai aktivitas di hari ini. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kami akan sampaikan info program kita untuk pagi hari ini. Sesaat lagi kembali dapat Anda dengarkan pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan ceramah agama dan lagu-lagu bernuansa islami. Dan pada pukul 6 nanti Anda dapat ikuti warta berita daerah, dilanjutkan dengan lagu beserta informasi yang akan temani aktivitas pagi hari Anda hingga pukul 7 nanti. Dan pada pukul 7 Anda dapat ikuti dan dengarkan warta berita sentral bersama Pro 3 RRI, dilanjutkan kembali dengan lagu beserta informasi. Dan pada pukul 8 Anda dapat ikuti acara perbincangan pagi mengangkat topik yang hangat di tengah-tengah masyarakat saat ini. Kemudian pada pukul 9 sampai pukul 10 Anda kembali kami temani di acara musik dan juga informasi. Itulah info program kita untuk pagi hari ini pendengar, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih Anda sudah memilih kami untuk menemani pagi Anda. Dan dalam beberapa jam ke depan, tentunya kami akan juga menghadirkan beragam informasi, inspirasi, serta hiburan yang menarik untuk menemani perjalanan pekerjaan maupun aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Baiklah pendengar, sebelum kita dengarkan pengajian Al-Quran di pagi hari ini, kita akan nikmati beberapa sajian lagu islami berikut ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan berkatalah orang-orang musyrik, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia. Baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka. Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan amanat Allah dengan terang. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang disesatkannya. Dan sekali-kali mereka tidak mempunyai penolong. Mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang mati. Tidak demikian. Bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan ceramah agama bersama Ustadz Devil Nesri dengan judul Penghalang Rezeki.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyadhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minash shaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Mutiara Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita bersama. Sehingga pada hari ini, pada pagi yang berbahagia ini, Allah senantiasa memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Kalaulah sekiranya Allah tidak izinkan kita bangun dari pagi, mungkin kita tidak akan bisa mendengarkan siaran ini, dan juga kita tidak akan bisa melaksanakan aktivitas kita hari ini

tidak terjerembab ke lembah kekufuran, sehingga tujuan dari diutusnya Rasulullah tersebut sampai hari ini kita rasakan hasil perjuangannya. Bapak dan Ibu para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kehidupan ini kita telah diberikan begitu banyak kesempatan untuk bisa melakukan dan berbuat untuk memenuhi kebutuhan kita. Bahkan di dalam Islam kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berupaya mengais rezeki, mencari kebutuhan kehidupan kita. Apabila kita telah selesai dalam suatu urusan, maka kita diperintahkan untuk melakukan urusan yang lain. Apabila kita telah selesai dalam suatu pekerjaan, kemudian kita diperintahkan untuk melakukan pekerjaan lainnya. Lain dan tidak bukan adalah Islam mengajarkan kita, menganjurkan kita untuk bagaimana mencukupkan kebutuhan kita dengan cara bekerja. Mencukupkan kebutuhan itu tidak lain adalah bahwa kita disuruh untuk mencari rezeki. Artinya Allah dengan diciptakannya langit dan bumi dan serta isinya, dan itu adalah kesempatan emas bagi kita untuk bisa mencari rezeki, baik rezeki itu yang ada di dalam bumi ataupun yang ada di permukaan bumi, bahkan di laut pun sekali kita diperintahkan untuk mencari rezeki. Akan tetapi persoalannya adalah bagi sebagian kita yang sudah berupaya keras untuk mencari rezeki, bolehlah dikatakan dari pagi mulai bekerja bahkan sampai sore hari. Tidak cukup sampai di situ, bahkan waktunya pun ditambah sampai malam hari. Setiap waktu yang dijalani tidak lain adalah untuk bekerja, mencari rezeki. Akan tetapi, ada yang beranggapan, sudah sekian banyak waktu kita untuk mencari rezeki, tapi kenapa rezeki kita masih tidak terasa cukup? Kenapa rezeki kita masih sedikit? Barangkali inilah yang menjadi pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Kita yang sudah berupaya mencari rezeki, tapi ternyata masih merasakan kekurangan atas rezeki yang telah kita terima. Maka untuk itu, dengan tema yang menghambat rezeki, hal-hal yang menghambat rezeki, inilah yang menjadi pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan oleh Allah dengan kapasitas yang lengkap. Allah berikan kita badan yang sehat, umur yang panjang, waktu yang ada, bahkan fikiran untuk bisa dengan segenap kemampuan itu mengais rezeki. Akan tetapi rezeki itu menurut pandangan kita yang bekerja, yang berupaya, masih merasa kurang. Ataupun kalau bolehlah dikatakan, Allah bakure hawa siang pagi, kemudian sampai sore, bahkan sampai malam hari, tapi rezeki ko jauh dari awak. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Di antara hal-hal yang bisa menghambat rezeki itu adalah, yang pertama, mungkin barangkali poin inilah yang perlu menjadi introspeksi bagi kita. Kenapa kita merasa rezeki itu jauh dari kita? Mungkin saja penyebabnya yang pertama adalah durhaka kepada kedua orang tua. Artinya kedurhakaan kita kepada orang tua menyebabkan tertutupnya pintu rezeki, jauhnya rezeki dari kita, meskipun kita sudah berupaya siang malam, bahkan sampai bekerja di malam hari. Karena kalau kita coba untuk mendalami bahwa orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita, orang tua yang telah membesarkan dan mendidik kita, dan bahkan sampai pun kita bekerja, di mana kita mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, itu tidak lain adalah bimbingan, berkat bimbingan dari orang tua.

dua. Akan tetapi kita lupa bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kunci dari keberhasilan. Berbuat baik kepada kedua orang tua ternyata membuka pintu rezeki yang begitu luas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Dailami, Rasulullah pernah berkata, "Idza tarakal 'abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati'u 'alaihi ar-rizq." Jika seorang hamba tidak mendoakan kepada orang tuanya, maka rezeki akan terputus daripadanya. Disinilah barangkali introspeksi bagi kita. Mungkin selama ini kita lupa mendoakan orang tua. Mungkin kita tidak berbaik-baik dengan orang tua. Mungkin saja ada kedurhakaan yang pernah kita lakukan kepada orang tua, sehingga dengan kedurhakaan itu kita tidak pernah meminta maaf kepada kedua orang tua. Mungkin saja inilah penyebab kenapa rezeki itu jauh dari kita. Kenapa pintu rezeki itu tertutup? Karena kedurhakaan kita kepada orang tua. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu rasanya kita untuk menjalin hubungan baik dengan orang tua yang sudah berjasa kepada kita. Apalagi orang tua kita masih hidup. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk bisa membalas jasa kedua orang tua. Karena dengan membalas jasa itulah pintu rezeki kita akan terbuka. Nah, bagaimana kalau orang tua kita yang sudah meninggal? Apakah kiriman doa kita pernah kita lantunkan ke hadirat Allah, kita peruntukkan untuk orang tua? Nah, kalau sekiranya belum pernah, walaupun orang tua kita sudah meninggal, mungkin barangkali ini kealfaan kita, sehingga bagaimanapun usaha yang kita hadapi, upaya kita dalam mencari rezeki, barangkali inilah salah satu penyebabnya. Kedurhakaan atau ketidakpedulian kita kepada orang tua, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal, kita tidak lagi menjalin komunikasi dengan orang tua dengan baik. Kalau dia hidup, kita tidak memperhatikan. Kalau dia sudah meninggal, kita tak pernah mengirimkan doa. Bukankah orang tua menginginkan setiap anaknya adalah anak yang soleh? Ternyata anak yang tidak pernah mengirimkan doa untuk orang tuanya yang sudah meninggal, ini mungkin saja menjadi penyebabnya. Inilah poin yang pertama, Bapak Ibu hadirin, para pendengar yang berbahagia, yang menyebabkan tertutupnya pintu rezeki karena kedurhakaan kepada kedua orang tua. Yang kedua, tidak menjaga silaturahmi atau memutus silaturahmi. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi ini adalah sebuah kewajiban. Maka dengan berbuat memutus silaturahmi ternyata berdampak kepada rezeki yang kita upayakan. Rezeki kita akan tertutup, rezeki kita akan terhambat karena kita tidak mampu menjalin silaturahmi dengan siapapun, baik dengan karib kerabat kita, maupun dengan rekan kerja kita, maupun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita pernah memutus silaturahim, mungkin inilah yang menyebabkan tertutupnya rezeki kita. Atau sebaliknya, bagi orang yang mampu menjalin hubungan silaturahim yang baik, insya Allah pintu rezeki itu akan terbuka. Karena ini yang memang secara tegas dikatakan oleh Rasulullah. Orang yang memutus silaturahim, maka dia akan mendapatkan kesempitan rezekinya. Bagaimanapun dia berusaha, bagaimanapun dia berikhtiar, tapi ketika ada silaturahim di antara sesama manusia, maka yang tidak terjalin dengan baik, maka itulah penyebab rezekinya menjauh, rezekinya terhambat. Bapak Ibu hadirin, para pendengar,
yang dirahmati oleh Allah. Putusnya silaturahim itu ada kalanya disebabkan oleh lidah kita, disebabkan oleh pembicaraan kita. Mungkin kita melakukan fitnah terhadap orang lain, berburuk sangka. Nah, dengan lidah itu menyebabkan putusnya silaturahim. Maka berhati-hatilah kita dalam hal berucap. Kalau kita mampu menjaga lidah, insya Allah silaturahim itu akan terjaga. Nah, kalau tidak mampu menjaga silaturahim, bahkan Rasulullah pun pernah berkata, kalau lebih dari 3 hari tidak pernah tegur sapa atau berkhasumat, terputusnya silaturahim itu adalah sebuah perbuatan yang tercela. Itu adalah dosa bagi orang yang melakukannya. Kemudian silaturahim itu bisa putus karena perbuatan kita. Artinya dengan perbuatan kita menzalimi, melakukan penganiayaan terhadap orang lain, itu menyebabkan putusnya silaturahim. 2 hal inilah yang menyebabkan putusnya silaturahim. Dan kemudian ketika silaturahim itu putus, maka rezeki kita akan terhambat. Maka berhati-hatilah kita dalam mempergunakan lidah kita, dan kemudian dalam melakukan setiap tindakan yang kita perbuat, berhati-hati agar orang lain tidak merasa terzalimi, tidak merasa tersakiti dengan perbuatan kita yang berakibat putusnya silaturahim. Kemudian yang ketiga, penyebab tertutupnya atau terhambatnya rezeki itu adalah karena sifat kikir kita. Kita dianjurkan di dalam Islam itu untuk saling berbagi, saling memperhatikan kemampuan kita untuk saling berbagi kepada orang yang membutuhkan adalah sebuah tuntutan dalam Islam. Baik itu dengan terminologi bersedekah, kita berzakat, itu adalah perihal dalam upaya memperhatikan orang yang membutuhkan. Dengan sedikit banyaknya hasil usaha kita, maka keharusan bagi kita untuk memperhatikan orang lain. Ketika usaha kita dengan hasil yang telah kita peroleh mendekati nisab dan haulnya yang pantas untuk dikeluarkan zakat, maka kewajiban itu harus ditunaikan. Jangan kita termasuk orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, karena zakat itu adalah kewajiban. Dan hanya orang yang kikir yang tidak akan mengeluarkan zakat. Termasuk juga bersedekah, berinfak, menyantuni anak yatim. Semuanya itu adalah pengorbanan. Maka ketika pengorbanan itu kita upayakan, maka sesungguhnya kikir itu sudah jauh dari diri kita. Nah, ketika sifat kikir itu jauh dari diri kita, maka insya Allah pintu rezeki itu akan terbuka lebar. Bukankah harta itu terasa berkahnya ketika kita mampu untuk saling berbagi? Ketika harta yang kita upayakan juga dicicipi oleh orang yang membutuhkan di sekitar kita. Dan kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, sebagaimana di awal tadi sudah dibacakan, bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Inilah janji Allah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka barang siapa yang mau berbagi, menuai kebaikan, maka dia nanti akan mendapatkan atau memanen berlipat-lipat kebaikan. Itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang menghambat rezeki kita itu adalah bagaimana cara kita memperoleh rezeki tersebut. Jalan atau cara untuk mencari rezeki itu sangat menentukan. Ketika kita mencari rezeki dengan jalan yang haram, maka otomatis pintu rezeki itu akan tertutup. Keberkahan harta itu ditutup. Maka dengan demikian, berhati-hatilah kita dalam
memulai dan membuka sebuah usaha atau dengan jalan mencari rezeki seperti apa, itu mesti harus kita pertimbangkan. Kalau kita mencari rezeki dengan jalan yang haram, otomatis rezeki itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fenomena hari ini adalah orang dengan gadget saja dia menganggap bisa mencari uang. Betul, tetapi dengan bentuk seperti apa? Apalagi sekarang marak dengan judi online, hanya dengan HP dan kemudian beberapa giga paket, kemudian dia memutar slot dan lain segala macam. Dan banyak itu kita temukan fitur-fitur di dalam HP itu yang mengarah kepada judi online. Nah, bukankah judi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi judi. Nah, sekarang setiap saat, dimanapun, kapanpun, orang bisa berjudi melalui HP. Dan ini sangat fatal dampaknya. Apalagi sekarang ada namanya pinjol, pinjaman online. Bagi orang yang kalut dalam judi online, kekurangan dana segala macam, bahkan dia pinjam juga secara online. Dan akhirnya perilaku yang seperti ini membawa kesengsaraan kepada diri kita. Maka oleh karena itu perlu rasanya kita, sebagaimana Kementerian Agama sudah menggalakkan bahwa stop judi online. Kita jauhi dan kemudian kita sampaikan baik kepada anak kita, kemanakan kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa ternyata judi online itu membawa dampak yang cukup besar. Nah, ini adalah salah satu bentuk mutaakhir, cara orang mencari rezeki. Nah, oleh karena itu, dengan cara yang tidak baik dalam upaya mencari rezeki, ternyata adalah penghambat rezeki kita. Bukankah kita dituntut untuk mencari rezeki yang halal dengan cara yang halal? Innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiba. Ini bukankah Allah, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali perkara-perkara yang baik. Inilah yang mesti kita camkan, bapak-bapak kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari beberapa poin yang sudah kita sampaikan tadi, mungkin masih ada alasan kenapa rezeki itu tertutup, kenapa rezeki itu jauh dari kita. Mungkin banyak lagi poin-poinnya. Akan tetapi dalam pertemuan kali ini, kita fokuskan kepada 4 hal yang menyebabkan penghambat rezeki kita. Mudah-mudahan dengan 4 poin ini, kita yang mendengar siaran ini bisa mengambil pelajaran yang berharga. Bagaimana kita senantiasa harus untuk menjaga hubungan baik kita dengan orang tua, memperhatikan orang tua, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal. Dan kemudian kita jaga hubungan silaturahim kita dengan sesama kita. Hablum minan nas, kita perlu kita perkokoh. Dan jangan sampai kita berlaku zalim terhadap sesama kita, yang ujungnya menghambat rezeki karena kita telah memutus silaturahim. Dan kemudian kita dituntut untuk berlaku memberi, saling berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kita buang jauh-jauh sifat kikir. Dan yang terakhir, carilah rezeki itu dengan jalan yang halal. Yang kita cari halal dengan cara pun halal. Bapak ibu hadirin, para pendengar yang berbahagia, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas kesempatan bapak ibu untuk menyimak dan mendengar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Kita akhiri, alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ke masyarakat pasarnya. Ini loh bentuk pasar kita nanti. Nanti pindahnya nanti isinya sini, sini, sini, sini. Ya. Setuju nggak nih gambar ini?
1: Selalu berusaha bagaimana memberikan yang terbaik pada warganya.
2: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah. Serangkaian berita aktual kami sampaikan di pagi ini diantaranya, Pemko Padang Panjang terus mematangkan langkah pembenahan pasar pusat. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyalurkan bantuan sosial senilai lebih dari 1,3 miliar rupiah untuk membantu pemulihan ekonomi dan kesehatan ribuan warga yang terdampak bencana hidrometeorologi. Dan inilah berita selengkapnya bersama saya, Tuti Widya. Saudara, Pemko Padang Panjang terus mematangkan langkah pembenahan pasar pusat dengan melibatkan langsung para pedagang dalam proses perencanaan. Berikut laporan Nofri.
3: Pemerintah Kota Padang Panjang terus mematangkan langkah pembenahan pasar pusat dengan melibatkan langsung para pedagang dalam proses perencanaan. Berbagai aspirasi dan masukan pedagang diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan tepat sasaran untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di pusat perekonomian masyarakat tersebut. Komitmen itu ditunjukkan melalui audiensi dan dialog antara Wali Kota Indrianis bersama para pedagang pasar pusat di gedung pasar lantai 3 Jumat malam. Pertemuan menjadi forum terbuka bagi pedagang menyampaikan berbagai persoalan, diantaranya penataan kawasan pasar, aksesibilitas pengunjung, kondisi sarana-prasarana hingga pengelolaan kios. Pada kesempatan itu, Wali Kota Indrianis menegaskan pemerintah kota berkomitmen menghadirkan pasar pusat yang lebih hidup, nyaman, dan mampu menarik minat masyarakat untuk berbelanja. Dirinya menilai keberadaan sekitar 1.300 kios di kawasan pasar pusat merupakan potensi besar yang perlu dioptimalkan melalui langkah strategis dan terukur. Wali Kota menyampaikan pihaknya hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi para pedagang. Dirinya menyebut semua masukan yang disampaikan telah dicatat dan akan dibahas bersama tim teknis. Wali Kota berharap dalam waktu dekat pihaknya kembali membahas secara lebih detail serta menampilkan konsep visual mengenai gambaran hasil akhir yang ingin diwujudkan untuk pasar pusat.
0: Jadi pasar itu kan ada per komoditi, Mas. Dalam perencanaan utuhnya ada per komoditinya. Misalnya komoditi lantai 1 apa? Lantai 2-nya apa? Lantai 3-nya apa? Lantai 4-nya apa? Nah itu sudah ditata dari awal. Sudah dipaparkan kepada panjang ke masyarakat pasarnya. Ini loh bentuk pasar kita nanti. Nanti pindahnya nanti isinya sini, sini, sini, sini. Ya. Setuju nggak nih gambar ini? Setuju? Apa nggak? Belum setuju. Oke, kita coba lagi. Diskusi dengan si pedagang.
3: Selain mendengarkan aspirasi pedagang, Hendrianis juga menyoroti keberadaan kios yang disewakan atau dikontrakan kepada pihak lain. Dirinya menegaskan praktik tersebut tidak sesuai ketentuan berlaku dan akan menjadi perhatian Pemko. Wali Kota menambahkan hal itu tidak dibenarkan. Menurutnya pedagang yang mengontrakkan toko kepada pihak lain telah melanggar ketentuan yang ada. Persoalan tersebut akan diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Nofri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Agam memastikan pembangunan flyover Padang Luar dilaksanakan tanpa relokasi pasar ataupun pemindahan pedagang secara permanen, mengingat lokasi tersebut menjadi salah satu pusat ekonomi masyarakat setempat. Bupati Agam Beni Warlis mengatakan, ada pertimbangan ekonomi sebab terdapat transaksi senilai 4 miliar rupiah per hari di pasar Padang Luar tersebut. Bupati menambahkan pasar Padang Luar bukan hanya pasar masyarakat Kabupaten Agam saja, melainkan juga terdapat pedagang dari Solo maupun Kabupaten 50 kota di lokasi tersebut. Sebagai solusi yang konstruktif, aktivitas jual-beli di pasar Padang Luar akan tetap berjalan dengan tidak merelokasi, tetapi hanya menggeser posisi berjualan para pedagang dalam lingkup pasar.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyalurkan bantuan sosial senilai lebih dari 1,3 miliar rupiah untuk membantu pemulihan ekonomi dan kesehatan ribuan warga yang terdampak bencana hidrometeorologi. Berikut laporan Irsyad.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025 lalu. Penyaluran bantuan itu mencakup 4 sektor utama, yaitu kesehatan, pertanian, perikanan, serta sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Program ini dijalankan sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah sekaligus upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi dan kesehatan warga pasca bencana. Secara rinci, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 183 juta rupiah untuk membantu biaya pengobatan 23 warga dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan jenis penyakitnya. Pada sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, sebanyak 1.247 penerima manfaat masing-masing mendapatkan bantuan dana sebesar Rp900.000. Total keseluruhan bantuan yang dikucurkan mencapai lebih dari 1,3 miliar rupiah untuk 1.270 orang atau kepala keluarga. Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan bahwa bantuan itu adalah bukti kehadiran pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat yang sedang tertimpa musibah.
2: Pada Bapak Ibu tidak sendiri. Ya, kami, saya dengan Pak Wakil selalu berusaha bagaimana memberikan yang terbaik pada warganya. Saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu yang penerima manfaat. Terima kasih sudah hadir di kediaman kami ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di Danau Singkara menangkap ikan. Ikannya lepas bukan ditambak. Hari ini bansos dan BLT kita serahkan meringankan beban masyarakat terdampak.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra juga berpesan agar warga memanfaatkan dana itu dengan bijak sebagai modal usaha atau pemenuhan kebutuhan pokok serta tidak ragu untuk terus mengakses layanan kesehatan pemerintah. Irsyad melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggandeng 17 perusahaan kelapa sawit untuk berdonasi dalam upaya percepatan Universal Health Coverage UHC atau cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat di daerah itu. Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Gina Alisia mengatakan, untuk percepatan UHC diperlukan dukungan seluruh pihak, khususnya Badan Usaha Perusahaan Kelapa Sawit dalam membantu masyarakat kurang mampu agar tetap terdaftar dan aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Gina Alisia mengungkapkan sebagai langkah awal pihaknya telah mengadakan sosialisasi kepada badan usaha yang ada untuk bersama-sama membantu masyarakat kurang mampu di segi kesehatan. Saudara, berikut disampaikan berita olahraga. Gubernur Sumbar Mayoldi Ansarullah apresiasi TVRI dan RRI bahwa semarak Piala Dunia 2026 ke pelosok negeri Indonesia. Berikut laporan Juni Marbeta.
3: Turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola Event World Cup Piala Dunia 2026 diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan partai final digelar di MetLife Stadium in New Jersey. Juga dalam event Piala Dunia 2026 tersebut, stasiun siaran TVRI maupun RRI mendapatkan hak siaran tunggal pertama kalinya dalam sejarah tersebut. Merupakan langkah luar biasa diapresiasi Gubernur Provinsi Sumatera Barat Buya Haji Mahyaldi Ansarullah SPMSM. Lebih lanjut disebutkan Mahyaldi Ansarullah bergelar adat Datuk Marajo tersebut bahwa keberadaan stasiun milik pemerintah TVRI dan RRI bahwa siarannya masuk ke pelosok negeri di Indonesia. Dikatakan hadirnya siaran Piala Dunia 2026 di TVRI maupun RRI merupakan bagian pembelajaran bagi generasi muda sekaligus evaluasi olahraga persepak bolaan di dalam negeri termasuk di ranah minat.
4: 11 Juni itu akan ada grand launching Piala Dunia disiarkan melalui TVRI dan RRI. Dan ini suatu langkah yang luar biasa. Kenapa? Karena TVRI dan RRI sampai ke pelosok-pelosok negeri. Sehingga kepada pencinta sepak bola bisa mengikuti dan mendengarkan dan menyaksikan pertandingan-pertandingan dan negara-negara yang terbaik di dalam persepak bolaan dunia. Termasuk wakili Asia tentu. Ini kesempatan pembelajaran yang baik bagi generasi muda kita di Indonesia. Kesempatan bagi kita untuk mempelajari dan sekaligus juga melakukan evaluasi terhadap persepak bolaan kita di dalam negeri. Alhamdulillah luar biasa, ini yang orang di samping saya ini, Pak Joni Marbeta juga ulang tahun pada 11 Juni. Kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Joni Marbeta. Mudah-mudahan sukses selalu bersama dengan RRI, akan bisa mencerdaskan masyarakat dan sekaligus menyatukan Indonesia melalui udara. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Dalam Piala Dunia 2006, selain mempertemukan pemain wajah-wajah lama, ada juga nantinya tampil wajah pemain baru di negara lolos di World Cup 2026 tersebut. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Saudara, sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Pemko Padang Panjang terus mematangkan langkah pembenahan pasar pusat. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyalurkan bantuan sosial senilai lebih dari 1,3 miliar rupiah untuk membantu pemulihan ekonomi dan kesehatan ribuan warga yang terdampak bencana hidrometeorologi. Sekian berita daerah pagi ini Selasa 9 Juni 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam berita daerah Bahasa Minang. Saya Tuti Widya. Selamat pagi.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Pulau 1 RRI Bukit Tinggi. Dan kami akan temani pagi hari Anda di pagi hari ini di acara musik dan informasi untuk menambah semangat Anda dalam beraktivitas. Cuaca pagi hari ini agak sedikit mendung karena ada embun-embun tipis yang turun ya, membawa suasana atau cuaca agak sedikit dingin ya. Jangan malas untuk bergerak karena ini adalah pagi yang sangat indah tentunya ya. Baik, dengan ditemani embun pagi dan juga ditemani Pro 1 RR Bukit Tinggi, kami akan temani perjalanan persiapan aktivitas pagi hari Anda sebelum Anda memulai pekerjaan Anda.

seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Mexico, Amerika Serikat, Mexico dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara tetap di

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

bekerja optimal. Makanan bergizi, air putih cukup ya agar tubuh tetap segar sepanjang hari ini. Dan mungkin Anda juga bisa terapkan tips sederhana di pagi hari ini, pendengar. Ada beberapa yang mungkin Anda terapkan, tidak banyak ya, tapi yang penting Anda fokus pada target dan tentunya pekerjaan akan lebih ringan dan hasilnya mungkin akan lebih maksimal. Ingat, kesuksesan besar seringkali berawal dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi apapun aktivitas Anda hari ini, lakukan dengan semangat, penuh tanggung jawab, dan jangan lupa menyisihkan waktu juga untuk beristirahat. Baiklah, Bersama Persatu di pagi ini akan selalu temani berbagai aktivitas Anda tentunya. Pukul 6.38 menit saat ini, untuk Anda yang bersiap-siap menuju tempat kerja masing-masing, jangan lupa cek lagi kompor, gas, colokan listrik yang masih terpasang, pintu, jendela untuk meninggalkan rumah dengan perasaan aman dan juga nyaman ya. Baik, kita nikmati bersama lagu berikut ini, Hadirkan Cinta.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ih, kamu nih, jangan ngebut. Itu tuh kan lubang tuh di depan, lubang. Awas, awas, awas, awas.
2: Ih, kamu diam aja. Aku jadi ragu nih bawa motor.
1: Makanya, kamu kan udah aku bilang dari tadi, hati-hati.
2: Iya, dari tadi aku udah hati-hati. Kamu aja nih, berisik terus. Aduh, akhirnya jatuh juga.
1: Ih, kamu ini bawa motor tidak hati-hati. Tadi kan aku udah bilang, lubangnya tertutup air, makanya jangan ngebut, tuh kan.
3: Di saat musim penghujan, jalanan berlubang akan tertutup air. Konsentrasilah dalam berkendara. Kurangi kecepatan Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayo cepat, kita berangkat.
1: Iya, bentar. Ini sampah mau dibuang kemana nih?
0: Udah, naik aja dulu. Nanti kita buang di pinggir jalan sana.
1: Ih, ini sampah bau banget.
0: Diam. Sini aja ya.
2: Hei, kalian. Buang sampah sembarangan. Di sini bukan tempat buang sampah, tahu?
1: Maaf, Pak.
2: Hei, kalian dari mana, ha? Coba lihat KTP kalian.
1: Ini, Pak.
2: Kalian ternyata bukan orang sini. Ambil cepat sampah kalian. Kalau tidak, akan saya laporkan.
1: Iya, Pak. Maaf, Pak.
3: Sampah bukan barang kiriman. Buanglah sampah Anda pada tempat yang telah disediakan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ke